0: Fakta Sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jamil lagi nak kongsikan bahasa Jawa kita.
1: Nah, kata orang mana?
0: Wak.
1: Ya.
0: Watuk.
1: Watuk Siti lah.
0: Watuk Siti lah kan. Okey, hari ini Wak kita nak belajar perkataan apa?
1: Katanya Tino Eki perkataannya watuk lah.
0: Watuk lah. Dalam watuk kan.
1: Tapi ni watuk kau ingin yang ni ya. Ojo lah watuk neng ngarepan ni wong.
0: Ojo lah watuk neng ngarep wong.
1: Ngarep wong.
0: Ngarep wong. Ojo lah watuk neng ngarep wong. Maksudnya janganlah batuk di depan orang.
1: Ya.
0: Pandai sungguh, he? Sepatah sedina entah opora.
1: Sepatah sedih dapat ketidak.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Hello Permata kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.
5: Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami mendengarkan Johor FM Permata Selatan semestinya di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Itulah dia tiga frekuensi kami untuk yang berada di negeri Johor. Kalau luar negeri Johor, tak ada masalah, boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM. Klik teman berteman bersama dengan Cik Merah 6 pagi sehingga jam 12:30 hari. Cepat je lah masuk jalan. Tahu-tahu kita dah melangkah di jam yang ketiga tadi telah anda ikuti sepatah sehari. Nantikan juga adanya Vitamin Jiwa. Dan istimewanya pada hari ini sekitar jam 8.30 minit pagi, sekejap saja lagi akan Mira bawakan untuk anda. Ini dia siaran ulangan ya, drama Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu yang kita akan bawakan untuk anda, ditepikan oleh Taufik Salimin. Sekejap saja lagi. Dan alhamdulillah pada pagi ini juga sedikit pesanan untuk petugas sukarelawan untuk ibadah korban pada pagi ini. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan setiap pengorbanan yang dilakukan diterima sebagai amal ibadah yang penuh keberkatan. Dan untuk mereka yang terlibat dalam pengurusan korban, pastikanlah iaitu dari segi aspek kebersihannya terjaga, keselamatan itu yang penting, dan juga pembahagian daging dilakukan secara teratur dan juga amanah. Utamakan kerjasama, sama-samalah kita ni orang kata saling hormat menghormati, menjaga adab kita ketika bertugas kerana ibadah korban ni bukan orang kata sekadar penyembelihan tapi lambang keikhlasan kita dan semangat berkongsi rezeki sesama insan. Dan untuk anda jangan lupa juga jaga kesihatan, banyakkan minum air secukupnya dan berehat juga jika perlu sebab tugas ni memerlukan tenaga yang banyak. Memang yang sangat banyak. Saya tengok, saya yang melihat ni pun dah penat. Ini kan pula orang yang melalui mengharungi sebagai petugas pada hari ini. Jadi terima kasih jugalah kita nak ucapkan untuk anda yang sanggup meluangkan masa, tenaga demi membantulah dan juga memeriahkan suasana Aidiladha ni untuk ibadah korban kita. Dan semoga segala usaha dibalas dengan ganjaran yang besar di sisi Allah. Amin. Begitulah hendaknya. Dan ada satu perkara yang Mira nak kongsikan untuk anda tahu. Sebenarnya saya semalam kan, ni saban tahun sebenarnya apabila kita ni menggunakan aplikasi di TikTok mahupun Threads kan, saban tahun banyak video sebenarnya, video-video situasi di mana lembunya terlepas, ada yang sampai membahaya situasi begitu. Jadi untuk anda yang kononnya pagi ni lah katanya merancang untuk melihat membawa anak-anak jaga anak-anak anda, kalau boleh kita berjauhan sedikit, jangan kita berdekat sangat dengan situasi tersebut. Kadang perkara yang tidak diingini boleh berlaku. Sebab itulah suka Merah tekankan dari segi aspek keselamatan, utamakan keselamatan, itu yang paling penting sekali. Yang paling penting, orang kata jangan pakai baju warna merah. Betul ke? Saya hari ni serba merah ya. Takut saya. Jadi ikutlah mana yang bersesuaian. Dan semestinya, kita nak meneruskan hiburan lagi dengan lagu raya. Sapaan anda, kami dah keudarkan. Selepas ini sahaja, sekejap saja lagi. Terus bersama dengan Cik Merah di Johor FM. Ini dia bersama Azmi Arif. Lagu yang bertajuk Pulang ke Desa untuk anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mendengar Johor FM. Saya Herman Tino. Wong Jawa kabeh mesti terungok nih. Johor FM, Permata Selatan. Jangan lupa.
1: Mengapa dikenangkan kekasih yang...
2: Johor FM. Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda. Bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
3: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
2: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.
4: Ayo sak kabeh ni mbak yu mbak yu mbak di mbak di kakang-kakang padik-padik kita ngerungok ni Johor FM Permata Selatan.

bekerja pada pagi ni. Macam mana keadaan anda? Okey ke tu? Jangan lupa pastikan dah bersarapan, isi perut sikit. Jangan biarkan perut anda kosong eh. Kadang-kadang kita risau kata apa, contohlah kata nak jaga pemakanan pun kena tengok pada kondisi diri anda sendiri. Ada setengah orang kena makan ikut waktu. Dia kena makan waktu itu, waktu itulah. Bahaya ya kalau kena serangan gastrik macam saya dah terkena. Aduh, dia punya sakit tu terdiam je mampu menahan kesakitan. Jadi sarapanlah eh, biar emosi anda pun baik-baik, usaha serusnya juga dipermudahkan. Okey, kita nak menyapa rakan pendengar pada pagi ni. Ada yang bertanya, Cik Mira tak balik KL ke? Saya tak balik lah sebabnya Hari Raya Aidilfitri lalu tu saya dah cuti kan 2 minggu tau. Orang kata apa, dah guna cuti kuota tahunan. Jadi Hari Raya Aidilfitri ni saya kerja lah. Tak apalah, nanti ada hari tu korang nampak saya tak bersiaran tu, maknanya saya pulang ke kampung lah. Tapi itu bukan penghalang. Saya tenang-tenang aja, bersemangat aja pada pagi ni. Sebab saya seronok ada juga orang sama macam saya. Tapi yang mana bercuti tu tak apalah, selamat bercuti lah. Kita teman anda juga, tak ada masalah tau. Okey, kita nak menyapa rakan yang pendengar ni dia. Selamat pagi Cik Merah. Ucapan salam Aidiladha untuk ayah Muhammad Noor, suami Faisal, Hamidi, Kaidah, Lila, Nadi dan semua anak buah yang berkumpul di rumah Mara. Plan hari nak masak sup tulang Mamak Power. Sup tulang Mamak Power. Begitu power sekali Kak Noraini HR. Hebat ya kamu ya. Okey, kita ada juga Kak Ida Musa. Katanya salam aura permata untuk semua pendengar setia Johor FM. Salam Aidiladha. Dan kita intai juga merusi platform di muka buku kami, di FB kami ni. Kita ada Kak Maria. Selamat pagi Cik Mira. Selamat pagi Kak. Abang Timbul dari Rumah Tawang. Untuk semua rakan Johor FM, selamat Hari Raya Aidiladha. Buat Cik Mira juga, selamat bertugas katanya. Terima kasih Cik Abdul Rahman Man hadir. Jamion Lewan. Ada juga Abang JJ Gemas Jaya Kesuma, Kak Marfuah Parlan. Dan juga siapa lagi yang hadir? Kak Asia Gesir. Okey, Cik Yusof kita. Yusof berada di mana eh? Segamat kalau tak salah Cik Mira. Betul tak? Lama dah saya tak berkonti petang. Kadang-kadang selalu ni antara pendengar tembusi talian kami tau untuk rancangan alunan kalau muas. Saya dah lupa dah berada di mesin ke Segamat. Okey, ini antara nama yang dapat Mira ke udara kan. Yang lain nanti bersambunglah dari semasa ke semasa tau. Jangan risau. Dan untuk makluman, sekali lagi mana kongsikan, nantikan sekejap saja lagi. Kita bawakan drama ulangan, drama Hari Raya Haji, iaitu yang bertajuk Sambal Jawa Ibu ya. Anda boleh dengarkan pada 8.30 minit pagi nanti. Merah tak ke mana-mana sebab Merah akan temani anda sehingga jam 12.30 hari nanti. Kita berhibur seketika dengan persembahan Amir Jahari dan juga Aina Abdul, lagu yang bertajuk Ayuh Pulang untuk anda.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Ikuti drama khas Hari Raya Aidiladha bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya.

0: Di sebalik tirai besi yang dingin, gelap, glitter ni, hanya ada satu teman setia. Tu kesunyian. Dinding tebal ni jadi saksi bisu pada penyesalanku yang tak bertepi. Sunyi. Terlalu sunyi. Hanya bunyi titisan air di muncung paip, degupan jantungku yang sering menemaniku di dalam empat penjuru ni. Duduk, berdiri, berjalan, undang-mandi, itulah rutin aku setiap hari. Dan entahlah bilanya akan berakhir. Setiap kali aku pejamkan mata, terbayang wajah ibu. Bu, maafkanlah Maria, bu. Sebab malukan bu. Kalaulah ayah masih ada, dia pun pasti akan turut rasa kecewa. Sayu hatiku apabila melihat air mata ibu budak yang jatuh di pipinya. Sebaik saja hakim menjatuhkan hukuman. Aduh, di manakah silapnya sehingga aku pula yang menjadi mangsa atas kelalaian aku memilih pemata. Sampai hati kau buat aku begini, eh? Apa yang sebabkan kau sakit hati? Mana perginya janji kau untuk bersahabat sampai mati? Biarlah jeriji besi ini memenjarakan tubuh serta kebebasanku. Tapi ia langsung tak mampu membendung masa depan dan jiwaku. Ibu, Maria berjanji apabila keluar nanti, Maria akan jadi lebih baik daripada yang sebelum ni. Maria janji, ibu. Maria janji.
1: Aduh, ui, Maria. Jadi ni hari dah ni. Kau siuman ke tidak ni? Udah-udahlah tu, pergilah tidur. Nanti jiran sebelah komplit, kau yang kena. Duduk lagi di bilik kecil tu nanti. Udah-udahlah. Eh, pergi tidur, eh. Pergilah.
2: Ui, tinggi ilmu kau, Seman. Sampai boleh bercakap dengan pokok-pokok bunga dalam pasu tu. Padanlah gemuk-gemuk cili kau. Cantik-cantik daun pandan kau. Tu belum lagi cerita pasal daun kari yang kat ujung tu. Ha, tu. Daun lidah buaya kau tu. Lebat tu.
3: Nampak pula kau, ya, aku bercakap dengan sambasa menyiram ni. Sebenarnya tak ada apa-apalah, Tun. Aku ni nak minta maaf dengan pokok-pokok ni. Iyalah, dah terhari baru teringat nak siram.
2: Eh, pagi tadi kau bawa penyiram kan? Kau siram apa?
3: Itu aku siram kucing bergaduh depan pagar.
2: Allahuakbar, pasal nak halau kucing rupanya kau ni.
3: Punyalah besar taman kat depan tu. Kat depan pagar aku ni juga dia nak bergaduh. Udahlah. Ni Tun, bulan ni kita tak pergi melawat Maria ke?
2: Tu lain kawan nak tanya ni. Boleh tak kita pergi sana hari Rabu nanti? Bulan depan dah raya haji tau. Manalah tahu kot-kot dia nak apa-apa ke? Dia nak Al-Quran ke? Majalah ke? Bolehlah kawan bawa nanti.
3: Bulan hari Rabu, eh? Hari Rabu. Kejap, eh? Harap-harap hari Rabu ni tak adalah. Okey, kawan Fli. Pukul apa kita nak gerak?
4: Assalamualaikum. Mak Tun, Pak Seman. Wah, rancaknya berbual.
3: Waalaikumsalam.
2: Aku masuk dulu, Seman. Takut meleleh pula air dalam cerit atas dapur waktu nanti.
4: Hai, lambat siram pokok bunga ni Pak Seman. Dah tengah hari dah ni dah.
3: Dah pagi tadi dah. Saja je. Takut daun-daun pokok ni kering pula. Kan tengah panas terik ni. Nanti mati pula pokok-pokok aku. Kau dari mana kau ni? Tu bukan boyfriend kau ke Suria?
4: Pak Seman, kenapa?
3: Selagi kau tak betulkan keadaan, selagi itulah si Maria tu yang kononnya cakap kawan baik kau mengikut dalam penjara. Bukannya orang taman ni tak kenal siapa boyfriend kau tu. Sudahlah. Betullah kata orang tua-tua, cinta tu buta, boleh membutakan pada yang tasub dan yang cerdik. Sudahlah. Aku masuk ke dalam dulu. Matahari pun dah tinggi sangat ni. Kena heat stroke pula aku nanti.
4: Matun! Matun! Oh, Matun!
2: Apa lagi yang kau nak ni? Tak puas hatilah tu. Setiap kali aku tengok muka kau, aku teringat betapa meraninya anak aku ke dalam penjara tu.
4: Matun! Matun, oi! Hai, dah kuat dah ni panggil ni. Takkanlah tak dengar. Kuat lagi sikitlah. Matun! Oh, Matun!
2: Ya, ya, ya. Apa yang terjerit-jerit ni, Suria? Aku belum pekat lagi lah. Sabar kejap. Aku kat dapur ni, tengah tuang air panas dalam termos. Hah? Kau nak apa?
4: Ingatkan Mak Tun tak dengar. Itu yang jerit kuat-kuat tadi tu. Mak Tun sihat? Ada apa-apa tak yang Suria boleh bantu? Dah lama tak jumpa Mak Tun.
2: Yelah, Maria dah tak ada kan? Batang hidung kau pun aku tak nampak. Kalau tak, rumah ni lah tempat kau makan, berak, tidur, baring. Kalau dulu, bolehlah aku anggap engkau tu macam anak. Tapi sekarang...
4: Alah, Mak Tun. Bukan salah saya. Saya kan ada bersama dengan Maria masa kejadian tu.
2: Betul. Betul. Betul kau cakap tu. Memang bukan salah kau. Tapi barang tu, barang teman lelaki kau. Semua orang kat taman ni tahu. Boyfriend kau tu pengedar. Cuma belum kena tangkap je lagi. Tapi tak apalah. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah juga. Masa tu baru engkau tahu sama ada langit ni tinggi ataupun rendah. Bila dah jadi nanti, kau jangan nak jengah-jengah rumah ni lagi.
4: Alah, saya pun sebesalah Mak Tun. Saya pun tak tahu nak buat macam mana ha? Mak Tun, ada apa-apa ke yang saya boleh bantu? Atau nak belikan apa-apalah keperluan Mak Tun? Maria kan kawan baik saya.
2: Suria. Kau dengar sini ya. Kau jangan sekali-kali nak sebut Maria tu kawan baik engkau. Kawan yang baik takkan makan kawan dia sendiri demi nak melepaskan diri. Macam mana anak aku sanggup berkorban untuk selamatkan engkau daripada menjadi mangsa pemerdagangan orang? Macam itulah yang kau patut lakukan untuk dia. Itu pun jika engkau masih mengaku, masih ingat si Maria tu kawan baik engkau. Satu lagi, aku tak perlukan duit engkau. Entah halal ke tidak. Yalah, teman lelaki kau tu orang kaya kan? Aku tak nak. Ni aku nak bagi tahu. Pencen suami aku cukup untuk nak tampung hidup kami berdua anak beranak.
4: Mak Tun, maafkanlah saya, Mak Tun. Apa lagi cara saya boleh bantu ni untuk meredakan keadaan ni, Mak Tun?
5: Assalamualaikum, Maria. Macam mana awak hari ni? Sihat?
6: Waalaikumsalam. Sihat jugalah, Tuan.
5: Alhamdulillah. Rupa awak nampak sihat. Tapi raut wajah awak melambangkan sebaliknya. Jiran-jiran awak mengadu. Ada kalanya apabila tengah malam je, awak akan bercakap seorang diri, mengganggu mereka yang nak tidur. Ceritakan pada saya, apa masalah awak?
6: Bukannya setiap malam, Tuan. Kadang-kadang je.
5: Kadang-kadang pun tak boleh, Maria. Kena ingat kerana ada di antara mereka ni BKLP, Banduan Kemahiran Luar Penjara, yang kena bertugas di luar penjara dari jam 9 pagi sehinggalah 5 petang di bawah panas terik pula tu. Apabila balik ke sel, itulah masanya untuk berehat. Faham?
6: Faham, Tuan.
5: Awak satu sel dengan Jenny kan?
6: Betul.
5: Dia tak komplain pula. Padahal semua penghuni di sini tahu kalau ada apa-apa masalah, dialah yang paling lantang bersuara. Ataupun si Jenny ni jenis tidur mati agaknya. Tak dengar apa-apa kalau dah lena.
6: Tuan Kadir, ha? Boleh saya tanya sikit?
5: Silakan, Maria.
6: Tuan.
5: Saya.
6: Boleh saya tahu status saya? Masih ke ada sinar buat saya? Saya nanti akan habiskan masa saya di sini ke dengan Kak Jenny mangsa keadaan situasi?
5: Kes awak masih lagi dalam perbicaraan. Peguam awak masih lagi mencari bukti yang kukuh untuk menyatakan dan mempastikan bahawa dadah yang berada di dalam kereta awak tu bukanlah milik awak. Apapun, keterampilan saksi amatlah diperlukan untuk menyatakan yang dadah itu bukanlah milik. Tetapi ada pihak lain yang meletakkannya di situ.
6: Baru setakat tu saja, Ketuan. Nampak gayanya saya beraya di sinilah tahun ni.
5: Rumit juga kes awak ni. Itu apa yang saya baca dari report awak. Maria, apabila terjadi sesuatu perkara, kita hanya akan nampak keburukan. Seolah-olah kita ini menjadi mangsa, korban keadaan.
6: Benar, Tuan. Saya hanyalah korban dari permainan manusia. Ingin melepaskan diri agar diri mereka nampak suci.
5: Samalah seperti Jenny. Tapi Jenny harus menerima hukuman hanya kerana cuba membantu buat mereka yang ingin melakukan ibadah haji terperangkap dengan keadaan, yang akhirnya diri sendiri yang terkorban.
6: Kesian ibu saya. Paksa beraya sendirian tahun ni. Mujurlah hari Rabu nanti ibu datang. Sempatlah juga menatap wajah ibu. Macam-macam permintaannya ada dalam kepala saya ni lah. Tuan Kadir, hari raya korban ni ada hari perjumpaan ke?
5: Ada. Kenapa?
6: Adalah yang saya nak.
7: Assalamualaikum, Seman.
3: Waalaikumsalam. Kau beranjat aku lah.
7: Lama tunggu. Maaflah, aku lambat sikit.
3: Macam mana pula si Suria boleh ada kat sini? Ni lebam biji macam kau ni kenapa pula?
7: Malam tadi, lalak-lalak dia datang ke rumah. Inilah yang aku nak cerita ni. Kau dengar dulu, Seman. Lepas tu, baru kau buat rumusan apa yang kita boleh bantu. Boleh?
3: Kau ni, Suria. Itulah. Tak ada kerja, kau cari kerja. Budak-budak sekarang ni pelik-pelik lah. Tak takut mati katnya. Tuan, kau cerita.
7: Ni, si Suria ni. Dia cuba pujuk teman lelaki dia untuk mengaku yang barang kat dalam kereta Maria tu milik dia. Habis je Suria cakap, teman lelaki dia pun terus tampar dia. Tumbuk muka dia. Lepas tu, dia tinggal si Suria dekat tepi jalan. Apa lagi? Tu yang dia datang ke rumah aku semalam tu.
3: Apalah kau ni, Suria. Kau ingat boyfriend kau tu budak-budak? Kalau dia mengaku, buta-buta ke tak ada gantung dia tadi? Sudah cakap. Tak berfikirlah budak ni. Tu yang lebar biji mata kau tu. Tuan, aku telefon Tuan Hamdani, peguam si Maria tu kejap. Nak beritahu yang si Suria ni sanggup untuk jadi saksi. Minta tolong Tuan Hamdani tu bawa si Suria ke hospital dulu. Kemudian buat report yang dia ni kena pukul dengan boyfriend dia. Kemudian kemudian kita buat aduan pula di pada polis. Ah, lepas tu barulah senang Tuan Hamdani ni nak buat kerja apabila nama Mamat tu dah ada.
7: Iman, nak ke Tuan Hamdani tu buat semua kerja ni? Nak bawa pergi hospital. Lepas tu pergi balai polis pula nak ambil keterangan. Selesai kat balai polis, dia nak soal selidik si Surya ni pula. Mencam lah.
3: Kan tiba hari kan dia dah kata dia akan bantu sampai kes ni selesai. Kalau perlukan pertolongan, apa je pertolongan, telefon je dia. Kalau tak ada, rakan dia akan datang bantu.
2: Pak Seman, dia tak apa-apakan saya ke Pak Seman? Kalau saya buat pengakuan nanti, ya Allah, Pak Seman, matilah saya sepan ni.
3: Apabila dah jadi kes polis nanti, dah pastilah boyfriend kau tu kena tahan. Dan keselamatan kau pun nanti akan dipantau oleh polis.
2: Dia tu mungkin kena tangkap. Tapi geng-geng dia tu ha. Takutlah saya Pak Seman. Macam manalah saya nak lari nanti? Saya nak balik kampung lah macam ni. Di kampung tu rasanya lebih selamat.
3: Kau jangan takut Surya. Lepas boyfriend kau tu kena cekup, geng-geng dia pun pasti tumpas lepas tu. Malaysia ni kan ada undang-undang dan PDRM pun antara yang terbaik di dunia dalam menyelesaikan masalah dadah. Tun, aku telefon Hamdani kejap. Kita tunggu dia datang. Bila dia datang, bawa si Surya ni, baru kita gerak ke situ.
1: Apa nak jadi dengan kau ni, Maria? Kebelakangan ni aku tengok lebih banyak termenung dari berbual. Tengah-tengah malam pun dah tak cakap seorang diri lagi. Apa dah ketandusan idea ke nak bermonolog?
6: Apalah Kak Jenny ni, tu pula yang dia nampak. Habis tu Kak Jenny, bila keluar nanti masih kena bayar ke duit-duit orang semua tu? Banyak sangat tu.
1: Ke situ pula alih-alih. Tak perlulah lagi. Dah masuk ke dalam sini. Dah mahkamah pun dah memberitahu kepada mereka-mereka yang menuntut tu bahawa mereka tidak akan dapat dan tidak boleh menuntut Waimah satu sen pun daripada akak. Sudah dia orang semua setuju. Jadi kenalah kakak tanggung.
6: Banyak ke Kak Jenny? Sampai ke dalam buatnya.
1: Ini semua PKP punya hal. Jadi duit-duit orang-orang yang ingin menunaikan haji tu semua, akak dah bayar habis pada hotel di sana dan juga penerbangan. Bila PKP penerbangan pun sangkut, bila dah sangkut, macam mana nak buat haji? Once dah bayar, mana boleh dapat duit balik dia? Oi, pastilah orang-orang yang dah bayar tadi marah. Apabila duit mereka tak dapat dipulangkan semula, kami ni berkolok, berkadai sampai rumah pun kami jual. Pada penghujungnya, kami tinggal dan tidur dalam kereta saja.
6: Kami? Kak Jenny ni dah keluarga lah ya? Suami Kak Jenny ni tak cakap apa-apa ke? Lakukan sesuatu ke?
1: Dia pun ke dalam juga. Yelah, nama syarikat tu pun Syamsul dan Junaida Haji Travel. Jadi kedua-duanya tersangkut lah. Cuma dinding batu ni je dia yang memisahkan kami. Tapi alhamdulillah Mujo, kami belum ada anak.
6: Ya Allah, suami Kak Jenny pun ada kat sini. Tak pernah cerita pun tentang suami akak. Belum mana? Mana satu orangnya?
1: Tak perlulah kot. Nanti kau tackle-nya suami aku pula. Bila aku keluar penjara, seorang diri pula lagi aku.
5: Wah, ada cerita baik ke? Kongsilah sikit. Kawan pun nak ikut ketawa juga.
1: Tak ada apa-apalah Tuan Kadik. Cuma cerita-cerita kisah perempuan aja.
5: Cerita-cerita kisah itulah lagi semangat saya nak dengar. Tak ada apa-apalah, kurau je. Maria, mak awak dah sampai. Cepat siap untuk ke depan.
6: Terima kasih Tuan Kadik. Kak Jenny, saya jumpa ibu saya sekejap . Dah dekat nak hari-hari ni. Nak minta ibu buat something untuk saya.
1: Baiklah Maria.
7: Assalamualaikum anak ibu. Awak sihat?
6: Alhamdulillah bu. Ibu sihat tak?
7: Ibu sihat. Maria, ibu nak sampaikan berita baik ni.
6: Baik?
7: Tapi berita baik pun bukanlah cepat nak dilaksanakan sebab kena ambil masa juga.
6: Alhamdulillah. Dah dapat saksi ke bu? Siapa yang sanggup jadi saksi? Sempat ke Maria keluar dari sini sebelum hari raya?
7: Sabar Maria, sabar ya. Kan ibu dah cakap ini bukan semudah yang kita sangka. Tapi peguam Maria, Tuan Hamdani tengah kumpul bukti-bukti yang baru. Dengan adanya saksi kali ini, insyaAllah semuanya akan berjalan lancar sehingga orang yang mencampakkan barang itu tertangkap.
6: Siapa saksi yang tampil, bu? Terfikir juga tadi, tak mungkin si Surya akan jadi saksi. Tim Maria masih anggap yang barang tu milik boyfriend dia tu. Dia yang campak barang tu ketika kereta Maria berhadapan dengan roadblock malam tu. Tapi dua-duanya tak mengaku.
7: Kali ni kawan baik kamu, kawan baik kamu yang akan menjadi saksi. Dia nekat. Lepas muka dia kena hempuk, jadi korban, kena tampak, kena tumbuk dek teman lelaki dia sebab dia tanya teman lelaki dia, dia ke yang campak barang tu dalam kereta bawah tempat duduk Maria. Sekarang dah jadi polis tengah buru teman lelaki dia sekarang ni.
6: Semogalah si Surya tak diapa-apakan oleh teman lelaki dan kroni dia lepas ni. Bu, maafkan Maria kerana tak dapat beraya bersama ibu kali ni.
7: Tak apa sayang. Jadikan perkara ni pengalaman yang baru. Raya ni ibu boleh datang melawat tak?
6: Haa bu, boleh. Bila tu nanti Maria tanya pada Tuan Kadir
5: Apa khabar puan? Maaf ya, masa untuk melawat sudah tamat. Lain kali boleh datang lagi.
7: Baik tuan. Tuan, saya nak tanya sikit boleh?
5: Boleh, silakan.
7: Raya haji nanti saya boleh datang melawat ke? Kalau boleh, bila ya?
5: Pada penghujung hari Tashrik, itu raya haji yang keempat. Jemputlah datang. Kenapa? Maria ada minta puan suruh buat macam-macam ke?
6: Tuan, saya nak suruh ibu bawa sambal goreng Jawa dia. Terlio pula rasa. Tuan, ibu saya punya sambal goreng Jawa ni terpaling best tau.
7: Kamu ada
6: dia. Kalau tuan dah rasa sekali, lepas tu pasti datang rumah minta resipi.
5: Dahsyat permintaan awak tu Maria. Nanti saya cuba fikirkan. Sudah, Balik ke sel dahulu. Nanti saya cuba fikirkan.
8: Syuk. Iringi dia ke sel semula.
6: Jumpa raya nanti ya bu. Kirim salam Pak Seman.
7: Jaga diri tu.
6: Baik. Assalamualaikum.
7: Salam.
5: Puan, sebenarnya di sini kami tidak membenarkan sebarang makanan luar dibawa masuk ke dalam penjara. Semua makanan di sini disediakan oleh pihak penjara. Nanti saya cuba berbual dengan pihak kantin sama ada mereka boleh buat ke tidak sambal goreng Jawa itu. Jikalau boleh, bukan Maria seorang je, malah semua penghuni akan merasainya. Sekiranya tidak boleh, maafkanlah saya ya, Puan.
7: Tak apa. Tak apa, Tuan. Saya faham. Faham. Terima kasih, Tuan. Saya balik dululah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
9: Kadang-kadang, kepercayaan kepada seseorang itu boleh menjadi musibah kepada kita. Ingat, dalam kehidupan ini, percayalah kepada Allah dan ibu bapa kita. Kerana seburuk apa pun kita, mereka tetap melindungi dan menyayangi kita hingga akhir hayat. Salam Aidiladha.
10: Demikian tadi drama khas Hari Raya Aidiladha bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat Aussie Mastura sebagai Maria, Rima Rashid sebagai Mak Tun, Blue Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Seman dan Hamidah sebagai Jenny. Drama khas itu tadi diterbitkan oleh penerbit Taufik Salimin untuk siaran di Johor FM Permata Selatan.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk nongaba, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.
4: Ya betul, setiap hari kami menemani anda untuk segmen Aura Permata 6 pagi sehingga jam 12:30 hari. Namun kita bersiaran 18 jam sehari menemani anda tau, sebab kita bersiaran sehingga 12:30 malam. Tapi satu hari akan ada 3 DJ. Kadang-kadang hari biasa tu biasalah segmen pagi, kadang-kadang yang berterbangannya duo. Kalau hari ni Cik Mira terbang solo sebab biasalah rakan-rakan kita cuti hari ni. Hari Raya Aidiladha yang kedua, selamat bercuti. Tak apa, Mira di sini bertugas menemani pagi anda. Baik, untuk waktu ni 9.10 minit pagi, bertemankan saya menemani hari Khamis untuk bertarikh 28 Mei 2026. Ketika ini Mira bersiaran live menerusi TikTok Jor FM Official. Hadirkan diri anda, sebab apa Mira cakap saya nak keudarakanlah yang mana menonton siaran live saya dan juga yang mana menghantarkan menerusi platform yang lain, akan Mira keudarakan juga sapaan anda. Jangan risau, antara yang kita ada kiriman Kak Azila Zaini, ucapannya, Cik Mira, salam Hari Raya Aidiladha, maaf saya batinnya buat semua pendengar Johor FM Aura Permata, hati kami. Ini nak bersauna Cik Mira pagi ni, buat krepek pisang tanduk tu dia. Sedapnya. Selamat bersauna kita ada juga Jamal Amal. Cik Mira, tadi saya keluar pergi kerja, hujan lebatnya lah hai. Tapi sempatlah sampai kat tempat kerja. Tapi sampai tempat kerja tak hujan lah pula. Cik Mira tak cuti ke? Saya dah cuti dah semalam. Semalam saya cuti. Jadi hari ni alhamdulillah saya kembali bertugas menemani anda. Dapatlah cuti satu hari kan. Jadi hari kedua ni saya terbang bertemanlah dengan anda. Waknah pula Cik Mira, baru aja ni Waknah siap goreng jemput-jemput sayur dengan karipap. Sebab apa? Sepupu Waknah ni ada buat korban pagi ni. Untuk Cik Mira, selamat pagi untuk semua rakan-rakan SKS katanya. Dan juga untuk pendengar Johor FM lah Antaranya Hajah Paiman, Pak Wan, Cak Cak Bang, Ujan, Razmin, Nibajari Isteri, Wak Jima, Namadi dan juga T Bakar Wali. Baik, kita nak intai seketika merusi siaran live di TikTok Johor FM Official. Siapa dengan saya ni? Tadi saya ada nampak tau Aina Zira. Cik Mira, pagi ni saya sarapan mie goreng dengan roti Korean garlic. Buat sendiri katanya. Saya dah tengok dah resepi tu macam mudah lah. Ada hari nanti ada masa kat rumah saya buat lah. Nama-nama ucapan tadi kejap dah banyak komen dia jadi turun kat bawah. Perantau di USA, Florida, selamat hari raya kepada seluruh rakyat Malaysia. Ada juga Tazali, selamat hari raya Aidiladha. Ada juga ni kiriman siapa? Abang Lan nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada isteri tersayang Aryani. Sedap nama akak kita tau. Fatin dan Hakim, selamat hari raya kepada semua yang mengenali diri ini. Iman dari Bayu Wangi, cantik. Okay, kita ada juga Cik Ahmad, Nordin Jelai, Ira Nazira, Yahya. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam Atuk Truckers. Salam semua, samalah kita kerja. Tinti Pompon, okay, yang mana bekerja tu bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Yang mana yang sedang memandu pula, memandulah secara berhemah dan juga berhati-hati. Mungkin juga ketika ini ada setengah kawasan tu agak sesak, jadi kena banyak-banyakkan bersabar. Jalan raya ini kita berkongsi, mudahkan urusan orang lain agar urusan kita juga dipermudahkan. Kalau kita lihat ada dah kenderaan memberikan lampu isyarat signal untuk bertukar laluan, kalau ada ruang kita berikanlah. Janganlah kita kedek kosong kan, tak bagi sampai hati terasa tau. Dan juga jika ada setengah kawasan itu, setelah anda nampak pengaktifan smart lane, Jadi gunakanlah sebaik-baiknya. Kita harap kalau boleh kali ini tak adalah pula viral ketular mengenai situasi nak menggunakan laluan kecemasan sebab adanya pengaktifan smart lane tetapi dihalang sebab ada setengah kenderaan tidak cakna tentang adanya pengaktifan smart lane. Jadi kena nak memandu ni kita kena tengok papan tanda, kena tengok keadaan sekeliling dan juga kena peka lah dengan apa yang ada di hadapan kita. Baik, jom kita nak berhibur dengan lagu raya lah. Banyak lagi ni Merah nak celoteh dengan anda. Tapi ada yang tak sabar dah nak dengar lagu raya. Bersama Merah, Zaki Yang Mani, Raya Tak Nak Single untuk anda.

Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

Bersemangat Iman Troy, lagu yang bertajuk Pejam Celik Raya baru saja menghiburkan anda. Selamat pagi semuanya. Salam Aidil Adha. Mira ucapkan untuk semua pendengar Johor FM. Kalau kita tengok Hari Raya ni, memanglah orang kata sinonim juga ada yang budaya kita ziarah-meziarahi. Kita manfaatkan peluang lah apabila hari cuti kan, untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim kita, berkumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan kenalan kita. Tapi itulah, dalam kemeriahan kita nak beraya tu, jangan lupa juga adab kita dan juga sikap bertimbang rasa dengan sesama jiran. Sebab apa kadang-kadang tanpa sedar, kadang-kadang kita ni bila ziarah meziarahi, kita pergi rumah sanak saudara kita, kenderaan kita ni, kita letakkan kenderaan kita kadang-kadang diletakkan di bahu jalan atau depan rumah orang lain. Dalam letak depan rumah orang, tak tinggalkan nombor telefon pula. Ianya boleh mengganggu laluan, menyusahkan jiran juga, malah menghalang kenderaan lain jika adanya kecemasan yang berlaku. Raya memang seronok, tapi jangan sampai keseronokan kita tu menjadi kesulitan kepada orang lain. Tu dia sebab perkara ni kadang-kadang saya tengok tular. Memang saya tengok semalam menerusi aplikasi Threads. Sekarang ni kat situ memang ada satu video ni lah menunjukkan situasi. Semalam dia baru aja bersama dengan keluarga pagi-pagi kan, nak keluar balik ke kampung, tapi kenderaannya dihalang selama satu jam menekan horn tu tanpa henti. Tanpa henti ke berhenti-henti juga kot rasanya. Saya tengok dia punya ayat yang ditulis, saya rasa berhenti tu, menekan horn berhenti-henti juga. Kita ni bersama dengan anak kecil, kenderaan dihalang, kita nak balik kampung, lepas satu jam baru pemiliknya datang mengalihkan kenderaan. Macam mana situasi tu? Marah kan? Boleh menyebabkan orang kata berlakunya perselisihan, perkara yang tidak diingini. Jadi itulah sebab tu, kalau kita nak letakkan kenderaan, pastikan tak menghalang pagar laluan rumah jiran dan sebagainya, laluan sempit ataupun kawasan yang mengganggu pengguna jalan raya lain. Sebab kita tengok Aidil Adha ni bukan sekadar tentang korban, tapi juga pengorbanan orang kata sikap pentingkan diri kita ni demi menjaga hubungan sama manusia. Jadi semoga kali ini, raya kali ini bukan saja meriah dengan kunjungan, tapi penuh dengan adab, saling bertolak ansur dan senyuman dari jiran tetangga anda. Jadi untuk anda semua, moga apa yang Merah kongsikan pada pagi ini bermanfaat untuk anda. Sambil-sambil saya bercakap ni kan, saya terima juga kiriman WhatsApp rakan saya DJ Suzy ni ha. Dia kata tengah dengar Cik Merah ni. I dengar you pagi ni. Terima kasih lah DJ Suzy. Ada orang tanya mana Suzy pagi ni. Saya cakap Suzy cuti. Orang lain semua Hari Raya, Aidil Adha ni cuti sebab Aidilfitri masing-masing kerja kan, saya cuti. Jadi saya apa lagi back to back hari ni, esok lusa sampai Ahad insyaAllah bersama dengan Cik Merah. Baik, kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Kita dengarkan Persembah Dewa 19, lagu yang bertajuk Laskar Cinta. Nak lagu raya ke? Nanti Merah siapkan lagu raya lagi untuk anda. Terus bersama dengan kami di Aura Permata Johor FM.

Itu dia lagu yang bertajuk Kertas Wangi bersama Kimi Kimo dan juga Luka Sikta. Baru saja menghiburkan anda di ruang udara Johor FM. Kok dalam perjalanan keluar negeri Johor, nak ziarah-menziarahi sanak saudara ataupun pulang ke kampung dan sebagainya, jangan lupa dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun, cari aja Radio Negeri, tekan Johor FM. Bersiaran 18 jam sehari, seawal 6 pagi sampai jam 12.30 malam. Ada jugalah hari tertentu 24 jam, tapi tu hari tertentu punya cerita. Okey, baik. Ada satu perkara ni Mira nak kongsikan bersama dengan rakan pendengar, iaitu mengenai daging korban. Ada yang tanya, boleh ke masak hari sama? Okey, jadi ini dia perkongsian melalui Public Health Malaysia. Jawapannya boleh. Cuma, kalau daging tu baru sahaja disembelih, ada sebab kenapa setengah orang suka rehatkan dulu di dalam peti sejuk berapa jam atau semalaman sebelum dimasak. Kerana daging baru disembelih masih melalui fasa otot yang tegang. Sebab itu kadang-kadang bila terus dimasak, teksturnya boleh jadi lebih liat, keras dan kurang juicy. Jadi bila daging ditoskan, diasingkan, disejukkan dalam chiller, cecair lebihan lebih mudah turun dan bau hamis juga boleh berkurangan. Dan juga daging lebih mudah dipotong, dibungkus serta disimpan ikut portion sekali masak. Tapi ini penting, rehatkan dalam peti sejuk, bukan atas meja dapur. Jangan biarkan daging mentah lama pada suhu bilik, lagi-lagi bila cuaca panas. Sebab apa? Bila dapur sibuk, lalat ada, tangan pula ramai orang pegang dan daging pula masih berbungkus dalam plastik. Kalau tak ada ruang chiller atau daging sudah lama berada di luar, lebih baiklah terus je masak pada hari yang sama daripada anda biarkan lama-lama. Untuk organ dalaman seperti hati, paru, limpa dan perut, sebaiknya urus dan masak lebih cepat kerana bahagian ini mudah rosak berbanding daging pejal. Inilah dia yang dapat Mira kongsikan maklumat melalui Public Health Malaysia mengenai persoalan yang tertanya, daging korban ni boleh masak hari yang sama atau tidak. Moga bermanfaat untuk anda. Yang baik ambillah yang dapat Mira kongsikan untuk anda. Dapat daging korban tu, nak masak lauk apa, ya betul, nak masak resepinya apa, boleh kongsi dengan Cik Mira. Saya pun tengah fikir apa yang sedap kita nak buat masak dengan daging tu. Okey, kita nak berhibur dengan lagu raya pula. Jom kita dengarkan sebatu lagu yang bertajuk Raya Sedondon.

Bersemangat tajulah yang bertajuk Esok Hari Raya. Waktu ni 9.50 minit pagi. Sedikit info trafik. Kemalangan berlaku di kilometer 3.8 arah selatan dari Kempas ke Dato' On, di mana lorong kecemasan ditutup dan ketika ini trafik terkawal. Jadi untuk anda yang berdekatan, sila pandu berhati-hati. Boleh juga menggunakan laluan alternatif yang lain ya. Ini sedikit terkini yang dapat Merah kongsikan untuk anda. Dan seketika sempat kita nak menyapa berapa nama rakan pendengar sebelum kita mengikuti Dunia 10 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Kita ada Kak As, Cik Merah, selamat raya Aidil Adha. Yuk sarap Cik Merah, banyak makanan atas meja ni. Ada sup tolang, ada nasi impit kuah lodeh, sambal kacang. Melah Cik Merah, okeylah setakat Ferda Belitung tu boleh aja. Pukul 12.30 hari saya tekan minyak berdiri, okey. Kita nak menyapa ni rakan-rakan di mana jua berada, adik-beradik jauh dan dekat, untuk semua warga Belitung dan Bukit Tongkat. Harapan, moga hari ini lebih baik dari semalam. Selain daripada itu juga, kita ada sapaan Abang Majid kita yang berada di Muar. Selamat Hari Raya untuk semua. Berhati-hatilah di jalan raya. Antara berapa nama yang dapat Merah sebut, ada sapaan ditujukan kepada Zai Muar. Okey, ada juga untuk Dola Span, ada juga untuk T Bakar Wali, Saadiah dan Maslina Markum, Wanah dan juga Jamil Jonet. Ni berapa nama yang lain Merah cuba sebut dari semasa ke semasa. Tapi saya nak sebut nama di TikTok boleh kot. Sebut sedikit nama di TikTok. Yo, salam Ipoh Hadi, Cik Merah. Boy, sebut Merah berbenar hari ni. Itulah kalau ada nampak lembu lari takut. Hakim Rahman, wow, Jor FM kekal play lagu raya mesti. Kita lagu raya insyaAllah selama 4 hari ni. Berapa hari ni lagu raya kita akan siarkan untuk anda yang bersesuaian. Taufik 89 morning. Kak Ida Ida, Cik Merah bangun 3 pagi ya. Bangun 3 pagi betul. Saya kalau berkonti pukul untuk shift 6 pagi, saya kena bangun awal 3 pagi sebab nak buat persediaan. Kadang-kadang kita ni kena rancang awal. Kadang-kadang walaupun kita dah rancang awal-awal, kita tak tahu apa yang berlaku pada hari waktu kejadian. Jadi bila bangun 3 pagi tu, banyak masa yang boleh saya buat persediaan pelan-pelan. Ya, baru bangun kan. Jadi kita nak bersiap tu macam pelan-pelan, fikir nak sarapan apa pagi ni pelan-pelan. Tapi dah buat persediaan dah, baju apa semua nak pakai pada pagi ni, apa yang kita nak berkongsi dengan rakan yang pendengar pada pagi ni. Fuad, saya dari Batu Pahat Korea. Kemain kau bang. Ada juga Tok Dah Superstar. Selain daripada tu juga Nasirudin, semangat lain macam lah Johor FM. Ya ke? Macam tu lah kita. Ada juga Roslinda Mat Yunus, salam Cik Merah, Merah berseri. Alahai, terima kasih lah semua. Ada yang nak dengar lagu raya lagi tak? Ada-ada, nanti Merah siarkan sekejap saja lagi dari semasa ke semasa. Jangan risau, ada yang nak dengar Aisyah Retno, ada yang nak dengarkan Kumpulan Spider, ada yang nak dengarkan Masi Dayu. Mana yang bersesuaian untuk kita siarkan, insyaAllah lagu raya daripada pagi ni sampai petang sampai malam lagu raya untuk beberapa hari ni . Jadi diharapkan anda terhibur. Jom, kita nak berhibur dengan lagu yang bertajuk Jodoh Lebaran. Dah jumpa belum Jodoh Lebaran? Kalau tak jumpa, bak kata liriknya, ucapkan selamat Hari Raya dulu. Nanti datanglah jodoh tu ya. Dengarkan persembahan Aisyah Retno untuk anda.

0: dan vitamin jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan memacu kejayaan bersama.
2: Ish, kenapa jam ni? Saya stres betul lah.
3: Tak apa, Johor FM kan ada.
4: Jom dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

0: Bata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasak. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk nongak. Hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak Ji Okey, hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji nak kongsikan mengenai masalah bibir kering. Bibir kering dan menggelupas. Antara faktornya adalah kurang pengambilan air. Lebih parah lagi, jika keadaan menggelupas disusuli dengan bibir berdarah dan luka. Au, sakitnya. Kulit di bahagian bibir lebih mudah merekah dan menggelupas kerana ia tipis selain tidak mempunyai sebarang kelenjar minyak yang dapat memberi kelembapan semula jadi. Okey, ini Kak Ji nak kongsikan tip atau untuk menghasilkan bibir yang sihat. Yang pertama, anda boleh menggunakan timun. Letakkan atau gosokkan timun ke atas bibir. Lebih kurang dalam 5 minit je. Kandungan vitamin B5 dalam timun akan membantu mengurangkan inflamasi serta melembutkan kulit. Cara kedua, menggunakan butter. Ha, butter ni bukan untuk buat kek batik je tau. Bahan ini akan memerangkap kelembapan dan melindungi bibir anda. Ia juga mengandungi antioksida yang mengelakkan kerosakan daripada berlaku ke atas bibir. Ingat, elak juga tabiat mencilap bibir sebab ini boleh menyebabkan permukaan kulit lebih mudah kering. Gunakan kaedah lain yang lebih baik dalam membantu melembapkan bibir anda. Nak bibir sihat? Jom cuba! G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah.

Oh, boy. Hey,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anda masih lagi bersama dengan saya Cik Merah menemani anda bagi segmen Aura Permata bermula 6 pagi tadi sehinggalah jam 12 setengah hari. Bermaksud untuk waktu ni sebenarnya kita dah melangkah di jam yang terakhir bersama dengan Cik Merah. Itulah dia tadi telah anda ikuti adanya Gincu Merah, perkongsian Kak G kita, Kak Gorgeous kita. Di jam ini sebenarnya masih lagi berhibur dengan koleksi lagu raya yang bersesuaian. Ada juga lagu sekitar tahun 90-an, 80-an, 70-an dapat kami bawakan untuk anda di jam ini. Baik, semestinya saya tengok waktu begini telah masuknya ada setengah orang perutnya dah mula berbunyi. Sebab apa, sekejap saja lagi kan nak melangkah waktu tengah hari. Mulalah tu terfikir nak menjamu selera, makan apa tengah hari begini. Kalau mana yang bekerja, lagilah mereka tengah fikir apa yang bersesuaian kan. Yang paling penting, apa jua hidangan yang anda nak ambil hari ini, jangan lupa saranan pakar pemakanan lagi-lagi di Malaysia. Amalkanlah suku-suku separuh. Itu antara pesanan orang kata tip yang anda boleh cuti yang paling terbaik lah ya. Dan semestinya banyak lagi yang kami kongsikan. Selain daripada itu juga ada ucapan rakan pendengar. Sempat lagi ni hadirkan diri anda, boleh sahaja WhatsApp di koti kami 01293-01019 dan juga boleh komen menerusi platform media sosial Johor FM Permata Selatan.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk nongaba, hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata,
2: Aura Permata,
4: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 setengah hari.

Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan, ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

Baiklah, saudara, itu dia persembahan Fauzia Latif. Lagu yang bertajuk Kepulangan yang dinanti baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Itulah dia, bila anda ni sebenarnya pulang ke kampung, nanti kan, ataupun dah berada di kampung, selain kita ni nak bertanya khabar ataupun nak luangkan masa bersama dengan keluarga, cuba sebenarnya anda ambil masa sikit, capai telefon ibu bapa ataupun yalah, untuk mereka atau nenek kita lah yang berada dekat kampung tu, cuba tengok sikit. Sebab apa? Kadang-kadang mereka ni tak sedar yang mereka ni sebenarnya antara golongan yang mudah menjadi sasaran scammer. Macam-macam taktik lah. Anda boleh bantu semak, iaitu contohnya kalau kita lihat ada mesej pelik dekat WhatsApp ke, ataupun ada SMS yang mengatakan menang hadiah ke, ataupun ada panggilan yang menyamar sebagai pihak bank, ataupun scammer yang menggunakan taktik anak dalam kesusahan. Kononnya tu nombor baru sebab telefon rosak, kemudian minta duit dipindahkan segera. Selain daripada tu juga ada satu kes scam link parcel tau. Kadang warga emas ni ditekan pautan, kononnya nak semak bungkusan, akhirnya maklumat bank pula yang dicuri. Sebab itulah kadang-kadang mereka ni malu nak bercerita sebab takut kena marah, ataupun takut kena rasa sebersalah kan. Jadi sebab itulah kita ni sebagai anak mahupun sebagai cucu, pentingnya untuk anda kena jadi bodyguard digital macam tu kepada mereka lah. Jadi boleh bantu semak aplikasi yang mencurigakan, kita buang, ajar jangan kongsi OTP, ajar juga jangan tekan link pelik, dan jangan mudah percaya dengan panggilan mendesak. Okay? Kadang-kadang sebenarnya perkara perhatian kecil ni, inilah sebenarnya mampu selamatkan simpanan mereka. Jadi untuk anda ingat, kita nak balik kampung ni bukan sekadar bawa buah tangan, tapi juga kita ni nak kena bawa kesedaran dan juga perlindungan untuk insan yang tersayang. Jom kita berhibur lagi, lagu yang terbaik kami sajikan untuk anda. Terus bersama dengan kami di Johor FM.

Aura Permata di Johor FM Permata Selatan. 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Dan saudara, untuk waktu ni 11.47 minit pagi. Bermaksud anda dah berada di penghujung pertemuan bersama dengan saya, Cik Merah. Tetapi sebelum kita berpisah, kita nak menyapa sedikitlah rakan pendengar, ucapan sikit . Antaranya kita ada Kak Iza Hakim Kedah Bukit Permai. Ucapan untuk anak ibu Nur Syakilah Hassan yang menyambut hari lahir hari ini. Moga di dalam lindungan Allah. Buat Fika Syaiful yang pulang bercuti, Aizat, Kiki dan Naam, buat semua sahabatku sayang dan semua mengenali diri saya, Iza Hakim. Selamat hari jadi juga untuk anak Kak Iza dan semua rakan pendengar yang menyambut pada hari ini . Dan kita ada juga Kak Rubiah Ruby dari Kampung Seri Gajah Chak. Salam sayang untuk semua . Untuk keluarga yang berada di Kepulauan Riau, rindu semua. Untuk Cik Merah, selamat raya Aidil Adha. Merah korban apa? Akak korban perasaan je, tak balik kampung sama gak? Saya baru nak cakap apa yang saya korbankan. Saya korbankan hari cuti saya sebab saya bekerja untuk waktu ni. Tak apa. InsyaAllah lah . Nanti ada hari nanti bolehlah saya balik. Macam itulah, sama-samalah kita korbankan perasaan. Okey, selain daripada juga kita ada Abdul Jalil Paimin, Kota Tinggi Johor. Dengar Johor FM ketika ini, Cik Merah. Terima kasih. Kak Jaimah dari Kampung Sungai Bokukup. Salam Aidil Adha buat semua yang mengenali diri ini. Saudara mara, moga yang jauh dan dekat, moga dalam keadaan ceria, sihat dan baik-baik aja hendaknya. Dan terakhir, kita ada kiriman nama ijan kita, Cik Merah. Ada ni, layan Johor FM. Sambil orang kata, buat lemang, ada tamu jauh nak hadir beraya. Wow, bagus lah sendiri. Saya kalau cakap lemang ni, saya kena nak buat sendiri. Tidak lah, kita pun berapa orang je, ahli keluarga kita kan. Memang beli aja lah. Zonok lah, saya dah lama tak makan lemang. Bolehlah nanti sekarang saya cari lemang. Baiklah, inilah dia berapa nama siapa anda dapat dikeudarakan. Merah undurkan diri. Selepas ini, DJ D temani anda bermula 12.30 hari sehingga 6 petang menerusi segmen Variasi Permata. Jumpa esok bersama dengan Cik Merah untuk Aura Permata lagi. Esok pagi lagi, 6 pagi sehingga jam 12.30 hari berteman dengan saya. Dan esok kita ada rancangan Nur Sakina, hashtag ini jalannya. Esok kita akan mendengarkan perkongsian ataupun tips mengenai pengurusan emosi. Nantikan. Okey semua, Merah undurkan diri. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama.
3: Tangkap 105.3 Gunung Ledang, Kesang, Anjung Batu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua yang sedang mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9 bagi Johor Bahru, Barat Johor, Singapura dan Kepulauan Riau. 105.3 bagi Utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi Pantai Timur Johor. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Kling yang pastinya percuma untuk anda. Okey, apa pun terima kasih kepada Cik Merah yang telah menemani anda untuk segmen awal pagi Aura Permata. Okey, untuk pertemuan kita hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bertemankan dengan saya DJD sehingga jam 6 petang nanti untuk segmen Variasi Permata. Ya, Variasi Permata. Apa cerita hari ini? Masih lagi ke dalam proses sembelih-menyembelih lembu hari ini? Apa khabar anda hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Ada makan tengah hari ke belum tu? Hari ini lauk apa? Wah, cerita sikit. Okey, terima kasih semua. Jadi kita terus layanlah dulu lagu. Kita layan lagu raya. Yelah, selagi masih boleh, kita layan lagi lagu raya. Selepas ini lagu Ketipak Ketipung Raya hanya di Johor FM Permata Selatan. 3, 4...

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. Di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Ya, itu tadi lagu Spider, Rindu Raya. Rindu lagi ke? Tak apa, kita Raya Haji, dia 3-4 hari kita beraya, ya. Kepada anda yang sedang bercuti, selamat bercuti. Seronok kita dapat cuti panjang kali ni. Okey, terima kasih kepada semua rakan pendengar yang sentiasa menyapa Johor FM ketika ini. Kita ada siapa ni, Kak Rubia Rubi dari Kampung Sri Gajah Caah, salam variasi Permata. Buat semua pendengar setia Johor FM, tak kira lah di mana saja berada, buat semua pelanggan warung Kak Rubi, maaf warung masih tutup lagi, ya. Okey, insyaAllah besok buka. Kan memang bila kita cuti, ramai yang balik kampung, tercari-cari lah warung mana lah buka, kan. Jadi kita dapatlah beristirahat ataupun kita makan sama-sama bersama ahli keluarga yang mana balik kampung, kan. Jadi dapatlah kita berborak lebih panjang, lebih santai, sambil minum kopi O ke, kan. Itu memang sedap lah, Katanya hari ini akak masak ayam bakar belado. Ayam tu malam tadi tak habis lagi. Yelah, kan. Akak buat sambal, katanya rendang daging ada lagi. Lodeh kuah kacang ayam masak merah pun ada lagi. Ni ada kekawan anak nak datang beraya, katanya. Akak bagi je lah juadah tu. Okey lah, kan. Asal masih elok, boleh lagi, kak. Okey, saya makan apa? Saya pun...

Tengoklah nanti makan apa. Belum fikir lagi nak makan apa. Kan? Kita bukan apa. Almaklum baru lepas makan daging, makan ke kari berlemak-lemak semua. Jadi mungkin tengah hari ini saya makan yang biasa-biasa je lah. Kan nak cari masam-masam, tak sempat masak. Jadi kita tengah fikirlah kedai mana juga yang buka ni ha. Katanya Mih lah datang rumah. Lah jauh lah awak. Okey, salam DJD Rizal dari Pekan Paloh. Salam variasi permata buat semua keluarga yang mana mengenali saya di Paloh. Dengan ucapan sihat selalu, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Katanya semalam abang sepupu saya Islan dan maknya Puan Fatimah dijemput kami sekeluarga yang saudara mara yang dekat berada di Paloh. Berada dekat Paloh. Ke rumahnya semalam di Taman Kota Paloh. Katanya buat makan-makan family. Wah kan, semua sedap-sedap lauk pauk. Moga murah rezeki lah eh. Tengah berniaga ni sambil layan Johor FM. Alhamdulillah cuaca di Pekan Paloh panas katanya. Selamat salam Aidil Adha buat semua yang mendengar. Okey, kita ada siapa ni? Kak Di Sri Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari ni. Selamat bertugas. Terima kasih. Ucapan selamat tengah hari. Salam Aidil Adha buat semua pendengar Johor FM juga. Saudara mara, sahabat handai, adik-beradik. Jom makan. Okey, makan apa lah ni kan? Tengah-tengah hari ni. Wah, nampak sayur suluh keladi, wak. Sayur suluh keladi memang marvellous. Saja tau Kak Di Medan ni ha, dia tunjukkan gambar kat kita. Nanti kena carilah ni ke macam mana. Okey, tengah hari ni kan selamat menjamu selera kepada anda semua yang sedang menjamu selera ketika ini. Hati-hati eh, makan pun nak kena hati-hati, takut ketulang. Itu kalau makan ikan lah eh. Kalau makan daging ayam, daging lembu dan juga ayam, daging apa tu tak risau. Tapi takut juga kan. Tercekik sebab besar sangat daging tu. Pun hati-hati, kunyah betul-betul. Kalau yang masak tu masaklah betul-betul, bagi empuk betul-betul. Awak janganlah masak lebih kurang kan. Nanti lihat awak boleh balik gerinding. Awak jangan boleh tercekik orang eh. Masak molek-molek. Jadi orang makan pun sedap. Sesedap rasa begitu. Orang makan pun dengan penuh bahagia ceria kan. Jangan awak masak lebih kurang. Jangan. Daging ni lagi daging fresh. Nak kena masak lebih kurang dalam 3 jam lagi tu kan. Kita biarkan dia renih gitu kan. Empuk betul-betul. Dapatlah kita kunyah molek, telan pun molek. Sedap aja kan. Jangan masak lebih kurang. Okay. Kita layan dulu lagu eh. Kita layan dulu lagu Hero Saini dan juga Dola, suara lebaran kita. Terus layan Joy FM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Herman Dino. Saya suka, saya menghormati orang selatan. Selamat mendengar Johor FM di mana saja berada. Paka karuang Jawa, aja lali rungane Johor FM.

0: là hay nó lên là
1: Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. 12.47 minit tengah hari. Kita nak baca lagi lah ucapan ni dari rakan-rakan pendengar kita. Assalamualaikum di salam Variasi Permata. Kak Jun ni kata dia, Kak Jun pun masak juga macam sayur macam Kak Sadiah kita tadi tu. Kak D kita pun masak apa macam Kak D kita masak. Ha, berbelit-belit lah pula kan. Kak Jun kata dia masak keladi ni nak masak asam sayur suruh apa masak asam lah gitu, lebih kurang sama lah kan. Oh, hari ni memang pakat masak sayur suruh keladi ke? Salam Variasi Permata buat semua pendengar setia Johor FM, tak kiralah di mana saja anda berada. Itu kata Kak Jun kita. Okey, ada Abdul Majid Abu Naim dari Sarang Buaya Muar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Aidil Adha ditujukan buat semua sahabat SKS, buat Sadia dan Mas Lina Markom, Wana sekeluarga dan juga Jamil, Jonet, Tiba Kawali, Ujak Imah, Ramli, Ina Mahadi, Dola Spot dan juga semua saudara mara, semua pendengar setia Johor FM. Selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua. Terima kasih kata dia. Okey, selamat tengah hari dan selamat bertugas. Ya ni Kak Jaima dari Kampung Sungai Boh Kukup, nak tumpang selit ucapan juga. Hanya nak ucap selamat tengah hari dan juga selamat petang. Oh, selamat tengah hari sekali agung lah eh. Salam Aidil Adha di Variasi Permata buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini, juga buat adik-beradik saudara mara, tak kiralah di mana saja berada. Semoga semuanya sentiasa sihat, ceria selalu, hendaknya okey lah tu kan. Tu dia ucapan selamat Hari Raya. Anda macam mana? Ada nak hantar ucapan juga ke? Boleh je. Hantar ke talian WhatsApp kita iaitu 012-930-1019. Okey, suka untuk saya kongsikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1-1 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1-5 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 1-6 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1-9 minit tengah hari. Tapi sebelum itu, sama-sama kita dengar nanti pada jam 1 tengah hari kita akan dengar berita nasional dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Wah, cantik-cantiklah baju ni Mila. Berjenama pula tu dari luar negara. Ha, anak-anak saya mesti suka. Warna-warnanya ceria kan? Cuba tengok ni.
1: Betul.
0: Ha, baguslah kainnya ni. Tapi, tengoklah harganya. Ha, tengok harganya.
1: Memang Cik Minda, tapi rasanya baju-baju di kedai sebelah tu pun tak kurang hebatnya.
0: Ya ke?
1: Lebih murah, berkualiti. Ha, lagipun barangannya buatan Malaysia. Ha, saya selalu kedai tu Cik Minda. Ha, nak berjimat lah katakan.
0: Eloklah ya kita berjimat. Jomlah, jom, nah, jom, jom.
2: Sokonglah produk tempatan buatan Malaysia.

Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Tiga beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai semalam selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bidan Sara, Kampung Kok Bedullah, Tumpat, Kelantan. Jenazah Safinas Razmi, 52 tahun, anaknya Jasmine Liana Muhammad Jamil, 22 tahun, serta cucunya Nur Nuha Halina Abdul Matin, 6 bulan, dikebumikan dalam satu liang lahat pukul 8.15 pagi tadi. Suami Jasmine Liana Muhammad Daniel Darwish Cik Hasmadi yang turut cedera dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra meminta kebenaran untuk hadir melihat jenazah isteri serta anaknya buat kali terakhir. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi semalam, Muhammad Daniel dipercayai memotong kenderaan lain sebelum bertembung sebuah MPV dari arah bertentangan. Empat sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke rumah mentua di Kampung Bedullah untuk menyambut Aidiladha, selain mengadakan majlis akikah untuk cahaya mata sulung mereka. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih, Bidor, sejak Sabtu lepas disambung semula hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad, menerusi kenyataan memaklumkan operasi melibatkan kekuatan 36 anggota penyelamat dari pelbagai agensi. Pasukan penyelamat bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu bagi mempercepatkan operasi pencarian sehingga mangsa ditemukan. Satu kawasan Witching Point turut dibuka di Kem Salai Matahari bagi memudahkan tindak lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutama untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di Stesen Chan Saolin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berpunca daripada kerosakan Swiss landasan itu menyebabkan tren tidak dapat bergerak. Ketika kejadian, terdapat 25 penumpang berada di dalam tren terbabit. Penumpang dipindahkan dengan selamat. Tiada kecederaan dilaporkan. Pelaksanaan ibadah korban terus mengisi sambutan Aidiladha di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia 2026. Majlis berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu. Kira-kira 500 pegawai dan anggota menghadiri majlis itu. Program sama turut dilaksanakan di Kem Tentera Darat di seluruh negara bermula semalam hingga hari ini. Beliau dalam kepada itu turut merakamkan penghargaan kepada anggota tentera yang rela berkorban kerana bertugas hingga tidak dapat menyambut Aidiladha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbok menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan. 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kurs Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya, Farwah Ahmad Fahmi memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata, buku bukan sahaja memberi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau akan melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBA KL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBA KL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBA KL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 ruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Mohamad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebaliknya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Sebagai menyahut curahan kerjaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasar kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan kepada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
0: Saripode Muhammad Halidi. Luar negara, Komander Kanan Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza City. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut pada Selasa bersama isteri serta dua anak lelakinya dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Auda dilantik sebagai ketua turus Brigad Al-Qassam menggantikan Is'al-Din Al-Haddad. Auda merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan senjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 drone dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam menyerang Oman sekiranya ia menyembelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara teluk itu mengawal laluan perairan strategik tersebut. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026 bergulir lelaki negara Kang Kai Shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia Sabah Karyaman Gutama M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19, 21-17 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johanan Club ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas turut ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke betas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

Johor FM Permata Selatan, Radio Brand No. 1 Bangsa Johor. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja . Sekarang waktu rehat, kata orang. Berehat dari kita melakukan aktiviti, berehat seketika untuk kita melepaskan sedikit lelah kita. InsyaAllah selepas ini kita akan kembali bertenaga. Maklum petang nanti mungkin ada yang tombang lagi seekor dua lembu. Akan penat kita nak melapar, awak. Jadi kita simpan sikit tenaga kita waktu ini, rehat seketika untuk kita beraktiviti pula selepas ini . Okey, jangan lupa bersama dengan Johor FM. Selepas ini kita ada tahsin ilmu, ada tazkirah dan juga mekar bahasa. Jom dengar Johor FM.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab ibu bapa kepada anak-anak. Dalam adab, kita selalu saling menjaga antara satu sama lain. Dan di sini tertuju kepada kasih sayang ibu bapa adalah dakwah yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa bahawa di rumah kita sendiri ada jiwa-jiwa kecil yang sedang memerhati, yang sedang meniru dan sedang belajar tentang kehidupan. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui cara kita menyayangi mereka. Anak-anak kita bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin hati kita. Jika lembut jiwa mereka, itu tanda lembutnya didikan kita. Jika keras akhlak mereka, mungkin ada kekerasan dalam cara kita membentuk mereka. Maka hari ini mari kita tundukkan hati sejenak, kita muhasabah diri. Adakah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang atau sekadar dengan arahan dan juga kemarahan? Kenapa? Kerana hakikatnya dakwah pertama seorang ibu dan ayah bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di dalam rumah, melalui kasih sayang yang hidup di setiap tutur kata dan perbuatan. Yang pertama, kasih sayang adalah sebagai asas didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membentuk jiwa. Contoh, apabila anak melakukan kesilapan, jangan terus marah. Peluk mereka dulu. Kemudian nasihat mereka dengan lembut. Anak bukan robot. Mereka bukan hanya perlukan peraturan, mereka perlukan sentuhan, pelukan dan rasa dihargai. Yang kedua, didik dengan kelembutan, bukan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran. Kelembutan itu membuka hati, kekerasan pula menutupkan jiwa. Contoh, kalau anak lambat solat, jangan terus tengking, tapi ajak dengan kata-kata yang lembut. "Jom, abang, jom, sayang, kita solat sama-sama, Allah rindu kita." Percayalah, jiwa yang disentuh dengan lembut lebih mudah menerima kebenaran. Yang ketiga, luangkan masa, bukan hanya beri harta. Dalam dunia hari ini, kita terlalu sibuk memberi, tapi jarang sekali benar-benar hadir. Contoh, anak bercerita tentang sekolah, tapi kita hanya jawab sambil kita melihat telefon kita. Hakikatnya, anak ingat, anak dia tidak ingat berapa banyak duit yang kita bagi. Tapi mereka ingat berapa kali kita betul-betul dengar kata-kata mereka, berapa kali kita luangkan masa dengan mereka. Jadi kita usaha luangkan masa walaupun sekejap. Kenapa? Kerana bagi anak, itu adalah dunia mereka. Yang keempat, puji dan hargai anak. Kata-kata ibu bapa adalah doa dalam hidup. Contoh, kalau anak cuba bantu walaupun tak sempurna, kata, "Bagus. Ayah, mama bangga dengan kamu." Jangan biasakan kata, "Awak ni malas. Awak ni nakal." Kenapa? Kerana kata-kata itu akan membentuk identiti mereka. Didiklah mereka dengan pujian yang membina, supaya mereka membesar dengan keyakinan, bukannya dengan ketakutan. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang, anak tidak perlukan nasihat yang panjang. Mereka hanya perlukan seseorang yang benar-benar mendengar. Contoh, apabila anak marah atau menangis, jangan terus hukum, tapi tanya, "Apa yang buat awak sedih?" Kadang-kadang, anak memberontak bukan sebab ingin melawan, tapi kerana tidak ada siapa yang faham dia. Dengarlah sebelum kita mendidik. Yang keenam, doakan anak setiap hari. Doa para Nabi mengajar kita, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Contoh, setiap kali lepas solat, sebut nama anak satu persatu. Ya Allah, jadikanlah anakku hamba yang soleh, lembut hatinya, cinta kepadamu. Doa ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menulis masa depan mereka dengan doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini satu hari nanti akan membesar. Mereka mungkin tidak lagi duduk di pangkuan kita, tidak lagi meminta kita membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi apa yang akan kekal adalah bagaimana kita membuat mereka rasa ketika mereka kecil. Adakah mereka membesar dengan rasa dicintai atau dengan luka yang tersembunyi? Maka sebelum terlambat, marilah kita jadikan rumah kita taman kasih sayang, tempat anak-anak mengenal Allah melalui akhlak kita. Kerana sesungguhnya kasih sayang ibu bapa adalah dakwah pertama yang akan hidup dalam hati anak-anak sepanjang hayat mereka. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala taha al-amin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita bertemu dalam slot Tazkirah Johor FM. Bersama saya, Liyin Aminin bin Muhammad Salih. Kita akan menelusuri perjalanan dakwah Nabi SAW. Perjalanan dakwah Nabi sangat luas. Rasulullah pernah sebelum ini berhadapan dengan orang yang sangat tua. Rasulullah berhadapan dengan sahabat Nabi ketika mana berurusan dengan seorang hamba abdi. Rasulullah mengajarkan juga kepada Abu Bakar ketika berhadapan dengan orang yang mencaci maki. Rasulullah juga berdakwah menyantuni dengan kata-kata yang lembut ketika berhadapan dengan orang yang terkenal jahat di kalangan kaumnya. Dan pada kali ini, kita akan lihat perjalanan dakwah Nabi yang seterusnya kepada ahli keluarga yang terdekat. Dakwah Nabi kepada ahli keluarga yang terdekat. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, beliau berkata, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat

0: ketika diturunkan firman tersebut, baginda Nabi naik ke Bukit Safa lalu dia berkata, Ya Sabahah, yakni wahai manusia, esok pagi akan ada musuh yang menyerang kamu, maka berkumpullah di sini sekarang, kata Rasulullah di atas Bukit Safa. Ketika seruan itu dilakukan, orang ramai pun berkumpul berhampiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang sendiri, ada yang menghantar utusan orang lain supaya datang ke situ untuk mendengarkan berita dan cerita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Ya bani Abdul Muttalib, ya bani Fihrin, ya bani Ka'b, ara'aytum law akhbartukum anna khaylan bisafh hadzal jabal turidu an tughira alaikum saddaqtumuni. Baginda Nabi menyeru, wahai bani Muttalib, wahai bani Fihir, wahai bani Ka'b, apa pendapat kamu sekiranya aku memberitahu kamu bahawa akan ada satu ketumbukan sekumpulan tentera berkuda di belakang bukit ini yang akan menyerang kamu. Adakah kamu akan membenarkan kata-kataku? Kamu percaya ke tidak? Maka mereka semua menjawab, Ya, qalu na'am. Mereka kata ya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, Aku adalah seorang yang memberi peringatan kepada kamu sebelum datangnya azab yang dahsyat. Rasulullah bersabda, fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin shadid. Ketika Nabi sedang mengatakan demikian, Nabi sedang berdakwah kepada keluarga yang terdekat, iaitu Bani Abdul Muttalib, kepada Bani Fihir, kepada Bani Ka'ab, yang mana bani-bani ini adalah bani di kalangan keluarga terdekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang bersemangat menyampaikan hujah, bersemangat menyampaikan maksud, bersemangat menyampaikan dakwah, bersemangat memberikan amaran, Rasulullah mengingatkan, fa inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Aku ini adalah seorang pemberi peringatan kepada kamu sebelum datangnya benar-benar azab yang sangat dahsyat. Maka ketika itu muncullah salah seorang juga ahli keluarga terdekat Nabi yang bernama Abu Lahab. Lalu Abu Lahab ketika itu tanpa rasa segan dan silau mengatakan, Tubban laka atau Tabban laka sa'iral yaum, Ama da'autana illa lihada. Kata-kata yang amat mengguris hati, iaitu Abu Lahab berkata, Celakalah kamu selama-lamanya, wahai Muhammad. Adakah untuk benda-benda macam ni kamu panggil kami semua berkumpul di sini? Maka dengan sebab perkataan yang sangat tidak sopan yang keluar daripada lisan Abu Lahab itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Maksudnya, celakalah, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan dia sendiri akan binasa. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah liku-liku cabaran dan juga rintangan dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada kita melihat kesantunan Abu Bakar menerima dakwah Nabi dengan cara masuk ke dalam agama Islam, dalam pada kita melihat kesantunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menerima dakwah Nabi untuk memeluk agama Islam, dalam pada kita lihat santunan yang ditunjukkan oleh isteri baginda Nabi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha ketika menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama, dakwah Nabi kepada ahli keluarga yang terdekat menerima cabaran yang amat berat, menerima halangan dan rintangan, malah kutukan, makian dan celaan, khususnya ayat yang telah dilafazkan dan dilaungkan oleh Abu Lahab ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada ahli keluarganya yang terdekat, Bani Abdul Muttalib, Bani Fihir, Bani Ka'ab. Walau bagaimanapun muncul salah seorang daripada ahli keluarga terdekat yang dikenali dengan nama Abu Lahab, lalu mencela Nabi, memberikan kutukan kepada Nabi, berusaha untuk mempengaruhi orang lain untuk membenci dan memulaukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, perjalanan dakwah Nabi tidak terhenti hanya kerana kutukan dan makian satu orang. Kerana perjalanan dakwah Nabi bukan menginginkan dan mengharapkan pujian, tetapi perjalanan dakwah Nabi ialah bertujuan menyelamatkan manusia, wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan bertujuan untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kesesatan menuju kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, begitulah perjalanan dakwah Nabi. Insya-Allah kita akan berjumpa dalam lain kesempatan. Tazkirah Johor FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Istilah semasa, jurukemas. Istilah bahasa Inggeris, housekeeper. Maksudnya, orang yang bertanggungjawab terhadap pengemasan hotel. Ayat contoh, pihak pengurusan hotel melatih jurukemas supaya lebih cekap dan teliti dalam menjalankan tugasan mereka. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
3: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda, Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Ya, Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. 2.12 minit petang. Ya, kita dah melangkah ke jam yang ketiga untuk segmen Variasi Permata pada petang ini. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okey, apa aktiviti anda pada petang hari ini? Kan ada yang ramai, ada yang cuti panjang melibatkan beberapa hari kan. Kan kita tahu pada minggu hujung minggu depan ni sambung lagi cuti sehinggalah hari Rabu baru kita naik kerja wak. Duduklah kita kat rumah tu. Apa aktiviti kita ni? Kan kena rancang yang terbaik lah eh. Supaya kita tidaklah membuang masa begitu saja. Mungkin ada aktiviti anda berkelah kan. Mungkin ada yang berziarah saudara mara yang terdekat. Tak kurang juga menyambut menyambut menantu. Ada juga yang bertunang ketika ini. Ambil kesempatan kan saudara mara berkumpul ramai-ramai. Buat kenduri kendara kan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda lah eh. Mana yang melangsungkan perkahwinan itu selamat pengantin baru. Mana yang bertunang tu selamat bertunang lah eh. Ada juga buat kenduri akikah dan sebagainya. Seronok. Inilah masanya kita berkumpul bersama saudara mara yang lain. Dapatlah mengeratkan lagi silaturahim. Macam mana cuaca di tempat anda? Tempat saya ni mendung je kan? Apa cerita petang ini? Masak apa? Mungkin ada yang masak soto lah untuk petang nanti. Kedapan untuk petang ini apa pula? Mungkin nak buat cokodok lagi ke? Pisang goreng barangkali. Daging dapat banyak. Ada yang bagi tu rezeki kan. Alhamdulillah. Satu keluarga dia dah dapat 1-2 bungkus. Tu boleh lah kita simpan. Tapi kalau boleh jangan kerap sangat kita makan daging eh. Mungkin kita boleh jarakkan selang-seli dengan makan ikan. Banyakkan protein tu lebih kepada ikan. Kurangkan makan daging merah gitu. Terutama daging fresh katanya ada yang kalah makan daging segar. Itu melibatkan darah tinggi dan sebagainya. Kalau boleh kita jaga kesihatan kita. Daging ni tak salah apa pun boleh je makan. Cuma kita kalau boleh kurangkan, kurangkan. Kita selang-selikan dengan ikan dan juga sayur-sayuran itu lebih utama eh. Okey, selepas ini, di jam ini kita adanya sepatah sehari, ada vitamin jiwa dan juga gincu merah. Okey, kita terus layan Johor FM. Selepas ini ada lagu Nadira, Restu Raya, Variasi Permata, Johor FM Permata Selatan.

0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jamil lagi nak kongsikan bahasa Jawa kita.
1: Ha, ketua menih.
0: Wak.
1: Ya.
0: Wak Watuk.
1: Ah, Watuk Siti lah.
0: Watuk Siti lah, kan. Okey, hari ini Wak kita nak belajar perkataan apa?
1: Ah, katanya Tino Iki perkataannya Watuk lah.
0: Watuk lah. Dah lah Watuk kan.
1: Ah, tapi ni Watuk kau ingat yang muni ya? Ojo lah Watuk ning ngarepane wong.
0: Ojo lah Watuk ning ngarep wong.
1: Ngarep wong.
0: Ngarep wong. Ha. Ojo lah Watuk ning ngarep wong. Maksudnya janganlah batuk di depan orang.
1: Ya.
0: Pandai sungguh, he? Sepatah sedina entah opora.
1: Sepatah sedih dapat ketidak.

0: malam ini.
1: Ini semua poyo.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kemasaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak Ji eh. Okey, hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji nak kongsikan mengenai masalah bibir kering. Bibir kering dan menggelupas. Antara faktornya adalah kurang pengambilan air. Lebih parah lagi, jika keadaan menggelupas disusuli dengan bibir berdarah dan luka. Au, sakitnya. Kulit di bahagian bibir lebih mudah merekah dan menggelupas kerana ia tipis selain tidak mempunyai sebarang kelenjar minyak yang dapat memberi kelembapan semula jadi. Okey, ini Kak Ji nak kongsikan tip atau untuk menghasilkan bibir yang sihat. Yang pertama, anda boleh menggunakan timun. Letakkan atau gosokkan timun ke atas bibir. Lebih kurang dalam 5 minit je. Kandungan vitamin B5 dalam timun akan membantu mengurangkan inflamasi serta melembutkan kulit. Cara kedua, menggunakan butter. Ha, butter ni bukan untuk buat kek batik je tau. Bahan ini akan memerangkap kelembapan dan melindungi bibir anda. Ia juga mengandungi antioksida yang mengelakkan kerosakan daripada berlaku ke atas bibir. Ingat, elak juga tabiat

Variasi permata di Jove dan Permata Selatan. Okey, kita nak baca lagi ucapan rakan-rakan pendengar kita. Okey, assalamualaikum Kak Adi, selamat hari raya Aidin Adha. Menu hari ini katanya daging black pepper. Terima kasih yang berkongsi rezeki jadi lauk kita tengah hari ini. Ha, tu dia. Ni daripada Nurul Aini. Alhamdulillah kan, semoga dipermudahkan segala urusan orang yang memberi rezeki, berkongsi rezeki dengan kita ni. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Aidil Adha. Ni daripada Wah Ali dari Felda Ulu Belitung. Katanya buat isteri Poniah Haji Omar, Nur Kamaria Haji Yusof Ismail Musa dan isteri Nin Banjari dan isteri Mokhtar Ali dan juga dan isteri. Katanya salam Aidil Adha buat semua. Itu daripada Wah Ali. Okey, ini daripada Ismail Musa dari Sempang Renggam. Assalamualaikum. Katanya ucapan untuk isteri Nur Hayati binti Temu, juga sahabat pendengar Radio Johor FM Permata Selatan, Wah Ali dan isteri Wak Saring dan isteri Mami Renggam, Zaimua, Kak Sadia, Pak Long. Semoga semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Hari Raya Aidil Adha katanya. Okey, kita ada juga Wan Nin Banjari dari Kampung Parit Bingan Laut. Parit Raja Batu Pahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidiladha kedua. Berkorban apa saja demi orang-orang tersayang, agama, bangsa dan negara yang tercinta. Ucapan untuk isteri yang tersayang, Fadila. Oh, kata dia sedang masak sup lembu korban. Dapat semalam orang kampung Olak Batu. Okey, untuk Adini Osman, Ujang Pontian, Wah Ali, Adin Kubo, Jalak Lenting, Zain Teksi, Putra Bongsu, Nordin Keluang, Haji Abdul Jalil, Paimin, Kak Long, Mona, Saadia Markom, Wak Nah, Jamil dan semua pendengar setia Johor FM. Korban pada tahun ini, korban apa tak untuk tahun ini? Tanya pada semualah. Tak tahulah tu korban apa. Mungkin ada korban masa kan, korban tenaga, banyak juga tu. Itu pun korban juga ya. Okey, jamaah amal kita hari ini, raya menu tengah hari saya katanya kali ini, sotong masak sambal. Makan dengan nasi kandar kata dia. Okeylah tu kan, alhamdulillah. Oh, baru selesai makan. Okey, selamat menyambut selera. Mungkin ada yang baru saja selesai makan tengah hari. Kan itu biasalah tu. Mungkin sarapannya tadi lewat. Jadi makan tengah harinya pun lewat juga. Okey, tak apalah. Jadi kita terus layan. Selepas ini ada lagu Mamat Kupohon Restu. Dan pada jam 3 petang nanti kita akan sama-sama layan juga muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan pada jam 4 petang kita akan sama-sama dengar berita Johor FM. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Gaza perlukan kita.
1: Terus hulurkan bantuan dan semangat buat mereka yang sedang berjuang untuk hidup dan maruah.
0: Kami bersama-sama dengan anda untuk menyebarkan kasih, menyemai keprihatinan.
1: Bersama kita kuat
0: untuk Gaza.

0: Yo Ngeteh kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata 12:30 hari hingga 6 petang setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis JDSS Johor di sana sini dan Cak Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur Sabtu dan Ahad 3 petang Suara 34 Puncak Prestasi. Variasi Permata setiap hari 12:30 hari hingga 6 petang.
2: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Raya, yeah, yeah. Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: bayangkan. Sebuah negara yang sedang pesat membangun. Jalan raya moden terbentang luas. Pencakar langit mencakar awan. Ekonomi terus berkembang. Namun di sebalik kemegahan itu, tersimpan sesuatu yang memalukan. Sampah. Bukan sekadar sisa, tetapi cerminan. Cerminan tentang siapa kita sebenarnya.
1: Lebih 3,000 tapak pelupusan sampah haram di 7 negeri berjaya ditutup sejak 2011. Ia membabitkan 1,530 tan sisa pepejal.
0: Sebelum tahun 2007, Malaysia belum memiliki satu sistem pengurusan sisa yang benar-benar bersepadu. Setiap pihak berkuasa tempatan bergerak sendiri. Setiap daerah dengan pendekatan tersendiri. Setiap keputusan menurut pertimbangan masing-masing. Akibatnya, lebih 2,500 lokasi pembuangan haram dikenal pasti di seluruh negara. Ini bukan angka kecil. Bukan sekadar kecuaian. Ini tabiat yang membara. Bagaimana kita boleh sampai ke tahap ini? Bagaimana sebuah negara yang berbangga dengan kemajuan boleh terperangkap dalam sikap sebegini? Dan yang lebih penting, masihkah ada ruang untuk berubah?
2: Kita perlu merdekakan fikiran kita bahawa untuk ada kesedaran, sebab kita dah makin maju, Malaysia ni dah makin maju. So kita tak boleh ada mentaliti yang macam sebelum-sebelum ni lah. So yang macam buat sampah, benda tu moral. So semua orang kena ada moral tu.
3: Yang pertama sekali kita kena sayanglah kita punya negara ni. Jadinya kebersihan tu penting. Jangan buang sampah merata-rata. Sekecil-kecil sampah pun jangan buang.

0: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT, mengambil langkah yang bukan semua berani lakukan. Bukan sekadar kempen, bukan hanya slogan, bukan sekadar poster di tepi jalan, tetapi undang-undang. Dengan ini, lahirlah Akta Pemurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 atau dikenali sebagai Akta 672. Satu rangka perundangan nasional yang menyusun semula keseluruhan ekosistem pengurusan sisa negara. Buat pertama kali, wujudnya standard, wujudnya accountability dan wujudnya kuasa penguatkuasaan yang benar-benar berkesan. Namun, menggubal undang-undang hanyalah permulaan. Yang lebih mencabar adalah memastikan ia difahami dan diterima dengan hati terbuka. Tidak semua melihatnya dengan cara yang sama. Ada yang masih menimbang, ada yang memerlukan masa. Proses ini menuntut perbincangan, kesefahaman serta kesabaran untuk melangkah ke arah kebaikan bersama.
1: Saya tak pernah terfikir buang sampah tepi jalan boleh bawa saya ke sini. Bila saya kena sapu jalan pagi ni, ada orang nampak. Jiran, kawan. Saya sangat malu.
0: Di bawah Akta 672, hukuman bukan sekadar berbentuk kewangan. Ia adalah pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam. Pesalah perlu menjalani khidmat masyarakat, menyapu jalan, membersihkan kawasan awam, dilihat oleh orang ramai. Kerana ada satu hakikat yang perlu difahami. Denda boleh dibayar dan dilupakan. Tetapi perasaan malu kekal dalam ingatan.
2: Sejak pindaan Akta 672 dikuatkuasakan mulai 1 Januari 2026 di 7 negeri, iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Perlis dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya. Angka mula berbicara. 2,974. Itulah jumlah notis pemberitahuan kesalahan yang direkodkan sehingga 15 April 2026. 2,242 melibatkan warga negara. 732 melibatkan warga asing. Hakikatnya, kita tidak boleh menyalahkan orang lain semata-mata.
3: Yang lebih merisaukan, bukan siapa yang melanggar undang-undang ini, tetapi usia mereka. Golongan 30 hingga 39 tahun, 30%. Golongan 19 hingga 29 tahun, 29%. Golongan 40 hingga 49 tahun, 25%. Lebih 84% berusia antara 19 hingga 49 tahun. Mereka bukan tidak tahu. Mereka bukan tidak faham. Namun dalam diam, kita sedar. Mereka adalah cerminan diri kita sendiri.
4: Di bawah pindaan terkini, denda boleh mencecah RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kerana sekali lagi, prinsipnya jelas. Denda boleh dilupakan, tetapi perasaan malu meninggalkan kesan.
5: Namun di sebalik semua angka itu, di sebalik ribuan notis dan hukuman, ada sesuatu yang lebih halus sedang berlaku. Sesuatu yang tidak tercatat dalam statistik. Perubahan dalam diri masyarakat.
6: Hari ini,
3: jalan-jalan semakin bersih. Kesedaran mula berakar. Bukan semata-mata kerana takut didenda, walaupun itu mungkin titik permulaannya. Tetapi kerana rakyat mula merasakan, ini adalah tanggungjawab bersama.
6: Dulu saya tak kisah, buang je. Kerja orang lain nak bersihkan. Tapi sekarang, bila anak saya tanya kenapa orang buang sampah merata-rata, saya tak tahu nak jawab apa. Jadi saya berhenti buat benda yang saya sendiri tak boleh terangkan kepada anak saya.
7: Saya dah 60 lebih. Saya tengok negara ni berubah banyak benda. Tapi yang paling susah nak ubah adalah tabiat perangai manusia. Abta ni cuba ubah mereka.
3: Menurut Encik Khalid bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, Perintah Khidmat Masyarakat, PKM, bukan sekadar hukuman tetapi mekanisme pendidikan sivik untuk membentuk disiplin kebersihan secara berterusan.
8: Jadi kalau masing-masing ada kesedaran ini, insyaAllah bukan saja kebersihan, dapat membantu kerajaan mengurangkan tekanan kewangan bagi menyediakan fasiliti ini.
3: Inilah kejayaan sebenar Akta 672. Bukan sekadar persekitaran yang lebih bersih. Bukan hanya pengurangan sisa. Bukan juga angka statistik. Tetapi nilai yang perlahan-lahan bertapak dalam diri masyarakat. Bahawa kebersihan bukan tugas orang lain. Ia adalah tanggungjawab kita semua.
4: Namun perjalanan ini masih panjang. Masih ada negeri yang belum menerima sepenuhnya. Masih ada ruang yang belum disentuh. Masih ada sikap yang belum berubah. Dan angka-angka itu bukan sekadar rekod. Ia adalah peringatan. Sampah yang kecil boleh membawa kesan yang besar. Jangan menjadi sebahagian daripada statistik. Akhirnya, Akta 672 bukan sekadar undang-undang di atas kertas. Tetapi satu tanggungjawab bersama untuk menjaga kebersihan negara kita. Kerana kebersihan bukan tugas satu pihak. Ia milik kita semua. Setiap langkah kecil kita hari ini membentuk masa depan yang lebih bersih esok. Jadi, marilah kita sama-sama berubah. Bukan kerana dipaksa, tetapi kerana kita peduli.
9: Alah, plastik ni aku campak je keluar tingkap. Senang.
10: Eh, jangan buat macam tu.
9: Kenapa pula? Sikit je pun.
10: Sikit? Itu boleh jadi kesalahan bawa Akta 672.
9: Hah? Sampai macam tu sekali?
10: Ya, denda boleh sampai RM2,000 dan Perintah Khidmat Masyarakat 12 jam tau.
9: RM2,000? 12 jam kerja khidmat masyarakat?
10: Bukan sekadar hukuman. Itu pengajaran. Supaya kita sedar kesannya.
9: Baik-baik. Saya simpan dan buang kat tong sampah nanti.
10: Menjaga kebersihan, tanggungjawab kita bersama.
11: Pontian 101.9, Perpat Timbul, Serkat, Tanjung Piai.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Ya, 4.23 minit petang. Apa khabar anda di ketika ini? Sihat eh? Okey eh? Mantap lagi eh? Mana dah tahu kot tadi dah apa, tolong melapah daging lembu. Penat. Lepak awak. Faham sangatlah tu eh? Okey, untuk ramalan cuaca negeri Johor pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat dan juga kawasan. Malam nanti tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Bolehlah rancang ke mana saja tujuan anda untuk malam ini. Mungkin ada kenduri kendara, akikah, kan kita cuti panjang. Macam-macam aktiviti kita boleh lakukan. Okey, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.26 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.29 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang 4.30 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.33 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
2: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil

dirikanlah salat. Sesungguhnya, salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama.
3: Ayuk sak kabeh ni bayu mbok yu bodi-bodi kakang-kakang padi-padi kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.

0: Variasi Permata di JFM Permata Selatan, 4.53 minit petang. Okey, hari ini kita tahu harga runcit produk petroleum untuk tempoh 28 Mei hingga 3 Jun 2026 turun sikit . Okey, harga semasa RM4.65 bagi RON 97, bagi RON 95 tanpa subsidi RM3.92. RON 95 bersubsidi seperti biasa RM1.99. Petrol bersubsidi RM2.05. Ni SKPS Okey, untuk diesel pula RM4.87 seliter. Ini untuk Semenanjung Malaysia, bagi diesel bersubsidi SKDS RM2.15 seliter. Bagi diesel Sabah Sarawak Labuan pun RM2.15 seliter. Okey, kepada anda di luar sana, pada jam 5 petang nanti kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita layan lagi lagu. Kita ada Mekar Bahasa dan juga Biz On Air di jam yang terakhir nanti. Terus layan Jor FM Permata Selatan.
1: Tersebutlah kisah Laksmana Hang Tuh.
2: Tak kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
3: Baca apa, dah tamat?
2: Dah tamat?
4: Calon bang, bentar guru dah tahu.

5.23 minit petang. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okay, terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar yang bersama-sama dengan saya ketika ini. Kita ada Hanafi Napi, ada One Punch Man, siapa lagi, MPIB pun ada. Katanya hari ini banyak juga korban lembu. Semalam 19 ekor, semalam ke tadi tu? Okey, 19 ekor untuk semalam. 4 ekor untuk di mana tadi? One Punch Man tadi tu? 4 ekor untuk hari ini. Alhamdulillah, rezeki dikongsi bersama, besar pahalanya tu. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Okey, saya... Okey, berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 5 petang tadi. Skudai menghala ke pusat bandar. Pergerakan kenderaan dari arah Skudai di kedua-dua arah mula bergerak perlahan disebabkan penambahan bilangan kenderaan mula bertambah di lampu isyarat persimpangan dan juga jalan susu utama, namun masih lagi terkawal dan juga lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling. Pergerakan kenderaan perlahan namun dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan juga mula bertambah dan juga pergerakan kenderaan mula perlahan di setiap persimpangan dan jalan utama. Bagi jalan Johor Bahru ke Kota Tinggi, bilangan kenderaan semakin bertambah menyebabkan pergerakan di sesetengah lampu isyarat agak padat di kedua-dua arah yang menuju ke pusat bandar dan menghala ke Kota Tinggi, namun masih lagi terkawal dan juga lancar. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam EDL, Stulang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Jadi kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan juga dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Okey, pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum memula kan pemanduan. Sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu talian 0722212999. Itu dia info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontinjen Johor. Itu dia sedikit sebagai panduan untuk anda yang berada di atas jalan raya. Okey, terus layan Johor FM. Selepas ini kita ada Mekar Bahasa dan juga Biz On Air. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Nak tanya, Puan Liza pernah kena marah ke dengan customer? Sepanjang berniaga ni, diherdik, dimarah, dipersoalkan tentang masakan mungkin? Puan Liza, ada tak?
3: Ada.
2: Ada. Paling teruk tu kena marah pasal apa tu?
3: Paling teruk kena marah sebab dia pernah makan di tempat lain, katanya taste bukan macam ni.
2: Membandingkan.
3: Membanding. Dia cuba bandingkan kafe makanan kita ni dengan makanan kat luar. Saya tanya, tuan makan di mana? Oh, dia kata Asafa, Gelang Patah. Tu kedai mamak. Ini kafe. And then dia petikai pasal harga, pasal portion, pasal macam-macam lagi yang remeh-temeh. Saya cakap, it's okay. How much do you pay at Asafa? Mamak lah katanya. Dia kata dalam 8 ringgit. Okay, it's okay, I give you discount. Tak nak bergaduh dah.
2: Maksudnya Puan Liza sanggup rugi? Okay, hanya kerana tak nak panjangkan isu ni?
3: Ya, yeah.
2: Tak kisah?
3: Tak kisah sebab saya sebenarnya menjaga hati customer. Okay? Kalau dia kata dia dah makan dekat mamak begini, saya cakap saya bukan mamak. And I have international golfer yang datang selalu dekat kafe saya. Ataupun kadang-kadang saya cakap dengan dia, it's okay, you don't have to pay for it. Itu aja kalau saya cakap.
4: This on air.
5: Ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.

iaitu tadi lagu Nora Desa Tercinta. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Jor FM, tak kira lah di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Okeylah, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang berada di muka buku di rumah biru kita ni. Kita ada Kak Ani, ada Marfu'ah Parlan, Aini Ishak pun ada, Abdul Rahman Man, Ina Mahadi, Sukirman Joyo, Jaya Kesuma, ada Azmi Aisyah pun ada, Mashrul Zahrin, Masbi, Maria, Sukarno Karno, Samsuri Sam, Muhammad Hashim, Ramli Lee, Gegar Belahan, Panjang Ali pun ada. James Pengiran, Abdul Halid pun ada, Hazrul bin Ramli, Pak Yul, Nani Ani, R. Azmi Basri, Tok Abah Haja pun ada, Kak Ani, Dino Crystal, Wak Jima Wa Amin, Ainul Jaafar EJ pun ada, Amir Udin. Terima kasih kerana sentiasa menyapa kami di sini. Di mana ni? Di TikTok Live saya ketika ini ada Lista, ada Ijan lagi, ada Mohar Salim, Faiz Aan, Wan, Muhammad Farid Awan pun ada, Safiyah, Ahjab, siapa lagi ni? Cik Puan Hana, Ayu, Tengku Muhaslid pun ada, Norsu Beauty. Terima kasih banyak-banyak ya. Syamiza Jazlan, Muhammad Nazar Hakim pun ada, Bruce Lee dari Perak pun ada, Jamna, Lia Muhammad Arsad MPIB, Zizul Muhammad Arsad dan ramai lagi. Terima kasih kerana menemani saya ketika ini. Apa pun anda lakukan ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan. Mana yang baru balik dari melapar daging tu, rehat cukupnya ya. Kalau boleh jaga kesihatan anda juga. Kerja kuat pun kerja kuat juga, jaga kesihatan diri pun penting juga ya. Okay, suka untuk saya kongsikan 7 langkah bijak mengurangkan gula, yang mana kita kena banyak minum air kosong bagi menggantikan minuman manis seperti air berkarbonat, kalau boleh 3 dalam 1 lah, ataupun cordial kan. Kalau boleh elakkan kita makan snack yang tinggi gulanya. Selain itu, hadkan pengambilan kuih ataupun kek yang manis atau bersalut gula. Sekarang kek macam-macam perisa ada kan, macam-macam warna, macam-macam rupa ada. Kalau boleh banyakkan makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula seperti kuih, kek dan juga bubur. Tu bubur yang macam pengat semua tu kan. Dan juga kena rajinlah baca label dan elakkan produk yang menyenaraikan gula di bahagian awal sebagai ramuan utama. Lepas tu pilih juga produk yang berlabel rendah gula dan juga bebas gula. Dan sediakan ataupun masak makanan dan minuman sendiri di rumah, kan? Jadi kita rasa sedap sesedap kita. Kalau boleh kita buat air pun agak-agak rasa manis sikit-sikit sudahlah kan. Kata mak saya suka cakap, rasa buah, buat air rasa buah pun okey, gitulah. Okey, terus layan Jor FM. Selepas ini kita ada Aman Shah, Kemulangan Yang Dinanti, Jor FM Permata Selatan.

Okey, variasi permata di JFM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Okey, kita dah berada di penghujung pertemuan untuk hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026 bersama dengan saya DJ D sehingga jam yang terakhir ini. Apapun, terima kasih diucapkan kepada anda semua atas kesetiaan anda dan terus mendengarkan Radio Johor FM tak kiralah di mana saja anda berada di ketika ini. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okay, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga perkongsian saya hari ini, celoteh saya hari ini mendapat manfaat bersama. Okey, jangan lupa selepas ini kita ada sahabat rakan tugas kita DJ Akim yang akan menemani anda untuk segmen seterusnya Melodi Permata. Jangan lupa minta lagu yang best-best malam nanti untuk rancangan seleksi pilihan pendengar pada jam 9.15 minit malam nanti ya. Okey, mohon maaf dari saya untuk hari ini. Anda yang ada terlanjur bicara, terkasar bahasa, ucapan yang tak sempat saya baca. Jaga diri anda semua, jaga kesihatan anda, dapat banyak daging, jangan makan banyak sangat hari-hari, jangan eh. Kita kalau boleh, kita serangsilkan apa rutin makanan kita itu dengan makanan yang lain-lain juga. Makan ikan ke, okey. Okey? Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Saya akan bersiaran juga dalam dalam segmen yang sama, Variasi Permata. Jumpa esok. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.
2: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.
3: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan memacu kejayaan bersama.
3: 105.3 Sungai Raya, Lengah, Seri Menanti.

0: Johor FM.
1: Assalamualaikum, 6.20 minit petang. Selamat melangkah ke dalam segmen Melodi Permata. Hari ini Hakim akan temani anda bermula 6 petang hingga 12.30 malam. Hakim nak ucapkan terima kasih kepada DJD yang dah temani anda dalam variasi Permata tadi. Dan insyaAllah hiburan kita akan diteruskan petang hingga malam ini. Rakan-rakan pendengar kita, mungkin ada dalam kalangan anda yang tengah bersantai dengan keluarga, anda yang mungkin masih tengah melayan tetamu, ataupun ada juga yang tengah berehat selepas seharian kita menikmati suasana Hari Raya Aidil Adha hari ini, kan? Jadi Hakim nak kongsikan, Aidil Adha ini mengajar kita tentang nilai pengorbanan dan juga keikhlasan. Jadi dalam hidup ini, bukan semua perkara mampu dibalas dengan wang dan juga kemewahan tau. Ada pengorbanan ibu bapa dan kasih sayang keluarga, ada juga insan yang sentiasa hadir dalam hidup kita, susah dan senang, tapi dia bukan darah daging kita. Semua ini sangatlah bernilai. Jadi Hakim buka petang ini dengan sedikit mutiara kata. Pengorbanan yang paling ikhlas adalah apabila kita memberi tanpa mengharapkan balasan. Jadi di walau mana anda berada pada malam ini, semoga Aidil Adha anda membawa lebih banyak ketenangan, keberkatan dan mengeratkan lagi hubungan sesama keluarga dan sahabat. Jadi tak terlambat lagi lah, Hakim nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada rakan-rakan pendengar kita. Teruskan setia bersama Johor FM Permata Selatan. Temani Hakim tau malam ini hingga pukul 12.30 malam, dan pukul 9 nanti kita ada ruangan seleksi. Hakim insyaAllah akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda. Sekarang untuk kita menceriakan petang kita, kita layan dulu lagu yang cukup sinonim kalau kita bercerita tentang Hari Raya. Dengarkan lagu ini, Junaidah Mat Amin, Suasana di Hari Raya.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Pontian 101.9 Parit Madirono Sungai Pinggan Permak

0: yang terbaik kami sajikan setiap hari.
1: Johor FM.
2: Petang Hari Raya Aidiladha, Hakim masih lagi menemani anda. Jadi Hakim harap anda semuanya terhibur baik dalam perjalanan ke ataupun di rumah. Teruskan setia mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Hakim akan temani anda hingga pukul 12.30 malam. Dan Hakim harap Hari Raya kedua anda, khususnya pada petang ini, masih lagi dimeriahkan dengan orang kata gelak tawa keluarga dan juga kawan-kawan yang datang mengunjung kan. Kita naklah Hari Raya Aidiladha yang kita raikan pada hari yang kedua ini sambut dengan meriah lagi-lagi kalau anda dengarkan Hakim di Johor FM Permata Selatan. Dan Hakim perasan biasalah Hari Raya kedua ini mungkin ramai dalam kalangan pendengar kita yang pilih untuk balik ke kampung pada Hari Raya kedua. Ialah sebab Hari Raya pertama tu kita mungkin sibuk bergotong royong dengan ibadah korban dekat taman masing-masing kan. Macam Hakim sendiri, keluarga Hakim, hari pertama ada gotong royong dekat surau kawasan taman. Jadi Hari Raya kedua ini mereka balik kampung. Mungkin kawan-kawan yang mendengarkan Johor FM pun sama. Jadi Hakim ucap selamat dan juga hati-hati dalam perjalanan. Semoga apa saja yang anda buat pada petang ini semuanya dipermudahkan urusan dan dipenuhi gelak tawa. Apapun, gunakanlah waktu cuti kita ini untuk bersama-sama dengan keluarga dan juga meraikan ahli keluarga kita dalam momen yang susah kita nak dapat bila ahli keluarga ini berkumpul ramai-ramai kan. Raikanlah mereka yang mana jauh tu dah datang dekat, yang mana dekat tu dirapatkan lagi. Tak gitu. Mungkin inilah hari raya yang kita perkenalkan girlfriend kita. Tak gitu. Gurau je lah ya. Apapun, kepada anda yang mendengarkan Johor FM pada ketika ini, khasnya kepada anda yang memandu balik ke kampung macam rakan Hakim yang minta lagu Hari Raya tadi. Dia dalam perjalanan balik kampung dan dia minta lagu Sudirman Balik Kampung. Hakim dah tunaikan. Terima kasih mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Apapun, pandu dengan tenang, jangan tergesa-gesa, rehat kalau anda ngantuk dan semoga semuanya selamat tiba ke destinasi. Teruskan Hari Raya Aidiladha kita dengan hiburan di Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab ibu bapa kepada anak-anak. Dalam adab, kita selalu saling menjaga antara satu sama lain. Dan di sini tertuju kepada kasih sayang ibu bapa adalah dakwah yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa bahawa di rumah kita sendiri ada jiwa-jiwa kecil yang sedang memerhati, yang sedang meniru dan sedang belajar tentang kehidupan. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui cara kita menyayangi mereka. Anak-anak kita bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin hati kita. Jika lembut jiwa mereka, itu tanda lembutnya didikan kita. Jika keras akhlak mereka, mungkin ada kekerasan dalam cara kita membentuk mereka. Maka, hari ini, mari kita tundukkan hati sejenak, kita muhasabah diri. Adakah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang atau sekadar dengan arahan dan juga kemarahan? Kenapa? Kerana hakikatnya, dakwah pertama seorang ibu dan ayah bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di dalam rumah, melalui kasih sayang yang hidup di setiap tutur kata dan perbuatan. Yang pertama, kasih sayang adalah sebagai asas didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membentuk jiwa. Contoh, apabila anak melakukan kesilapan, jangan terus marah. Peluk mereka dulu. Kemudian nasihat mereka dengan lembut. Anak bukan robot. Mereka bukan hanya perlukan peraturan, mereka perlukan sentuhan, pelukan dan rasa dihargai. Yang kedua, didik dengan kelembutan, bukan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran. Kelembutan itu membuka hati, kekerasan pula menutupkan jiwa. Contoh, kalau anak lambat solat, jangan terus tengking, tapi ajak dengan kata-kata yang lembut. "Jom, abang, jom, sayang, kita solat sama-sama, Allah rindu kita." Percayalah, jiwa yang disentuh dengan lembut lebih mudah menerima kebenaran. Yang ketiga, luangkan masa, bukan hanya beri harta. Dalam dunia hari ini, kita terlalu sibuk memberi, tapi jarang sekali benar-benar hadir. Contoh, anak bercerita tentang sekolah, tapi kita hanya jawab sambil kita melihat telefon kita. Hakikatnya, anak ingat, anak dia tidak ingat berapa banyak duit yang kita bagi, tapi mereka ingat berapa kali kita betul-betul dengar kata-kata mereka, berapa kali kita luangkan masa dengan mereka. Jadi kita usaha luangkan masa walaupun sekejap. Kenapa? Kerana bagi anak, itu adalah dunia mereka. Yang keempat, puji dan hargai anak. Kata-kata ibu bapa adalah doa dalam hidup. Contoh, kalau anak cuba bantu walaupun tak sempurna, kata, "Bagus. Ayah, mama bangga dengan kamu." Jangan biasakan kata, "Awak ni malas. Awak ni nakal." Kenapa? Kerana kata-kata itu akan membentuk identiti mereka. Didiklah mereka dengan pujian yang membina, supaya mereka membesar dengan keyakinan, bukannya dengan ketakutan. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang, anak tidak perlukan nasihat yang panjang. Mereka hanya perlukan seseorang yang benar-benar mendengar. Contoh, apabila anak marah atau menangis, jangan terus hukum, tapi tanya, "Apa yang buat awak sedih?" Kadang-kadang, anak memberontak, bukan sebab ingin melawan, tapi kerana tidak ada siapa yang faham dia. Dengarlah sebelum kita mendidik. Yang keenam, doakan anak setiap hari. Doa para nabi mengajar kita.

0: Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Contoh, setiap kali lepas solat, sebut nama anak satu persatu. Ya Allah, jadikanlah anakku hamba yang soleh, lembut hatinya, cinta kepadamu. Doa ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menulis masa depan mereka dengan doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini satu hari nanti akan membesar. Mereka mungkin tidak lagi duduk di pangkuan kita, tidak lagi meminta kita membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi apa yang akan kekal adalah bagaimana kita membuat mereka rasa ketika mereka kecil. Adakah mereka membesar dengan rasa dicintai atau dengan luka yang tersembunyi? Maka sebelum terlambat, marilah kita jadikan rumah kita taman kasih sayang, tempat anak-anak mengenal Allah melalui akhlak kita. Kerana sesungguhnya, kasih sayang ibu bapa adalah dakwah pertama yang akan hidup dalam hati anak-anak sepanjang hayat mereka. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini, di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi kelam. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كون الأكوان ودبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا يوم القيامة شفاعة القرآن، آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, utama dan pertama, marilah sama-sama kita memuji dan menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Limpah kurnia Allah berikan kepada kita peluang masa, peluang tenaga, peluang kesihatan, peluang kesempatan, peluang kemahuan untuk kita duduk bersama-sama menekuni Dauratul Quran. Semoga ayat-ayat Al-Quran yang diketengahkan, dipelajari dan dihayati ini banyak memberikan panduan hidup, pedoman kebaikan agar kita dikurniakan kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi menelusuri beberapa ayat suci Al-Quran yang menyentuh perihal rezeki. Rezeki, apa-apa saja yang dapat kita manfaatkan itu rezeki kita. Cuma ada sedikit perbezaan, mungkin sesuatu yang kita miliki rupa-rupanya dia rezeki orang lain atau milik orang lain, kepunyaan orang lain, tetapi dia rezeki kita. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah kenderaan, kereta. Kereta tu nama kita, kita yang membelinya, kita yang membayarnya secara ansuran. Tetapi dia jadi rezeki untuk anak-anak kita, kerana anak kita dapat memanfaatkannya untuk pergi ke sekolah. Mereka mungkin tidak menanggung bebanan bayaran bulanan atau servis tahunan atau apa sahaja yang perlu ditanggung. Dan memang bukan milik mereka, kerana secara zahir penamaan terhadap pemilikan kereta itu nama kita. Tetapi Allah jadikan kereta tersebut, kenderaan itu, rezeki untuk anak-anak kita juga. Begitu juga, kadang-kadang kita melihat ada perkara, ada benda milik orang lain, tetapi Allah jadikan ia rezeki kita. Contohnya, kita memiliki seorang pakcik yang mana memiliki kebun durian sebagai contoh, yang dia menanam kira-kira 50 pokok. Sampai masa musim durian, dia jemput kita datang untuk makan-makan, santai-santai makan durian di kebunnya. Durian itu milik dia, tanah itu milik dia. Namun Allah jadikan sebahagian daripada durian yang Allah tumbuhkan itu, rupa-rupanya ada bahagian rezeki kita. Kita tidak memiliki durian itu, kita tidak memiliki kebun itu, kita tidak memiliki tanah dan pokok itu, tapi rupa-rupanya pada kebun tanah milik orang lain ada rupanya rezeki untuk kita pada ketika itu. Kadang milik orang lain rezeki kita, kadang milik kita ada juga di dalamnya rezeki orang lain. Namun kita harus berhati-hati dengan nikmat dunia. Perhatikan pelajaran kita kali ini di surah Al-Baqarah ayat 212. Ayat ini menceritakan tentang betapa Allah memberikan rezeki kepada sesiapa saja yang Allah kehendaki. Di dunia, Allah berikan rezeki kepada sesiapa saja yang Allah kehendaki. Ada orang yang Allah tidak suka, Allah benci, tapi Allah berikan rezeki di dunia. Ada juga orang yang Allah kasih, Allah cinta, Allah rahmati, tetapi diuji dengan kesempitan rezeki dan kesusahannya. Ada. Kerana memang Allah berikan rezeki kepada sesiapa saja yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Surah Al-Baqarah ayat 212. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mafhum daripada ayat ini ialah kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Dan mereka, iaitu orang-orang kafir, menghina-hina orang-orang yang beriman. Padahal, orang-orang yang bertakwa itu, darjatnya berada di atas mereka, orang-orang kafir nanti, pada hari kiamat. Dan Allah memberikan rezeki kepada sesiapa sahaja yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita mengetahui di dunia bahawa Allah berikan rezeki kepada orang yang Allah kasih dan orang yang Allah benci. Allah berikan rezeki juga kepada orang yang menentang menderhaka, juga kepada orang yang taat. Semuanya memberikan satu pelajaran kepada kita ialah Allah berikan rezeki kepada sesiapa saja yang Allah kehendaki. Dan jangan sampai kepada satu tahap kita mengagumi orang-orang kafir hanya kerana mereka diberikan rezeki duniawi yang begitu banyak. Jangan. Ia sebahagian daripada mereka dilimpahkan dengan kemewahan, kesenangan dan harta yang melimpah dan menggunung. Kerana memang Allah berikan dunia kepada orang yang Allah cinta dan orang yang Allah tidak cinta. Berbeza dengan akhirat. Di akhirat nanti Allah berikan rezeki yang baik, rezeki yang melimpah ruah, gandaan-gandaan yang amat luar biasa hanya kepada orang-orang yang beriman dan hanya kepada orang-orang yang bertakwa. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan orang-orang yang bertakwa akan berada darjatnya jauh di atas orang-orang kafir nanti pada hari kiamat. Semoga kita mendapat rezeki yang baik di dunia dan juga mendapat rezeki yang baik nanti di akhirat. Allah, dialah yang maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atas Hari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jamil lagi nak kongsikan bahasa Jawa kita.
1: Ha, ketua mene.
0: Wak.
1: Ya.
0: Wak Watuk.
1: Ah, Watuk Siti lah.
0: Watuk Siti lah kan. Okey, hari ini Wak kita nak belajar perkataan apa?
1: Ah, perkataannya Tino Iki perkataannya Watuk lah.
0: Watuk lah. Dah lah Watuk kan.
1: Tapi ni Watuk kau ingat yang muni ya? Ojo lah Watuk neng ngarep ni wong.
0: Ojo lah Watuk neng ngarep wong.
1: Ngarep wong.
0: Ngarep wong. Ojo lah Watuk neng ngarep wong. Maksudnya janganlah batuk di depan orang.
1: Ya.
0: Pandai sungguh, he? Sepatah sedina enter opora.
1: Sepatah seri dapat ketidak.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. 8.15 minit malam, anda masih lagi mendengarkan Melodi Permata menemani anda, Hakim, sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Masih lagi kita nak berborak tentang Hari Raya Aidiladha. Mood kita nak sambut raya tu tak hilang lagi. Kalau Hari Raya Aidilfitri kita sambut sebulan dekat Johor ni, Hari Raya Aidiladha sampai bila agaknya? Tak tahulah kan? Tapi yang penting, bila awal-awal Hari Raya Aidiladha ni, mesti ramai dalam kalangan pendengar kita ada terima banyak daging-daging korban daripada jiran, daripada saudara mara, daripada keluarga ke kan? Ha. Ni Hakim nak kongsikan tips macam mana kita nak simpan kita punya daging korban tu. Bukan saja kita dapat, kita terus masuk dalam peti ais. Janganlah macam tu. Itu mudah sangat. Ni kita tip ni pun mudah sebenarnya, tapi kita boleh amalkan. Satunya, bila kita dapat daging korban itu, mesti dalam kuantiti yang banyak. Apa kata kalau kita asingkan mengikut menu apa yang kita nak masak? Kita mesti dah tahu kita nak masak daging masak kicap ke, daging black pepper ke, daging rendang ke kan? Kita asingkan dulu mengikut bekas, mengikut kuantiti. Kalau kita nak masak sedemikian, banyaknya sedemikian, kita letak dalam bekas yang macam tu. Kemudian kita asingkan lagi satu daging kita dalam bekas yang berbeza, supaya bila kita nak masak tu senang je. Bawa keluar dari peti-peti ais satu bakul tu, satu bekas tu. Bakul pula, macam banyak pula daging tu, bawa satu bakul, satu bekas lah ya. Bekas plastik tu bawa keluar terus masak, kan senang macam tu. Satunya, penting untuk kita letak daging kita dalam bekas plastik. Sebab satunya, kita tak nak air dari titisan daripada daging tu jatuh ke bawah kemudian kena kepada makanan-makanan lain. Contoh kalau kita ada simpan sayur ke, kita ada simpan coklat ke, kita ada simpan susu segar ke kan. Ha. Nanti bakteria boleh merebak dengan cepat. Nanti tak adalah kita tengok, kenapa dah berbau dah kita punya sayur ni. Kenapa dah berbau dah kita punya susu ni kan. Ha. Simpan dalam bekas plastik, ataupun lagi bagus, bekas plastik tu diletakkan dalam plastik. Kan airnya tak menitik. Bagus gitu. Kalau boleh, daging-daging ni kebanyakan orang simpan dalam freezer. Tapi Hakim sarankan kita letak dekat bahagian bawah, supaya bila air tu jatuh, dia jatuh dekat bahagian bawah, tak jatuh dekat atas-atas yang bahagian kita simpan barangan-barangan lain lah. Itu antara tips yang kita boleh amalkan untuk jaga kebersihan kita. Kita tak nak, kalau contohnya kita nak raya seminggu kan, contoh kan dekat Johor ni kan, kita tak nak lah kita raya 3 hari kemudian baki hari tu sakit perut lah kan, terbuang air lah kan. Kita tak nak benda tu berlaku. Kita jaga juga kesihatan dan mulakan dengan penjagaan daging korban kita dengan cara yang betul. Itu satu tips yang Hakim amalkan di rumah Hakim. Masih lagi kita nak berhibur dalam mood raya kita. Selepas ini juga lagu raya, dengarkan Exposed Band dan Dina Nazira. Raya di rumah Dinda, hanya di Johor FM Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

هو أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Kita selawat atas Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kita atas selawatnya kita tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hasan Maula, yakni bekas hamba Ummu Qais bin Mishan. Daripada Ummu Qais, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Benar apa yang dia katakan. Semoga panjanglah umurnya." Berkata Abu Hasan, "Kami tidak mengetahui seorang wanita yang diberi umur yang panjang seperti umur yang diberikan kepadanya, yaitu Ummu Qais." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Di sini tuan-tuan nak menyebutkan tentang seseorang yang berdoa agar dipanjangkan usianya. Usia ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Daripada berkenaan dengan umur ini tadi, usia tadi terkait dengan umur, maka dilihat kepada keberkatan umur itu. Keberkatan umur pada usia yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat-riwayat yang lain yang terkait dengan panjangnya usia, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Masya Allah, dalam apa keadaan seseorang itu apabila diberikan usia, sama ada usianya itu panjang ataupun pendek, perkara yang lebih utama lagi adalah sejauh mana ia memanfaatkan peluang usia yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, umur panjang tanpa amal, maka ia adalah kerugian. Umur panjang dengan amal soleh, maka ia adalah keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan panjangnya usia kepada kita. Yang penting, pastikan ia berada dalam keadaan ketaatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah dalam beberapa riwayat ada menyebutkan tentang amalan yang boleh memanjangkan umur kita dalam makna keberkatan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Dalam riwayat maknanya, mafhumnya disebutkan bahawa sesiapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tuan-tuan, yang kedua, agar dipanjangkan usianya, berbuatlah baik kepada ibu bapa, mentaati mereka, berbakti kepada mereka semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan kebaktian tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang berterusan. Kita buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka mudah-mudahan Allah beri kelapangan usia kepada kita. Tuan-tuan, secara rumusannya jelaslah bahawa pesanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur itu boleh jadi nikmat, namun dia boleh juga jadi musibah. Ia menjadi nikmat bila digunakan kepada perkara-perkara amal-amal soleh, tetapi menjadi musibah apabila ia penuhi dengan kemaksiatan. Pesanan untuk kita bersama, mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang teki. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
3: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Terima kasih sudi menemani Hakim dalam Melodi Permata pada ketika ini. Baik saudara, mungkin dalam pada kita gembira meraihkan Hari Raya Aidiladha hari ini kan, mungkin ada di antara mereka yang sedang ditimpa kepayahan ataupun sedang diuji dengan pelbagai perkara. Dan Hakim nak berikan pada ketika ini sedikit ruang untuk kongsikan satu berita sedih yang berlaku di Johor Bahru sebenarnya. Hakim nak kongsikan, Hakim baru saja baca posting di Facebook Johor FM berkenaan dengan satu berita ataupun kejadian tentang dua kes melibatkan insiden kerbau semasa ibadah korban di Johor Bahru. Dan dalam dua kes ini, seorang lelaki disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di hospital selepas mengalami kecederaan akibat ditanduk haiwan korban ini, iaitu kerbau lah. Dan satu lagi kes yang baru-baru ini tular di media sosial memperlihatkan seorang lelaki yang turut cedera dan kini sedang menerima rawatan di Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru. Ini merupakan insiden yang sedihlah kita nak dengarkan, apatah lagi kita meraihkan Hari Raya yang mulia ini bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan. Tapi tak sangkalah kan perkara ini terjadi. Itulah penting dalam kita menyambut Hari Raya Aidiladha yang penuh dengan makna pengorbanan ini. Kejadian seperti ini mungkin kita jadikan sebagai peringatan lah betapa pentingnya aspek keselamatan yang tidak sesekali boleh dipandang ringan ketika proses korban dijalankan. Apapun, kedua-dua kes ini dah dimaklumkan kepada pihak berkuasa dan juga Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk tindakan lanjut. Dan Hakim di Konti Johor FM ini mengucapkan semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan keluarga yang terlibat juga dikurniakan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Apapun, di Johor FM kita masih lagi meneruskan hiburan kita dengan lagu raya. Dengarkan Aisyah Retno, Jodoh Lebaran, Melodi Permata.

0: dah ada jodoh ke?
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kemasaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama.

0: Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan termasuk tren ulang alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Suri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusof berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Dato' Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Nah, itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan. kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumpulan bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC Aidil Sharin Saha akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Kak G datang lagi dalam Gincu Merah. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous? Ingat Kak G? Ingatlah Gincu Merah. Okey, hari ini Kak G nak cerita mengenai saiz liang pori. Ya, Kak G tahu ini merupakan satu masalah yang dialami oleh semua orang. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Kalau anda semua nak tahu, banyak punca yang menyebabkan liang pori ini membesar. Antaranya, mungkin disebabkan genetik, hormon, sehinggalah kepada minyak yang berlebihan akibat faktor usia, dek. Macam itulah. Anda sebenarnya kan tak boleh nak kecikkan liang pori secara fizikal. Tapi masih terdapat rutin penjagaan kulit yang berkesan dan membersihkan liang pori untuk kulit anda nampak sihat dan lembut. Apa kata anda amalkan tip yang mudah yang Kak Cik nak bagi ni? Dengar eh. Tip yang pertama, salah satu cara yang mudah untuk anda cuba adalah pengawapan atau steaming. Selain mengecilkan pori, cara ini sebenarnya membantu untuk menghilangkan kotoran di muka serta membunuh bakteria. Okey, caranya kalau kat rumah anda tak ada steamer lah kan, kita masih lagi boleh buat. Anda boleh saja boleh letakkan air panas dalam satu bekas, kemudian anda halakan muka anda ke arah wap lebih kurang dalam 20 minit. Dengan cara ini, liang pori anda akan terbuka dan segala kotoran tu akan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, cara yang paling mudah sekali. Kita guna ais aja. Tak payah susah-susah nak cari bahan lain. Ais mudah saja. Buka je peti ais rumah anda ada ais kan. Okey, caranya letakkan kub ais itu dalam beg ziplock atau kalau nak senang ambil je kain yang nipis untuk mengelakkan terlalu sejuk. Nak mengurangkan pencairan. Tuala-tuala kecil tu pun boleh. Caranya sapu perlahan-lahan secara membulat. Kita buat macam teknik urutan kat muka kita. Teknik urut-urut secara perlahan-lahan, tekan di kawasan yang bermasalah. Macam kat situ ada kulit berjerawat, berjeragat, lepas tu liang-liang pori terbuka. Dekat tempat-tempat tu anda kena tekap lama sikit. Jadi ini sebenarnya dapat mengurangkan kemerahan dan dapat mengawal minyak. Yang penting anda kenalah konsisten dengan teknik Kak G ajarkan tadi. Dan yang penting cara ni juga boleh buatkan kulit anda tegang dan solekan, tahan lama. Yang penting dek, kena rajin je. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, itu saja tip ringkas dari Kak G untuk hari ini. Terus buat kulit awak terus flawless. Jumpa lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

0: CD Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.
1: Selamat malam pendengar-pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Kita dah masuk ke jam yang keempat dalam Melodi Permata dan kita dah berada dalam zon seleksi. Rakan-rakan pendengar setia mungkin dah tahu, sekarang ini Hakim akan mula tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar anda semua. Jadi kalau ada lagu yang anda nak dengar, inilah masanya. Boleh terus hantar melalui WhatsApp kami di 012-9301019 atau tinggalkan saja permintaan anda di ruangan komen TikTok Live yang Hakim akan start buat kejap lagi. Ramai yang tahu mungkin apa yang bestnya dalam zon seleksi ini, kita akan layan lagu-lagu selera pendengar kita. Nak lagu lama ke, nak lagu baru ke, lagu rock ke, lagu santai ke, dan paling penting nak lagu raya ke, kalau anda minta ada dalam senarai sistem kita, insyaAllah Hakim akan tunaikan. Jadi jangan segan, hantar saja di WhatsApp kami. Hakim ulangi dengan nombor 012-930-1019 dan insyaAllah Hakim akan tunaikan. Hakim dah nampak beberapa nama yang muncul di ruangan WhatsApp pada ketika ini dah mula minta lagu. Contohnya daripada Kak D. Sri Medan. Ucapannya, Assalamualaikum, selamat malam DJ Hakim, selamat bertugas. Waalaikumsalam Kak. Akan nak request lagu. Satu adalah lagu Sejati kumpulan Wings dan dua Seribu Bintang kumpulan Elicats. Terima kasih Hakim. InsyaAllah Kak, nanti Hakim tunaikan ikut susunan ya. Yang kedua daripada Abdul Jalil Paimin, Kota Tinggi, Johor. Assalamualaikum, selamat malam DJ Hakim, salam Melodi Permata. Selamat malam kawan-kawan Johor FM semua. Malam ini rehat di rumah sambil layan Johor FM bersama DJ Hakim, pasti terhibur. Terima kasih. Dan seterusnya daripada Saleh Bakung, Kampung Orang Asli, Tamuk Bekok Labis. Dengan lagu diminta, Rinduku Tiada Berteman. Ucapannya untuk isteri yang berada di Kampung Orang Asli, Sungai Mok, Rompin Pahang. Ucapan, abang sayang awak selamanya dan abang tidak merelakan perpisahan ini. Semoga suatu masa nanti kita akan kembali bersama. Ceritanya Abang Saleh, kenapa tu? Ni Hakim nak pesan sikit dekat Abang Saleh. Kalau nak buat ucapan tu, buat ucapan dekat isteri hari-hari dekat Johor FM. InsyaAllah lah cair nanti isterinya tu. Itu kalau ceritanya, kalau isterinya merajuk lah ya. Tapi tak apa, kita tak nak campur itu urusan peribadi Abang Saleh. Apapun dipermudahkan urusannya, Hakim ucapkan di konti ini. Baiklah, kita meneruskan hiburan kita dengan lagu Wings Sejati dalam zon seleksi hanya di Johor FM Permata Selatan.

10:09 minit malam. Ha, kita dalam ruangan seleksi. Jadi Hakim nak berjemput rakan-rakan pendengar kita yang kat rumah tu tak buat apa mungkin kan. Yang tengah duduk goyang kaki ke kan. Ha, jemputlah datang, jemputlah masuk ke dalam TikTok Live Johor FM official sekarang ini. Hakim dah mulakan untuk buat TikTok Live dan Hakim akan bacakan ucapan-ucapan anda dan juga kalau ada permintaan lagu di situ, Hakim akan tunaikan insya-Allah. Dan bukan sahaja di ruangan TikTok, Hakim juga akan buka di ruangan rumah hijau kita di nombor 0129301019. Kalau ada ucapan, kalau ada permintaan lagu, Hakim akan tunaikan dalam ruangan zone seleksi kita malam ini. Tadi Hakim dah tunaikan bermacam-macam variasi lagu. Ada lagu sedih, ada lagu rock, ada lagu raya. Kalau lagu-lagu yang anda nak dimainkan malam ini di Corong Radio Johor FM, hubungi kami sama ada di TikTok Live ataupun di ruangan WhatsApp di nombor yang Hakim dah sebutkan tadi. Apa pun yang anda lakukan pada ketika ini, Hakim ucapkan semoga urusan anda dipermudahkan. Hakim dah buka TikTok Live macam Hakim katakan tadi, dan antara perbualan kita di TikTok Live ini adalah berkenaan dengan daging korban yang kita dapat masa raya ni terlampau banyak kan. Itu antara cabaran kita semasa hari raya haji ini. Buka je peti sejuk, Masya Allah, penuh dengan daging kan. Jadi kita tak tahu, ni nak masak untuk apa, yang ni untuk apa, daging yang ni pula untuk apa. Jadi Hakim tanyalah kepada rakan-rakan pendengar kita di TikTok Live. Jadi ini antara cadangan-cadangan mereka. Yang pertama, mereka cadangkan untuk daging tu kita boleh goreng. Daging goreng belada belengas. Hakim mula-mula macam tak pernah dengar nama ni. Tapi bila Hakim Google, lah makanan ni ke? Kita ni biasa tak tahu masak. Bila mak hidangkan depan mata tu, barulah kita tahu makanannya. Oh, ni apa, daging belengas namanya. Ha. Hakim Google, sedapnya. Kita ni kan belum makan malam lagi, tiba-tiba dah dicadangkan pelbagai menu-menu masakan daging ni. Jadi lapar betul Hakim dekat konti ni. Itu satu, daging goreng belengas. Yang kedua, daging black pepper. Ini pun sama juga menu yang macam tadi. Dia pedas-pedas, spicy-spicy sikit sebab dia black pepper kan. Sedapnya. Itu menu kedua dicanangkan. Yang ketiga, daging masak asam pedas. Hakim teringin nak rasa. Macam mana agaknya daging masak asam pedas rasanya? Hakim belum pernah rasa lagi di rumah. Tapi Hakim akan cuba kalau ada menu dia di media sosial ataupun menu dia di internet ke sebagainya. Hakim akan cuba untuk bukan masak, suruh ibu masak. Kita tak ada masa, Wak, nak masak. Tapi terima kasih banyak ibu yang selalu masakkan makanan kegemaran Hakim. Jadi seterusnya, ini pun antara favourite juga. Kalau dia masak lemak aja mesti favourite Hakim. Sebab makan dengan ikan masin, makan dengan kailan ikan masin ke kan. Oh, lemak, gigil lutut lah orang kata kalau makan tu kan. Itu antara menu yang anda boleh masak lah kalau di dalam peti sejuk. Terlampau banyak sangat daging-daging korban tu kan. Jadi kalau anda ada cadangan-cadangan lain, saya suka kalau cadangan-cadangan itu unik, berbeza. Dan kalau anda ada cadangan, jemputlah melompat ke dalam TikTok Live kita dan komen di ruangan komen apa menu yang anda akan masak dalam kalau berkenaan dengan daging korban inilah. Jadi insyaAllah Hakim akan bacakan dan titipkan sekali lagu apa anda nak Hakim mainkan dalam zone seleksi pada ketika ini. Dan kita nak teruskan berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu ini diminta oleh seorang pendengar kita di TikTok Live. Hakim tak ingat siapa namanya. Tapi dia nak lagu daripada Nora dengan lagunya Naluri. Jadi dengarkan hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Saya Faizal.
1: Saya Aina.
2: Kami Geng Malam
1: Hur FM.
3: Kita dah melangkah dalam jam yang terakhir dalam Melodi Permata. Hakim masih lagi menemani anda dan terima kasih kerana bersama dengan Juara FM Permata Selatan sejak daripada 6 petang tadi. Apapun kita masih lagi meraihkan Hari Raya Aidilfitri kan, jadi Hakim nak kongsikan, pernah tak kita mendengarkan petua tentang kalau kita nak masak daging ini, lagi-lagi kalau kita bercerita tentang daging korban itulah kan? Macam mana nak cepat untuk daging itu jadi empuk adalah dengan cara kita meletakkan sudu dalam periuk kita semasa kita merebus daging tu. Ha. Ini Hakim nak kongsikan. Mungkin dalam kalangan kita cuma ingat itu hanyalah petua biasa yang tidak berasas. Tetapi, berbeza pula menurut pencara fakulti penternakan IPB University. Beliau kata, logam yakni daripada sudu itu sebenarnya membantu mengekalkan dan mengalirkan haba yang lebih stabil dalam rebusan. Jadi, proses daging untuk jadi lebih empuk itu mungkin berlaku dengan lebih cepat. Tak sangkalah petua-petua daripada nenek kita tu rupanya ada kajian yang orang buat. Dan ternyata betul dan juga sahih. Cumanya janganlah kita salah faham. Sudu yang diletakkan tu bukanlah ada kuasa magic ke apa ke yang nak merubah daging kepada jadi lebih empuk ke apa. Tidak. Ini bukan cerita-cerita dongeng ataupun cerita-cerita syirik yang kita dengar tu. Bukan. Bukan. Yang paling penting adalah sudu ataupun anda letak garpu sekalipun ada kandungan logam yang boleh membantu mengalirkan haba kita dengan lebih efisien dalam rebusan. Tapi menurut kajian ini mengatakan yang paling penting adalah cara potongan daging dan juga cara kita merebus daging itu. Dan katanya lagi kalau api perlahan dan masak lebih lama, memang lagi mudahlah daging tu nak jadi empuk. Apapun memang kalau kita cubalah untuk mengamalkan petua-petua daripada nenek moyang kita ini, kebanyakannya memang betul. Dan kebanyakan juga ada kajian yang dibuat dan ternyata memang ada penjelasan saintifik lah. Kalau Hakim sendirilah, Hakim lebih percaya perkara-perkara yang ada penjelasan saintifik. Tapi sesetengah perkara yang berlaku mungkin tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tak gitu. Betul. Apapun, pastikan anda masak daging tu betul-betul masak ya. Kita tak naklah kita meraihkan Hari Raya Aidiladha ni sakit perut pula sebab makan daging mentah. Jangan-jangan. Pelbagaikan makanan anda, tapi yang penting jaga pemakanan dan jaga cara anda menghidangkan makanan itu. Lebih-lebih lagi kalau kita cerita tentang daging. Alamak, cerita pasal daging dah hujung-hujung malam ni rasa lapar pula. Tak apalah, pukul 12 nanti lepas habis berkonti nanti Hakim akan singgah gerai burger. Anda nak kirim juga tak? Tapi dengar dulu lagu raya ni. Nabila Razali, Raya Mana. Hanya di Jor FM Permata Selatan.

Raya ketiga. Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

11.38 minit malam. Macam mana semua dah ngantuk ke belum? Mestilah belum sebab Hakim banyak mainkan lagu raya ni kan. Mesti mata semua segar kan. Baik yang tengah memandu ke yang tengah berehat di rumah sekalipun. Mesti segar matanya kalau dengarkan lagu raya di Johor FM Permata Selatan. Apapun terima kasih yang menemani Hakim dalam Melodi Permata pada ketika ini. Dan Hakim dah bagi tahu sebenarnya tadi semasa Hakim ialah kita berborak kan dekat Johor FM ni, Hakim tersasul, tersilap rupanya, tersebut Aidilfitri. Rupanya Aidiladha, ada pula rakan kita pendengar yang muncul di ruangan WhatsApp yang sempat bertegur Aidilfitri ya. Hakim tersasul lah, sorry. Apapun terima kasihlah bersama-sama dengan Hakim malam ini ya. Hakim sangat terhibur, kalau anda semua pun terhibur dengan pilihan-pilihan lagu Hakim. Sebab tadi baru kita selesai mainkan lagu untuk ruangan seleksi, semua lagu permintaan pendengar Hakim tunaikan. Jadi sebagai tanda Hakim minta maaf lah tersasul tadi ya, kita layan lagi lagu raya lepas ni Hakim tunaikan untuk kawan-kawan semua. Mana yang mendengarkan Johor FM Permata Selatan, kita layan lagu yang membawa kita ke mood happy. Lagu raya tapi mood happy, gembira tapi happy. Ini lagu daripada Iqmal Nur dan juga Sarah Sohairi dan juga Ija Ishak dengan lagunya Gembiraya, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu daripada kumpulan Ekspedisi untuk anda tengah malam ini. Lagu ini judulnya Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga tengah malam ini. Halo-halo. Terima kasih kepada Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi menerusi Nasional Malam . Apapun suara ini, pemilik suara ini, Aida Jia Akad Manis terus menemani anda tengah malam ini dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Pertemuan kita untuk hari Jumaat yang cukup indah, 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, Hari Raya Aidil Adha yang ketiga hari ini. Alhamdulillah. Apapun, jom teman berteman kita dari jam 12 tengah malam hingga jam 6 pagi. Sebuah lagu raya untuk anda yang belum tidur, jom teman berteman.

Lagi lagu raya untuk anda tengah malam ini dengan mantap daripada Floor 88 dan juga Baby Shima untuk anda. Terima kasih yang layan kami Nasional FM sentiasa di hati, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini tentunya di 88.5 atau juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Suara ini akan terus menemani anda hingga jam 6 pagi. Aida Jia agak manis. Halo, halo. Terima kasih untuk anda yang terus teman saya juga menerusi FB ataupun juga muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jom sempena Hari Raya Kurban ini, jom kongsikan dengan saya tentang erti sebuah pengorbanan. Pernahkah anda berkorban? Berkorban untuk siapa? Dan apakah pengorbanan yang pernah anda lakukan? Alright, jom kongsi dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita bercerita tentang pengorbanan tengah malam ini. Hari ini merupakan hari raya ketiga ya. Hari raya ketiga, hari raya korban, hari raya haji, hari raya Aidiladha. Okay, ramai yang masih lagi bercuti, berada di kampung-kampung halaman. Ataupun mungkin juga yang tak bercuti, yang bekerja, bertugas seperti biasa. Selamat bertugas. Teman berteman kita, saya teman anda, anda teman saya. Dari pukul berapa? Pukul berapa, Datuk Harimau? Okey, dari jam 12.30 malam hingga pukul 6 pagi. Sementara kita terus bercerita, berkongsikan mengenai erti pengorbanan. Jom kita layan lagu ini daripada Eliana. Lagu ini judulnya Raya Balik.

dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

lagu yang dinanti-nantikan ya. Bila tiba hari raya, menjelangnya hari raya daripada Aisyah Retno. Lagu ini judulnya Jodoh Lebaran. Okey, dah dapat jodoh ke belum tu? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau belum dapat, mungkin raya ni jumpa dengan jodoh yang dicari-cari selama ni kan. Dan kalau dah berjodoh, kenalah jaga pasangan betul-betul ya. Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya menerusi live TT kita tengah malam ini. Kita ada tadi Aizal. Katanya besok nak ke Penang. Ui, kalau sebut tentang Penang, teringat laksa Penang. Teringat pasambor, teringat apa lagi? Cendol. Cendol satu? Gitu kan? Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di FB kita. Kita ada ramai rakan-rakan kita ni yang dah pun laporkan diri untuk GBH Kemburu Hantu. Alright, senyum sikit. Okey, kita ada ramai rakan-rakan di sini. Antaranya, kita ada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida, Akak Manis, GBH. Selamat tengah malam semua, Moh Layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipo Mali, thank you Ipo Mali. Razak Balangi, Assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bersiaran di Nasional FM GBH 12 sampai pukul 6 pagi. Layan, katanya lagu-lagu terbaik. Syarul, hello. Hai Syarul. Okey, suara merdu di tengah malam hari Jumaat. Salam Idul. Okey, salam Aidil Adha. Okey. Alright, kita ada Nini Ania. Boy, goyang-goyang lah, goyang-goyang buruh hantunya. Biar-biar juga Sadong Jaya, Samarahan Sarawak. Waalaikumsalam. Hai DJ Aida Jia. Katanya selamat bertugas. Kita Kak Manis, kami harap kita sihat hendaknya dan juga selamat tengah malam. Kepada semua rakan pendengar Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih DJ. Jaka Utara Sopan, salam keindahan. Keindahan masuk hari ketiga hari ini, Aidil Adha. Waalaikumsalam UPS, salam Kak Manis. Dari Kuala Terengganu, hai Terengganu. Azim Muhammad Tahir katanya hello. Hello, hello. DJ Aida Jia, Kak Manis katanya selamat tengah malam, selamat bersiaran GBH Jaga Buruh Hantu. Terpejam selagi itu kita temani Aida Jia Layan. Alright, kita ada Abdul Jalil Tahir juga, PK Amin, Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida GBH sentiasa di hati. Sharing, okay? Kita ada Dat Red Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Terima kasih Brunei. Terima kasih Sarawak. Terima kasih Pahang. Terima kasih Kedah. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami di utara, di selatan, di pantai timur. Senyum sikit tengah malam begini. Okey, saya menantikan panggilan telefon daripada anda sebab raya kan. Okey, raya ni kita buka talian lah ya, untuk kita cerita erti sebuah pengorbanan. Anda pernah berkorban untuk siapa? Untuk adik-beradik anda, untuk ibu anda, untuk kawan anda, mungkin untuk bos anda. Mungkin juga anda pernah berkorban untuk orang yang sentiasa bersama dengan anda. Okey, jom kongsikan dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Talian kita seperti biasa 03-228-2093. Dan juga talian yang satu lagi 03-228-2063. Jom calling-calling. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini daripada Nor Kumalasari. Lagu ini judulnya Pulang di Hari Raya.

0: Okay, kita ada seseorang di talian ini. Assalamualaikum. Hai, hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Kenapa suara bunyi macam tu? Baru bangun tidur ke tu?
1: Tak adalah, banyak banget terlupa.
0: Manalah tahu tadi terlelap sekejap. Lepas tu tunggu GBH. Dia bangun balik.
1: Kan? Lepas tu tidur sekejap. Sebenarnya pukul 12 tu dah bangun dekat
0: Ida
1: sebab nak makan lah
0: pun. Aduh. Okey ni, kita cerita pasal pengorbanan raya tahun ni. Raya haji ni di mana?
1: Kita raya dekat Seluang je sebab kena jaga mak.
0: Oh, itulah berkorban lah tu kan?
1: Itu berkorban lah tu.
0: Salah satu pengorbanan awak menjaga mak pada hari raya. Macam tu.
1: Betul. Sebenarnya bukan saja pada hari lain, tapi pada hari-hari lain juga. Sebab apa, adik-adik saya semua dah kahwin. Jadi saya seorang yang belum berumah tangga. Jadi saya lah jaga mak.
0: Alahai. Dari sejak umur berapa tu jaga mak?
1: Mak dia sebenarnya sakit, dia kena strok 2 tahun lepas. Jadi semenjak mula-mula kakak saya jaga. Lepas tu mak saya dia nak balik kat rumah sini. Jadi saya ambil dia lah, kita ambil dia, kita jaga dia dekat sini.
0: Allahuakbar. Itu satu pengorbanan yang sangat-sangat besar kan?
1: Betul.
0: Dan tapi itu juga merupakan satu rezeki buat awak.
1: Betul. Itu saya dengar juga nasihat daripada kawan-kawan. Dia cakap, ni syurga kau, dia cakap.
0: Betul.
1: Jadi, orang kata nak jaga orang sakit dia punya senang kan. Mana kita nak layan dia punya, nak makan dia, kerenah dia. Saya dapat rasa semua tu.
0: Cuma awak kena sabarlah ya.
1: Ya, memang kena sabar, betul.
0: Kena banyak sabar sebab saya pernah melalui juga tu.
1: Betul.
0: Okay, selain itu berkorban menjaga mak yang sakit. Selain itu pernah berkorban untuk siapa? Jumari.
1: Saya lebih banyak berkorban untuk keluarga. Macam berkorban contohnya lah kan. Saya terpaksa ketepikan cita-cita saya untuk pergi jauh sebab semata-mata kerana keluarga.
0: Allahuakbar. Besar pengorbanan tu. Jadi yalah, tak semua orang dapat merasai seperti mana awak yang awak dapat itu. Ada orang kata, ya Allah, tak naklah begitu menyusahkan kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar.
1: Jadi satu lagi yang saya terdapat lupa kan. Masa saya kecil, kita adik-adik masa kecil dulu, bila abang-abang saya nak kena bantai, saya akan datang lindung dia orang. Macam tu.
0: Nak apa tu? Nak bantai?
1: Dia nak kena bantai dengan macam maruah saya garang kan. Jadi kalau macam maruah yang saya tu nak, dia nak bantai, nak pukul abang-abang saya, saya akan datang untuk backup abang-abang saya.
0: Wah, dahsyat awak. Macam Sawaji the boss pula kan.
1: Tak tahu lah kan. Macam mana saya hidup. Saya tak tahu kenapa saya boleh baca
0: tu.
1: Sedangkan saya masih kecil lagi. Tak tahu apa-apa.
0: Yalah. Mungkin ada sesuatu yang anugerah istimewa. Dari betul, dalam diri awak sendiri.
1: Ya, mungkin.
0: Okeylah. Jumari. Tahniah. Alhamdulillah. Kerana awak telah berkorban untuk mak awak sendiri. Apapun, mungkin ada ucapan istimewa sempena Hari Raya Aidiladha ni. Untuk siapa?
1: Okeylah, Ustaz. Ucapkan salam Aidiladha kepada semua lah pendengar setia Nasional FM. Buat semua yang masih ada ibu tu, masih ada ayah yang sedang sakit sekarang ni, kalau boleh jagalah dia sungguh-sungguh. Ya, sebab nanti bila-bila tak ada, kita akan rindu. Macam mana kita rindu masa kita jaga dia dulu. Walaupun orang kata susah, tapi bila dia dah tak ada, kita akan rasa rindu dengan suasana tu.
0: Betul.
1: Walaupun kita masuk, kita rasa, ya Allah susahnya. Tapi bila dah tak ada, kita akan rasa, ya Allah, kenapalah dulu aku tak buat sehari baik.
0: Betul. Jadi buatlah ada tu, yang terbaik.
1: Buatlah sehari baik.
0: Sehabis baik.
1: Ya, betul.
0: Dan ini salah satu kenangan terindah juga sebenarnya nanti.
1: Betul. Mungkin orang kata kita tak boleh balas jasa ibu-ibu kita. Walaupun kita buat macam mana, kita apa, tidak akan dapat membalas jasa mereka. Tapi kita buatlah sehari baik untuk diri kita. Mudah-mudahan syurga untuk kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha. Untuk
1: Allah.
0: Selamat
1: Hari Raya.
0: Alright. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia pengorbanan menjaga ibu terlantar sakit ya. Menjaga ibu dari usia yang agak lama sebenarnya. Alhamdulillah, itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar yang tidak semua memilikinya. Jadi jom kongsi dengan saya lagi, anda pernah berkorban untuk siapa? Adakah juga untuk diri sendiri, untuk kawan-kawan, ataupun juga mungkin untuk keluarga ya. Jom kongsikan dengan saya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Putri dari Kelantan.
1: Putri dari Kelantan, jauhnya.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah, calling-calling terus dapat ya.
0: Yeah.
1: Kenapa tak tidur lagi ni, Putri?
0: Ada, tunggu Kak Ida lah.
1: Alalala, comelnya awak. Okay.
0: Alah, kat mana nampak saya comel tu?
1: Dengan suara saya tahu awak comel. Putri, apa masakan istimewa dekat Kelantan tu, Raya Haji ni?
0: Masakan istimewa dekat Kelantan, ketupat pulut dan ketupat nasi. Bersama, kalau ketupat nasi tu bersama kuah kacang.
1: Kalau apa, lauk makan nasi singgang ya?
0: Makan nasi singgang daging ke?
1: Alahai, sedapnya kecoh mulut.
0: Singgang ayam ke?
1: Singgang daging. Lepas tu ada apa? Goreng-goreng daging kan?
0: Goreng daging.
1: Daging kunyit?
0: Betul.
1: Telur dadar?
0: Telur dadar.
1: Okey, ni kita cerita pasal pengorbanan lah. Awak pernah berkorban untuk siapa?
0: Saya pernah pengorban untuk menjaga anak-anak saya masa kecil.
1: Okey.
0: Pasal saya masa tu, saya umur saya dalam 33 tahun. Setelah berpisah dengan si dia tu.
1: Okey.
0: Lepas tu anak saya.
1: Awaklah ayah, awaklah mak.
0: Saya lah ibunya.
1: Bukan mudah ya?
0: Susah. Aidah.
1: Anaknya berapa tadi?
0: Anak masa tu ada tiga lah masa tu.
1: Okey.
0: Masa tu kecil lah. Yang besarnya baru 12 tahun.
1: Dalam banyak-banyak kesusahan awak menjaga anak-anak, apa yang rasanya paling susah?
0: Paling susah nak mendidik dia, nak suruh dia
1: mendidik kan?
0: Nak sembahyang lah semua dia, solat, dia dekat solat macam mana.
1: Betul.
0: Lepas tu kalau puasa, macam mana nak ajar dia.
1: Betul.
0: Lepas tu kan nak suruh anak ajar Al-Quran semua.
1: Ya.
0: Nak suruh dia cepat habis, macam mana nak didik dia.
1: Saya setuju dengan kata-kata awak tu, bukan saja menjaga tapi mendidik.
0: Agama ni kita semua penting.
1: Ya.
0: Lepas tu nak suruh dia nak belajar sekolah sehingga habis sekolah dari Dejah dari sampai tu Menara Gading tu macam mana nak didik dia.
1: Allahu Akbar. Bukan mudah.
0: Bukan mudah. Pasal pagi-pagi nak bangun, nak masak untuk dia orang semua, nak jaga semua.
1: Sekarang ni anak-anak semua dah besar?
0: Sekarang ni anak-anak, alhamdulillah, syukur. Dah lepas Menara Gading boleh kerja lah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah
1: pengorbanan. Dan ketiga-tiganya semua dah bekerja, dah masih lagi belajar?
0: Tapi ada dua yang pergi, satu tu dah meninggal yang nombor dua tu.
1: Allahuakbar.
0: Meninggal masa tu dia lepas raya SPM.
1: Allah. Kenapa tu?
0: Tak tahulah, dia sakit dari umur dia 33 lagi sampailah dia SPM tu. Dia meninggal masa lepas dia baru lepas ambil raya lah. Dan sakitlah, demi masuk hospital, keluar hospital. Tapi macam-macam carilah bomoh semua. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia kan.
1: Allah lebih menyayangi.
0: Allah menyayangi dia. Itu yang memang sedih lah.
1: Jadi tinggal berdua lah. Tadi kata tiga, tinggal berdua. Ya.
0: Anak ada dua lagi lah. Anak tiga semua.
1: Okey.
0: Tinggal dua lah. Yang seorang tu dah kahwin. Seorang lagi belum kahwin lagi.
1: Jadi itulah antara pengorbanan ya, menjaga, membesar anak-anak dan juga mendidik.
0: Ya.
1: Tahniah.
0: Mendidik tu yang paling susahnya.
1: Ya, betul. Tapi kalau dah berjaya tu alhamdulillah kan. Sampai ke peringkat Menara Gading kan?
0: Sampailah ke Menara Gading.
1: Alhamdulillah.
0: Cita-cita gitu.
1: Tapi berjaya lah
0: juga.
1: Tahniah. Jadi ucapan untuk siapa ni? Kita bagi ucapan lah ya. Mungkin ada untuk kawan-kawan. Silakan.
0: Selamat raya pada Kak Ida.
1: Terima kasih.
0: Dan selamat raya juga kepada Imam Tunjang. Kepada Kak Ajah, Kak Mok Siti, Kak Dila, Mak Adam Mas, Mak Syah, Kak Le Johan, Kak Salim, Kak Linda, kepada Yusuf Tia Serabak, dan juga kepada Mak Amir Harum, kepada semualah yang mengenali diri ini di mana saja Mereka ada selamat malam dan selamat hari raya.
1: Selamat juga, hari raya. Raya ketiga kita hari ini.
0: Ya,
1: alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.

0: Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: Sayang, di hari yang mulia ini, ku pohon keampunan. Hanya satu yang ku pilih.

Sebuah lagu raya daripada Dato' M. Nasir untuk anda. Dah pun pukul 1.16 minit pagi sekarang ini. Salam dunia. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta mungkin, sedang memandu, nak ke mana pagi-pagi macam ni. Dan terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di kampung-kampung halaman ya. Bila berkumpul ramai, banyak pula ceritanya. Ada yang nak tidur, jangan tidur dulu. Jomlah kita sembang-sembang, kita cerita kan. Bila sesekali berkumpul bersama dengan sanak saudara ni, biasanya susah nak lelapkan mata. Tambah lagi waktu satu pagi macam ni, masih awal katanya. Seronok bersembang. Ada yang cerita dengan saya, dia kata, Kak Mani, saya bukan apa, sejak katanya sejak akhir-akhir ni, sejak-sejak kebelakangan ini, katanya tak tahan sangat panas ya. Walaupun tengah malam, katanya walaupun dah pagi, terasa panas tu berpeluh-peluh. Katanya tambah saya masuk shift pagi-pagi macam ni, nak kena bersiap-siap dulu, katanya walaupun waktu-waktu macam gini kenalah bersiap, katanya sebab perempuan dia kena sentiasa bersiap ya. Berpakaian cantik, walaupun dia kata pagi macam ni siapa nak tengok, tapi bila dah nama perempuan tu, kena bersiap juga, katanya kena juga touch up sikit-sikit. Tapi katanya tak tahan, suami touch up tu berpeluh-peluh. Itulah katanya, dalam keadaan cuaca tak menentu begini, kejap hujan, panasnya berpanjangan ya. Itu dinamakan sekarang ini suhu global dijangka berterusan ya, pada ataupun menghampiri paras rekod dalam tempoh 5 tahun akan datang, dengan purata tahunan berpotensi mencecah sehingga 1.9 darjah Celsius. Itulah sebabnya rasa panasnya bukan saja siang hari, tapi tengah malam bawa ke pagi, waktu-waktu yang macam ni, walaupun dah 1.19 minit pagi, terasa panasnya. Kesian kan, sambil bersolek, sambil tacap-tacap tu berpeluh-peluh dalam baju. Alahai, kesian. Tapi katanya dah nama perempuan Kak Manis, kena juga bersiap. Tambah lagi dia kata kalau bab touch up muka ni, jenis tak ada kening katanya. Kalau tak ada kening tu kenalah juga letak. Kalau tak, nanti tak berkening pula. Itulah perempuan kan. Perempuan memang macam gitu. Jadi kaum lelaki janganlah pula berkata dengan wanita-wanita kita ni asyik bersolek memanjang, suka natural beauty. No. Yang kata suka natural beauty tu, dia pandang juga yang tiba-tiba lalu kat depan mata, cantik ala-ala model kan. Janganlah hipokrit sangat. Katanya perempuan paling cantik, katanya ketika waktu bangun tidur. Hai, saya pula seram. Kalau saya jadi lelaki lah, tengok perempuan waktu bangun tidur tu, saya seram sebenarnya. Saya seram. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5, 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Aha, lagu ini istimewa untuk anda yang berada di kampung-kampung. Lagu ini Balik Kampung.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih didikan. Kita boleh dapat apps-apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom, itu, tapi itu perlu bayarlah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka melalui cara lebih dalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
2: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari Kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
0: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Beng Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: Sebuah lagu raya daripada Amy Search untuk anda waktu-waktu begini, sentuhan hari raya. Okey, saya akan terima satu lagi panggilan terakhir untuk kita sembang-sembang, untuk kita borak-borak pasal erti sebuah pengorbanan . Okey, jom kita tengok siapa yang sudi telefon saya ni. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Hai, Kak Mani.
0: Kak Mani, okey. Okey, yeah. Dari mana tu?
1: Ni Pak Wan daripada Jawa Muar.
0: Oi, orang Muar. Okey. Yeah. Selamat Hari Raya. Raya ketiga raya kita hari ni, Raya Haji.
1: Selamat Hari Raya Korban.
0: Selamat Hari Raya Korban. Jadi ini
1: pasal
0: kita
1: korbankan.
0: Betul. Korban kita cerita pasal pengorbanan. Pernah ni berkorban untuk siapa?
1: Ini berkorban untuk ahli keluarga lah.
0: Aha.
1: Saya yang kata orang anak sulung ni pengorbanan yang terlalu besar kan.
0: Betul.
1: Saya keluarga kan. Okey. Adik-adik saya ada 5 dan perempuan 3, lelaki 2. Okey. Saya kata orang nak berhijrah keluar ke dari kampung. Rasa berat pun ada, rasa apa pun ada.
0: Berkorban
1: untuk adik.
0: Keluarga dan adik-adik.
1: Saya dah tu wakil lelaki cuma 2 orang je kan. Jadi kalau saya keluar sama ada keluarga ayah dia kata apa, bagi pilihan lah, sama ada saya atau adik. Yang boleh keluar lah. Kalau adik pergi, saya ke kampung lah. Kalau saya pergi, adik saya ke kampung. Jadi saya terpaksa korbankan anak demi keluarga. Saya lepaskan adik saya pergi. Dia jadi anggota polis kan.
0: Yeah.
1: Jadi,

0: Lepas tu pun saya dah korban juga dengan dia tu. Sebab saya mohon sama dengan dia pun kat situ pun dia bagi pilihan sama dia. Dia tahu yang dia juga. Lepas salah seorang kalau tengah lah. Sekali lagi saya akan menyalahkan untuk diri saya demi adik.
1: Allahuakbar.
0: Semua pengorbanan tu.
1: Besar pengorbanan tu ya.
0: Ya, tapi memang tanggungjawab anak sulung ni memanglah. Nak tepat saya juga sini.
1: Ya. Itu sebab tanda kita kasih sebenarnya.
0: Betul.
1: Sebab tanpa rasa kasih, tanpa rasa sayang, kita tak mudah sebenarnya untuk berkorban.
0: Sama juga macam dulu kita masa kecil ke, kalau kita makan, kalau dulu rasa kita susah kan. Kadang-kadang kalau tinggi berkongsi dengan orang macam
1: terpaksa dibagi-bagikan.
0: Kadang-kadang kita tak apalah, kita makanlah, kita dah kita
1: rasa sayang tadi. Teringat bila cerita pasal apa, bagi-bagikan telur tu kan. Teringat juga kisah ni, sebiji apple dibahagikan untuk makan bersama dengan empat beradik. Macam itulah.
0: Macam buah durian. Kalau kita nak makan gitu untuk memang tak cukup kalau makan gitu. Kalau nak cukup nak bagi rasa, kita buat bubur. Jadi semua dapat rasa.
1: Betul.
0: Ya, sebab tu pengorbanan.
1: Ya, betul. Erti sebuah pengorbanan ya.
0: Betul.
1: Sedih juga kalau tiada yang sudi memahami dan juga menghargai.
0: Betul.
1: Kita berkorban kerana rasa kasih tadi, tapi ada juga setengah daripada kita yang tidak menghargai pengorbanan itu. Sedih tak?
0: Betul, sedih.
1: Tapi adik-beradik awak semua orang kata hargailah pengorbanan awak tu.
0: Alhamdulillah. Sekarang jelah. Dia orang dah
1: semua dah besar ya?
0: Dah berumah tangga semua. Dah
1: rumah tangga, bekerja.
0: Cuma saya je yang belum masih mencari-cari.
1: Masih belum. Masih belum berpunya. Mencari-cari. Ya Allah. Hai. Memilih ke apa ni?
0: Bukan memilih. Tapi
1: masih lagi berkorban.
0: Ya, berkorban jugalah. Untuk keluarga juga.
1: Awak sekarang ni menjaga siapa lagi? Tadi kata adik-beradik semua dah bekerja, dah habis belajar. Ada seorang lagi ke?
0: Tak ada,
1: semua dah habis dah. Jaga mak ayah.
0: Jaga mak ayah pula.
1: Allahu akbar. Tadi kisahnya jaga adik-beradik, lepas tu jaga mak ayah pula. Tak apa, kalau macam tu sambil-sambil tu buat masuklah orang rumah. Bolehlah jaga bersama. Kan?
0: Masih-masih mencari ni.
1: Oh, masih mencari. Sama sekarang tak susah kot.
0: Memang tak susah. Tapi untuk memahami.
1: Betul. Bukan mudah ya.
0: Memahami kata orang, hati orang tua tu yang kita, kalau tak kita nak cari, boleh cari. Tapi untuk yang memahami apa, perasaan orang tua tu.
1: Betul.
0: Yang berat.
1: Saya doakan semoga bertemu jodoh yang baik-baik untuk awak.
0: Amin.
1: Dapat memahami keadaan keluarga.
0: Amin.
1: Pengorbanan awak itu sangat besar ya.
0: Amin, betul.
1: Okay, ucapan untuk siapa ni?
0: Okay, bawa awak ucapan salam hari itu buat salam hari itu.
1: Jangan. Aidil Adha kita.
0: Tadi kamar dia dah terperangkap. Ni saya pula terperangkap.
1: Aduh.
0: Okay, salam Aidil Adha buat kakak manis.
1: Terima kasih.
0: Buat berkorban untuk bertugas untuk kenal dengan.
1: Ya, betul. Tak apa untuk pendengar-pendengar saya yang saya sayang.
0: Betul.
1: Tak jadi masalah.
0: Untuk geng-geng guru hantu semuanya.
1: Betul. Asalkan sihat.
0: Betul. Dan juga untuk Dua Alik di Tanjung Kedah. Dan juga Kak Ima Tunjang, Kak Mamelo, Wak Na di Bayani, Kak Wadia di Bayi Raja, Bunda Non di Johor Bahru, Mana di Johor Bahru, Kak Bikaram, dan semualah. yang mengenali Pawan di Parijawa Muan.
1: Ya, right.
0: Salam Aidiladha.
1: Salam Aidiladha untuk awak dan keluarga juga, ya.
0: Ya, amin.
1: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi, alhamdulillah.
1: Bye-bye.

0: Sesi Hati.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

105 1.7. Kalau susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini, layan je menerusi RTM, klik cari kami. Nasrul FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Senyum sikit. Rakan-rakan kita di Perlis, ya, layan kami di 100.5. Tadi ada dari Terengganu, layan kami 91.7. Sedikit info untuk anda saya kongsikan pada waktu-waktu begini. Mungkin ada yang raya-raya macam ni kan, selepas dia bercuti di kampung halaman, dia rasa nak pergi pula ke Genting Highlands. Ya. Jadi kepada pengguna jalan raya, kalau nak ke Genting Highlands, jangan lupa ya, sekarang ini dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian mulai 28 Mei 2026, di mana pengguna-pengguna jalan raya ke Genting Highlands dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian, ya. Jadi poket kena penuh. Poket kena penuh kalau nak ke Genting Highlands. Okey, masih lagi kita bercerita pasal pengorbanan, ya. Erti sebuah pengorbanan. Pada siapa anda pernah berkorban, ya? Mungkin berkorban untuk diri sendiri, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang-orang yang kita sayang. Ada juga yang terpaksa melepaskan. Itu merupakan satu pengorbanan yang saya rasa sangat besar, ya. Terpaksa melepaskan kerana ada sebab-sebab tertentu. Terus pula mendoakan semoga terus bahagia di samping orang baru. Itu juga merupakan satu pengorbanan yang sangat-sangat besar dan amat mulia. Kerana mungkin dia sedar bahawa tidak dapat memiliki, terpaksa melepaskan, terpaksa berkorban untuk perasaan sendiri demi kebahagiaan orang lain. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus tapping-tapping. Teman saya menerusi live Titi Aluncur, Yus. Terima kasih, Yus. Tadi kita ada Kak Azie, Kak Azie Elun. Abang pening. Kenapa pening-pening, bang? Tak payahlah pening-pening. Kalau rasa sepi, rasa sunyi, saya ada Akak Manis terus menemani anda. Dari jam 12.30 malam, InsyaAllah saya akan terus temani anda hingga jam 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Istimewa untuk anda yang tinggal di Sabah. Semua nak Sabah.

0: maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan

0: Hidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat. Menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

Selamat lagu raya daripada Sweet September untuk anda waktu-waktu begini. Hari raya tetap tiba. Abang Malori, kita terima kasih yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga ke jam ini 2.12 minit pagi. Halo, halo. Hati-hati memandu kepada yang sedang memandu. Kepada yang mungkin memandu laluan dari utara ke selatan ya. Mungkin juga sedang memandu di Lebuh Raya, Lebuh Raya. Lebuh Raya LPT nak menghala ke Pantai Timur. Terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman anda waktu-waktu begini. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang sesuai untuk kita rehat seketika ya. Hilangkan rasa mengantuk tu. Ataupun mungkin juga dapat bergilir dengan pasangan di sebelah. Kalau dua-dua mengantuk alkisahnya, memang kena cari tempat yang selamat, berehat ataupun juga berhenti seketika untuk hilangkan rasa mengantuk tu. Takut-takut nanti terjadinya micro sleep. Nauzubillah ya. Itu yang paling kita risau, paling kita takut bila kita memandu dalam jarak yang jauh ini. Dan juga pastikan ketika kita melalui tol-tol itu, baki penuh untuk touch and go ataupun baki penuh untuk semuanya lah ya. Okey, ini alkisahnya terbaru. Seorang penghantar makanan ya mendakwa disimbah kuah oden panas oleh pekerja sebuah premis serba neka di Kota Damansara dalam satu insiden yang tular di media sosial, di mana kejadian dipercayai berlaku di sebuah cawangan Family Mart dekat Kota Damansara, di mana insiden tersebut mengundang pelbagai reaksi warga maya yang menyifatkan tindakan berkenaan sebagai sangat-sangat keterlaluan. Lebih-lebih lagi melibatkan cecair panas yang boleh mengundang kecederaan. Apapun, Family Mart Malaysia dalam kenyataan balas komen di muka buku ataupun juga di Facebook berkata pekerja berkenaan telah digantung tugas dalam siasatan sedang berjalan ini. Jadi macam itulah ya. Janganlah sampai buat sesuatu yang tak perlu kita lakukan. Menyimbah air panas ataupun juga kuah panas oden tadi tu sangat-sangatlah melampau ya. Apapun dalam apa jua situasi, dalam apa jua keadaan, kita perlu waspada selalu dan juga menjaga etika ya. Dalam pergaulan juga, dalam apa jua keadaan, jaga adab, jaga batas kita. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika. Kita hampir-hampir nak saya kudarkan lagu-lagu menangis bucu katil. Lagu-lagu yang meruntun jiwa. Lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang.

0: lo maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan.

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Antara lagu sejuk untuk anda waktu-waktu begini. Dah pun jam 2.56 minit pagi. Hello. Selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini. 95.388.5. Ya, betul. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya menerusi live TT kita yang sudi taping-taping. Yang sudi teman saya tadi dari Sarawak tadi. Terima kasih Sarawak. Sarawak hadir. Terima kasih juga untuk Johor tadi hadir.

Brunei juga hadir. Terima kasih Brunei. Bis kita. Sementara anda terus layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH Game Buruh Hantu dari jam 12.30 malam hingga jam 6 pagi. Sedikit info nak saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini, di mana Radio Television Malaysia atau juga RTM ya, diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi melalui usaha sama dengan Unify TV, RTM akan menyiarkan ya sebahagian besar daripada 104 perlawanan kejohanan tersebut. Manakala kesemua perlawanan akan disiarkan secara langsung di platform Unify TV. Jangan lupa Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini di Malaysia. Di mana sekali lagi dengan gembiranya RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di negara kita Malaysia. Jangan lupa juga nanti anda dapat ikuti menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Yang sedang bertugas, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda ketika bekerja. Ketika bertugas ya. Teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Yang melalui lebuh raya juga, terima kasih kerana memilih kami Nasional FM sebagai teman anda ketika memandu. Antara lagu sejuk, lagu meruntun jiwa menerusi GBH Game Buruh Hantu sampai hati. Aida Jia Kak Manis terus menemani anda hingga jam 6.

dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

Sebuah lagu daripada Casey untuk anda, Jangan Ada Benci. Dah pun jam 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Sekali lagi untuk anda yang bertanyakan kepada saya, Kak Manis, Kak Manis, apa judul lagu tadi? Lagu tadi Jangan Ada Benci daripada Casey, memakan masa 5 minit 30 saat. Itu lagu dulu-dulu lagu dulu-dulu 80-an, 90-an. Memang durasinya sangat panjang, 5 minit 30 saat. Kalau lagu-lagu sekarang ini, lagu-lagu tahun 2000 ke atas, sekarang ni dah 2026 ini, lagunya pendek-pendek, 3 minit, 2 minit. Ada juga yang 1 minit lebih je. Okey, berbalik kepada cerita pengorbanan kita tengah malam tadi, dari jam 12.30 malam sampai ke saat ini. Kalau tadi ramai yang berkongsikan dengan saya tentang pengorbanan kepada keluarga, ya, ramai yang sudah berkorban untuk keluarga. Kisahnya berkorban untuk ibu, berkorban untuk adik-beradik, ya. Kini kita kongsikan pula mengenai pengorbanan dalam perhubungan, ya. Pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan, ya. Kalau dalam ketulusan hati, berkorban dalam bentuk percintaan, ya, dalam bentuk sebuah kesetiaan. Cinta sejati bukan tentang apa yang kita terima, tetapi apa yang sanggup kita lepaskan. Itulah erti sebuah pengorbanan. Setia hingga akhir, ya. Jarak dan juga air mata hanyalah ujian kecil bagi sekeping hati yang tahu erti setia. Dan dari sudut pengorbanan, bukan juga bererti kekalahan, ya. Mengalah demi kebahagiaan insan yang kita sayang ialah kemuncak tertinggi dalam sebuah cinta. Itulah di antara pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Dan saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Terus dengar kami, Nasional FM, sentiasa.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Ya, terus dengar kami menerusi RTM Klik. Cari kami Nasional FM. Sentiasa di hati, betul-betul percuma. Senyum sikit. Walaupun dah pukul 41 minit pagi, senyum sikit. Itu bukan apa. Tandanya anda gembira bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Okay, kita ada Awang Idris, katanya love and hugs from Cool Bin Tulu. Salam, selamat pagi katanya Kak Manis. Selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir batin ya. Untuk Awang Idris juga, salam Aidil Adha untuk hari yang ketiga hari ini. Alhamdulillah ya. Kita ada Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerlo. Setia temankan Aida di GBH. Nasional FM, sentiasa di hati. Love besar kat situ. Okey, terima kasih. Hamdan Arifin, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aida Jia. Salam dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir untuk GBH, Gemburu Hantu. Jaka Utara Sopan juga terima kasih. Kita ada Razak Balangi, Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Aida Jia. Lee Son Lee, salam hadir dari Tasik Kesuma Beranang. On katanya GBH Gang Buruh Hantu, layan lagu-lagu terbaik menerusi Gang Buruh Hantu. Okey, kita ada Ramli Lee, katanya selamat tengah malam. Ini tengah malam tadilah ya. DJ Aida Jia GBH 126, terus layan luncur. Aha, kita ada Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. On, jangan tak on katanya. Nenek Ani juga, Anissa Samin, kita assalamualaikum. Selamat pagi Jumaat dan juga selamat bertugas buat DJ Aida Jia, Kak Manis, GBH Gemburu Hantu. 12 hingga 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca sejuk, alhamdulillah. Berangin je tengah malam tadi, alhamdulillah. Nak ucapkan selamat hari lahir buat anak sulung saya, Nur Maizatul Azrin, yang ke-30 tahun. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik. Menjadi seorang anak yang solehah, walaupun akak seorang gadis OKU, mama tetap sayang Along dan juga keluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, Zabidi Ahmad hadir. Hajah Halijah Hamzah, okey, Triple H ini katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM, sentiasa di hati. Alright, kita ada UPS juga, salam Kak Manis dari Kuala Terengganu. Terima kasih PK, PKA Amin. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dari mana tadi ni? Dari Rawang, Selangor. Berkorbanlah dengan ahli keluarga tersayang. Semoga mereka juga merasa kebahagiaan kehidupan. Lapor hadir luncur mantap GBH Gemburu Hantu. Siti juga terima kasih. Masya Rasul Muhammad Yusof dari Terengganu ini, terima kasih. Happy Sunday Andrew. Alright, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang terus temani saya dari jam 12.30 malam hingga jam ini. Dah pun pukul 4.05 minit pagi.

sebuah lagu daripada kumpulan Mega untuk anda waktu begini, sekuntum bunga sakura di Gurun Sahara. Tiba-tiba tak keluar pula suara saya ni tadi. Abang Manis kita pesan kepada saya, jangan tidur jangan tidur. Risau kan. Waktu-waktu begini saya risau, bukan apa kan. Ini kalau di rumah, waktu kita tidur nyenyak, bagi yang susah nak lelapkan mata kan, tengah-tengah malam tadi kan, susah nak lelapkan mata tengah malam tadi, biasanya dia akan tidur ataupun juga terlelap waktu-waktu yang sebegini. Dekat-dekat nak pagi, dekat-dekat menjelang subuh, dia akan rasa mengantuk. Begitulah bagi anda yang sukar nak tidur tengah malam tadi Dia waktu-waktu 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi, tiba-tiba dia rasa mengantuk. Ada lagi yang pesan dengan saya ni, takut, risau, takut Akak Manis terlelap. InsyaAllah InsyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan untuk anda yang nak masuk bekerja shift pagi, seawal pagi dan juga moga dipermudahkan urusan untuk anda yang baru habis kerja nak balik ke rumah. Hati-hati memandu di awal pagi 29 Mei 2026 ini, bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Kedua-duanya semoga dipermudahkan urusannya. Urusan dari tempat kerja nak balik ke rumah, urusan dipermudahkan dari tempat kerja nak balik ke rumah, dari rumah nak pergi ke tempat-tempat kerja. Semoga selamat dalam perjalanan Dan terima kasih untuk yang sudi tepi-teping dari jam 12 tengah malam tadi sampai sekarang ini. Katanya lenguh tangan jari jemari Akak Manis. Oi, tepi-teping. Tapi nombornya tak naik-naik. Tak mengapalah Apa pun nombor ke atas tu saya terima. Walaupun 3 orang mata memandang, 40 mata memandang, terima kasih yang tak terhingga terima kasih. Walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, yang penting terus kekal bersama kami Nasrul FM. Sentiasa di hati, jom kita layan lagu ini.

0: lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.

Itu dia adik saya Abel Sorel. Okey, tadi ada yang minta supaya Akak Manis kudarakan lagu tadi masih lagi okey adik saya Abel Sorel. Waktu-waktu sebegini. Dan ini pula jom kita layan lagu raya untuk anda.

sebuah lagu lebaran untuk anda ya. Lebaran ini kenangan mantap daripada Raihan, Now See Heart, Ram dan juga Ajay untuk anda pada waktu atau begini dah pun pukul 4.39 minit pagi. Hai, selamat pagi untuk anda terus bersama kami. National FM sentiasa di hati. Dan ini antara waktu-waktu solat fardu subuh yang dapat saya kongsikan dengan anda, di mana waktu solat fardu subuh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini 5.49 minit pagi, di mana di Kota Kinabalu Sabah waktu subuh hari ini 4.46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 4.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39 minit pagi, Kuantan Pahang 5.44 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.42 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.43 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.48 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi, juga di Shah Alam Selangor waktu subuh untuk hari ini 5.49, juga di Ipoh Perak sama 5.49.

9 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, di Alor Star Kedah waktu subuhnya hari ini 5.48 minit pagi, dan juga di Kangar Perlis akhir sekali 5.47 minit pagi. Hari

daripada Aizat Amdan untuk anda. Waktu ini Sungai Lui, di mana Aizat Amdan ini baru saja kehilangan abang tercinta. Jadi sama-samalah kita hadiahkah ataupun kita hadiahkan arwah kepada arwah abang Aizat Amdan ini, sedekahkan Al-Fatihah. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Ini antara kisah lah ya. Kisah bulan Zulhijjah ini. Di mana kita sama-sama meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha ini. Di mana di Johor Bahru ini, peristiwa yang berlaku di Johor Bahru, mangsa yang maut di tanduk kerbau ketika persiapan ibadah korban di kampung Tenang Ulu Tiram ya, sempat berjalan sendiri ke sebuah kenderaan pacuan empat roda di kawasan berkenaan sebelum rebah. Itu dia antara kisah yang berlaku bulan ataupun juga bulan Zulhijjah ini, sempena Hari Raya Haji, Hari Raya Korban ini, di mana mangsa korban kerbau mengamuk sempat ke kenderaan sebelum pengsan. Itulah di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika ibadah korban ini yang berlaku di Johor. Yang berlaku di Johor, di Ulu Tiram tadi kalau tak silapnya. Betul, di Ulu Tiram. Itulah antara peristiwa yang saya rasa agak sukar diterima ya, kerana bukan saja ada yang maut tapi juga cedera parah. Apapun, kita jadikan iktibar dengan apa yang berlaku itu, di mana seorang maut, seorang patah rusuk di tanduk kerbau ketika ibadah korban. Itu antara peristiwa yang saya rasa menyayat hati juga untuk Raya Haji pada tahun ini. Apapun, semoga bertabah dengan apa yang berlaku. Dan jom kita terus layan lagu ini. Memang untuk anda terus temani saya dari jam 12 tengah malam tadi hingga ke saat ini, yang belum dapat lelapkan mata dan juga mungkin ada yang baru nak tidur ya waktu-waktu begini.

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang kelimanya adalah menerusi ujian juga, kata ulama, Allah nak menguji kita redha dengan ketentuan Allah yang boleh membawa kepada ketenangan hati. Sebab itu dalam Quran Allah Taala sebut ala bi zikrillah tatmainnul qulub, hanya senya dengan ingat kepada Allah hatimu kan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tuan-tuan semua, nak mendapat hati dan jiwa yang tenang, ini adalah perkara mahal sekarang ni. Tuan-tuan tahu tak, tenang ni benda mahal sekarang, benda paling mahal. Apa sebab benda paling mahal? Sebab sekarang ni ramai manusia tak berapa tenang. Sampai saya tengok ada orang nak tidur malam terpaksa buka muzik yang menenangkan. Dia panggil vibrational frequency music for sleeping. Ting ting ting ting ting ting ting. Ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling. Mengada-ngada nak tidur malam pun nak kena pasang. Anak dia lullaby. Lullaby. Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Yang mak dia pula bunyi hujan. Ingat senang lah. Orang sekarang tak boleh tidur malam dah. Jadi tuan-tuan kalau dalam ceramah dapat tidur, kira bagus ni. Tuan-tuan ni orang paling tenang dalam dunia tau. Yang dengar radio ni tak tahulah dapat tenang ke tak kan. Ha. Kira tenang lah. Okey lah. Tenang ni benda mahal. Ada orang tak tenang. Gelisah. Duduk macam kucing nak beranak. Sana sini menyengit, menyengit, menyengit. Tak tenang lah. Tak tenang. Ada orang nak tidur malam. Tangan atas daya. Mikir hutang. Mikir itu. Mikir macam-macam lah fikir. Kejap-kejap tengok tingkap kereta ada tak lagi. Ada, ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Takut manjang. Takut kereta hilang. Ingat tenang. Baik itu ada, ada kajian menyebutkan sekarang ni, kita khususnya rakyat Malaysia, masalah tekanan perasaan, ialah tekanan mental perasaan ni, adalah benda yang agak bahaya sebenarnya. Bahaya. Di Malaysia kita sekarang ni, masalah gangguan mental itu penyakit nombor dua selepas masalah jantung. Jantung macam biasalah nombor satu lah. Nombor satu lah. Banyak meninggal tengah sujud dalam masjid dah apa. Semua jantung. Tapi nombor dua, masalah gangguan mental. Dan masalahnya sekarang ni pula, gangguan mental ni bukannya sikit. Dan yang paling mengejutkan pula, banyaknya di kalangan anak-anak muda. Anak muda banyak sekarang ni masalah mental. 18 tahun, tergama awak bunuh anak orang. 18 tahun, stres. Dulu ada satu sekolah pernah panggil saya ceramah untuk calon-calon SPM. Jadi saya tanyalah cikgu tu, apa saya nak ceramah ni? Cikgu tu kata, ustaz, ceramahlah ustaz, janji dia orang ni semangat sikit. Pasal sebelum ni ada kes budak, ada budak ni hampir-hampir nak bunuh diri. Nak bunuh diri. Pasal dia nak bunuh diri, cikgu? Stres lah, dia stres. Nak exam SPM, stres. Saya fikir-fikir balik, korang ni apalah nak stresnya. Tapi ya juga ya, anak-anak sekarang kan exam tak berapa, mana ada exam. Tambah-tambah pula anak-anak yang zaman COVID dulu ni kan, masuk tingkatan satu dulu mana ada, dia orang mana ada UPSR, tak ada. SRP, PMR, SPM tu je lah, tu yang ditakut sungguh. Macam kita kan macam-macam peperiksaan kita dulu, siap paper Julai lagi, masuk U pula. Asyik repeat sem, mengulang kerja. Ha, itu yang kita steady. Ya. Budak sekarang tak boleh. SPM takut. Ha, habis ha, nak mati. Ha. Nak minum kopi RM14. Ha, baru tenang. Baru healing. Allah. Tidur malam dengan bunyi hujan. Kopi RM14. Apa benda lah korang? Nak marah pun tak boleh. Tak boleh. Memang zaman dia begitu. Dia tak ada lastik burung terjun sawah. Tak ada. Tak ada zaman tu. Tak ada. Eh? Jadi ketenangan ni benda mahal. Jadi tuan-tuan, sesekali dapat meraih ketenangan tu, syukur pada Allah. Oh. Syukur pada Allah. Sebab itu para ulama mengajarkan kita dalam hidup ni, kalau nak meraih ketenangan, lakukanlah tiga perkara. Lakukan tiga perkara. Apakah tiga perkara tersebut? Meraih ketenangan jiwa. Iaitulah termasuk apa? Pertama sekali, memperbanyakkan mengingati mati. Ha, dia kalau hidup ni stres banyak sangat, tuan-tuan ingat mati ya. Aku beria nak tu nak ni sangat, dengki dengan orang, lalah mati. Ha, tenanglah balik ya. Yang kedua, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Banyak baca Quran. Tapi baca Quran ni eloknya baca Quran yang mushaf lah, jangan baca Quran yang telefon. Telefon banyak gangguan. Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Syapi. Tak tenang. Tak tenang. 5, 5, 12, 12, 11, 11. Black Friday. Shocking sale. Ustaz tahu ya? Tahulah sikit-sikit. Tekan beg kuning. Dan yang ketiganya adalah, yang ketiganya adalah beriktikaf. Atau mengimarahkan masjid. Mari rumah Allah ni sumber ketenangan ni. Allah Ta'ala sebut aku apa? Anzala sakinah. Aku akan turunkan ketenangan. Siapa? Orang-orang yang berkumpul dalam rumah Allah. Ni semua tenang semua ni. Nampak tenang semua. Tenang. Rebut jiwa. Ha ni semua tenang lah ni. Tenang. Datang masjid lah. Ha, keluarkan nanti serabut pula eh. Jalan jam sini. Ni selipar hilang. Tak jumpa itu. Isteri entah ke mana. Anak hilang semua. Rumah Allah ni insyaAllah dia akan tenang. Dia akan tenang. Sebab itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi linafsik. Kata Imam Ibnu Athaillah, rehatkan diri kau daripada terlalu nak atur semua dan macam-macam. Apa yang Allah uruskan untukmu, janganlah engkau terlalu membebankan dirimu mengenainya. Maknanya apa yang Allah Ta'ala aturkan pada kita itulah yang terbaik. Atau senang cakap, apa berlaku dalam hidup, tuan-tuan sebut sajalah di mulut, semuanya ketentuan Allah. Ha kan? Qadarullah. Ini semua ketentuan Allah. Malam yasha' lam yakun. Itu je. Hati kita akan tenang lah. Hati kita akan tenang. Tapi para suami pula jangan salah pakai ayat tu. Dia salah pasang nanti lain jadinya. Kadang saya ada je kawan-kawan di pejabat agama cerita dapat permohonan nak menikah lagi. Jadi ustaz tu tanya, Haji, ni dah ada isteri, kenapa nak menikah lagi? Kata dia, saya ni ustaz, memang saya tak nak menikah dah. Tapi nak buat macam mana ustaz? Ketentuan Allah. Ustaz pun tahu kan, ketentuan Allah. Jadi saya tak mampu menolak ketentuan Allah di Loh Mahfuz. Saya pun tak tahulah pakcik tu hidup tak lagi. Kan? Oh pandai ya. Ni kadang-kadang ada orang dia salah pasang ayat tu. Oh kena tangkau. So ketentuan Allah. Ketentuan Allah pandai. Padahal dia yang pilih sendiri. Tapi ingat tuan-tuan, ada sesetengah keadaan dalam hidup, musibah yang datang, ujian yang datang, yang tu bukan kasih sayang Allah, tapi kemurkaan Allah. Ha itu bala tu, namanya bala. Kalau kita ni insya-Allah nak jadi baik, tapi kadang-kadang bukan jahat, naughty-naughty, you know, nakal-nakal sikitlah. Ada tai tu tanduk keluar jugalah. Ya? Yeah? Naughty saja, tidak jahat, naughty saja. Kan? Ha sesekali itu kita baik, masjid datang tapi urut tapak kaki amoy pun pergi. Pergi tapak kaki lah. Amoy pun terkejut. Ay Abang Haji, apa mau? Kaki sakit lah, berdiri tahajud lama. Lu kasi urut lah, kaki sakit lah. Itu imam diri panjang, lama berdiri. Keluar-keluar tempat urut, motor hilang. Motor hilang. Memang namanya kafarah. Tuhan nak hapus dosa, padan muka, dunia dah kena. Balik tobat lah. Maknanya sebelum kau nak kena ke akhirat dulu, dunia Allah kasih settle dulu. Syarat tobat lah, kau jangan ulang balik. Jangan nak ulang balik. Itu kafarah lain. Orang baik-baik macam tuan-tuan ni, sekali-sekala kena ujian tu, ini kan, apa tadi? Ibtila. Tu imam. Na'uzubillah lah . Naik motor, accident. Jatuh motor, jatuh longkang. Dah lah jatuh motor, longkang pula tu. Ni orang kiri kanan tak faham. Ini balasan Allah. Imam, balasan Allah. Sebab baca panjang sangat. Ini balasan Allah. Apa masalah kau? Kau memang tak puas hati imam tu daripada terawih lagi tu. Itu bukan balasan, bukan. Ujian orang baik-baik, ibtilah. Tapi kalau orang tu dia memang jahat, memang jahat betul, kau tak payah nak ujian kasih sayang Allah sangat. Kalau dah memang Fir'aun, dah memang Qarun, itu bukan lagi. Itu namanya bala namanya. Dalam Quran Tuhan sebut, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Dan tidaklah musibah yang timpa sesuatu yang buruk itu disebabkan kau punya perangai sendiri. Itu akibat engkau lah sendiri punya perangai. Engkau kedekut, kau zalim, kau tipu duit orang, kau rampas harta orang, akhirnya kau kena, itu adalah kerana perbuatanmu sendiri. Ada orang tuan-tuan, ada. Dia kena ujian, kena musibah. Padahal dia jahat tu. Dia ambil duit orang. Sekali dia accident, patah kaki bersimen. Masuk hospital. Orang masjid pergi ziarah. Yang sakit patah kaki, yang dulu tipu duit orang, tahu dia cakap apa? Ini semua ujian Allah kepada orang beriman. Sebab itu orang paling paling masalah dalam dunia ni bila dia bajet bagus, dia rasa dia bagus, padahal dia tu manusia paling bermasalah sekali. Ingat, ada setengah ujian atau musibah yang menimpa kita, ada kalanya bukan kerana kasih sayang Allah, tapi mungkin kerana perbuatan kita sendiri, yang sebagai itu adalah balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah sekadar ini saja dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita kefahaman dan diberikan kita hidayah dan petunjuk untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik seterusnya, beroleh syurganya dan beroleh redha Allah.
1: Allahumma

sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini, untuk pagi ini tepat pukul 5.49 pagi.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilat yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi SAW, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi SAW supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
4: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
5: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
6: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
8: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair, wa abwaabal barakah, wa abwaaban ni'mah, wa abwaaban rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menghajar anak tentang solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hiruk-pikuk dunia yang tidak pernah berhenti berlari, dalam kesibukan kita mengejar rezeki, mengejar pangkat dalam kehidupan, ada satu perkara yang sering kita terlupa, iaitu siapa yang akan memimpin anak-anak kita menuju Allah. Jawapannya adalah solat. Solat bukan sekadar rukuk dan sujud, bukan sekadar gerakan tubuh yang diulang 5 kali sehari. Tetapi solat adalah tali halus yang mengikat hati seseorang hamba dengan Tuhannya. Jika tali itu kita ajar sejak kecil, ia akan menjadi kuat. Dia tidak mudah putus. Tetapi jika kita abaikan, kita sebenarnya sedang membiarkan anak kita hanyut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana adab kita dalam mengajar anak tentang solat. Adakah kita hanya menyuruh atau kita benar-benar membimbing mereka? Yang pertama, suruh solat dengan hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah li sab'i sinin." Perintahlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan, Nabi tidak kata paksa, tetapi perintahkan dengan hikmah, dengan kasih sayang. Contoh, bukan dengan jeritan, "Pergi solat sekarang." Tapi dengan sentuhan lembut, "Jom anak ayah, kita jumpa Allah sama-sama." Kerana hati anak telah tidak dibuka dengan marah, tetapi dibuka dengan cinta. Yang kedua, tunjukkan contoh, bukan hanya suruh semata. Anak-anak, mereka tidak belajar daripada kata-kata kita. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau ayahnya lambat solat, kalau ibunya sibuk dengan telefon ketika azan, maka itulah pelajaran sebenar untuk mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Surah As-Saff. Contoh, bila azan berkumandang, ayah bangun, ambil wuduk tanpa disuruh, anak dia akan tengok. Perlahan-lahan dia akan ikut. Kenapa? Kerana contoh itu lebih kuat daripada 1000 arahan. Yang ketiga, jangan marah kalau sekiranya mereka belum sempurna. Didik mereka dengan sabar. Kenapa? Kerana solat itu perjalanan, bukan destinasi segera. Anak kecil mungkin akan silap, rukuknya tak sempurna, bacaannya ada salah. Tapi ingat, hari ini dia belajar, esok dia akan jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu melainkan ia akan mencantikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, kalau anak tersilap, jangan terus marah, tapi katakan, "Tak apa, ayah pun dulu belajar macam awak. Jom kita baiki sama-sama." Kenapa? Kerana kelembutan menumbuhkan jiwa, manakala kalau kemarahan, dia mematikan rasa. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat. Contoh, cakap dekat anak, kalau kita solat, Allah sayang kita, Allah bagi syurga yang cantik. Biarkan anak jatuh cinta, bukan takut semata-mata, kerana cinta akan membuatkan dia mencari solat walaupun tanpa disuruh. Yang kelima, puji usaha mereka. Anak-anak, mereka perlukan penghargaan. Satu pujian yang kecil boleh membina keyakinan yang besar dalam hati mereka. Contoh, "Masya Allah, bagus anak ayah, dah cuba solat." Walaupun belum sempurna, kerana pujian itu ibarat air yang menyiram benih iman dalam hati mereka. dan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Yang keenam, doakan anak supaya mereka cinta kepada solat. Akhirnya kita usaha, tetapi hidayah tetap milik Allah. Maka jangan lupa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Dalam surah Ibrahim Allah sebut, wahai Tuhan aku, jadikanlah aku dan juga zuriat aku orang yang mendirikan solat. Doakan dalam sujud kita, dalam tangisan kita. Contohnya selepas solat, angkat tangan, ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, jadikanlah dia cinta dengan solat. Kerana doa seorang ibu, doa seorang ayah tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak kita bukan hanya amanah di dunia, tetapi bekalan akhirat kita. Kalau kita berjaya tanam solat dalam hati mereka, maka kita sedang menanam cahaya yang akan menerangi kubur kita nanti. Tapi jika kita abaikan, maka kita sendiri akan ditanya di hadapan Allah. Maka mulakan hari ini dengan satu langkah kecil, ajak anak solat dengan cinta, dengan sabar, dengan doa. Semoga dari rumah kita yang sederhana lahir generasi yang sujudnya menggoncangkan langit dengan doa. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhi najtaba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu sekali lagi dalam Tazkirah Johor FM bersama saya Eliyin Aminin bin Muhammad Saleh, menelusuri perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam episod yang sebelum ini, barangkali kita telah pergi dan melihat bagaimana dakwah Nabi kepada orang yang sangat tua, dakwah Nabi kepada Abu Bakar ketika berhadapan dengan orang yang memaki hamun, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang kita sifatkan sebagai orang yang lurus, bagaimana ketika mana dia berurusan dengan amal soleh dirinya, bagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kelompok yang pelbagai ketika menyampaikan dakwah, termasuk keluarga yang terdekat. Pada kali ini kita akan lihat perjalanan dakwah Nabi kepada orang-orang yang suka duduk di tepi-tepi jalan, kepada orang yang suka melepak-lepak, kepada orang yang suka duduk secara berkumpulan dalam satu keadaan, satu tempat, satu suasana. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal julusa bit-turuqat, kamu hendaklah elakkan daripada duduk-duduk, lepak-lepak di jalan-jalan, di tepi-tepi jalan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, malana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah, kami ni seakan-akan memang dah perlu nak duduk-duduk di jalan-jalan, di tepi-tepi jalan ni, kerana di sini memang tempat kami berjumpa, natahaddatsu fiha, tempat kami berbual-bual di sini, wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat bagaimana Nabi menyampaikan dakwah hatta kepada orang yang sedang berada di tepi-tepi jalan, hatta kepada orang yang sedang berkumpul-kumpul di jalanan-jalanan. Rasulullah pada awalnya Nabi kata, jangan duduk di tepi-tepi jalan begini, jangan duduk berkumpul-kumpul dekat jalan macam ni. Lalu mereka menjelaskan ingin mendapatkan belas kasih dan santunan baginda Nabi. Lalu mereka katakan, ya Rasulullah, kami tak dapat elak melainkan kami duduk di sini, tujuan kami berjumpa dan berbual. Lalu Rasulullah bersabda, fa idza abaitum illal majlisa fa'atut tariqa haqqahu. Apabila sekiranya kamu memang tak ada pilihan, kamu memang nak duduk di tepi-tepi jalan, maka hendaklah kamu tunaikan hak jalan. Masya Allah, pada jalan pun ada hak. Bukan saja kita kena tunaikan hak anak-anak kita, bukan saja kita kena tunaikan hak isteri kita, bukan saja kita kena tunaikan hak keluarga kita, bukan hak binatang saja, malah jalan-jalan raya pun, jalan yang kita lalui pun ada hak jalan yang perlu kita tunaikan. Maka Nabi berkata dengan sabdanya, sekiranya kamu terpaksa duduk di situ, maka hendaklah kamu fa'atu at-tariqa haqqahu, maka hendaklah kamu tunaikan hak-hak jalan. Maka sahabat Nabi tanya, wama haqqut tariqa ya Rasulullah, wama haqqut tariqi ya Rasulullah, apa dia hak-hak jalan wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lima perkara. Yang pertama, sabda baginda Nabi, ghaddul basar, iaitu hendaklah menundukkan pandangan kamu. Menundukkan pandangan, orang lelaki yang suka duduk di tepi jalan boleh duduk di tepi jalan, tapi dengan syarat tunaikan hak jalan, iaitu tundukkan pandangan. Jangan setiap kali orang melalui lintas ke sana kemari, maka kita sibuk memerhatikan seorang demi seorang, wanita demi wanita, perempuan demi perempuan. Maka hendaklah kita menundukkan pandangan daripada memandang sesuatu yang tidak dihalalkan untuk kita memandangnya. Kalau perkara itu kita lakukan, maka bermakna kita menunaikan hak jalan sesuai dengan apa yang telah didakwahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, baginda Nabi bersabda, wa kafful adha. Alihkan benda-benda yang boleh menyakiti orang lain yang ada di jalan. Mungkin batu, mungkin paku, mungkin duri, mungkin kayu, mungkin besi, mungkin potongan-potongan tayar yang telah terkoyak dari kenderaan-kenderaan yang sebelumnya. Apa saja. Atau lubang. Apa saja. Perkara-perkara yang boleh memberikan kesakitan kepada orang lain yang melalui jalan tersebut. Maka jika kamu berada duduk-duduk, lepak-lepak di satu jalan, maka kalau kamu tunaikan hak yang kedua ini, maka boleh kamu berada di situ, iaitu kafful adha, mengalihkan benda-benda yang boleh menyakiti orang lain yang terdapat pada jalan tersebut. Yang ketiga, sabda Nabi SAW, waraddus salam, iaitu hendaklah kamu menjawab salam. Sekiranya ada orang lalu, dia memberikan salam kepada kamu, hendaklah kamu jawab salam itu. Ini sesuai dengan hadis yang lain. Rasulullah pernah bersabda, yusallimur raqib alal mashi wal mashi alal qa'id. Hendaklah orang yang menunggang kenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan, manakala orang yang berjalan hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk. Maka ketika mana orang yang sedang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk, maka orang yang sedang duduk-duduk di tepi jalan tadi mestilah menunaikan hak jalan, termasuk yang ketiga, menjawab salam kepada orang-orang yang melalui jalan yang tersebut. Lalu pesanan Nabi, dakwah Nabi yang keempat ialah wal amru bil ma'ruf, disusuli yang kelima wan nahyu anil munkar. Rasulullah bersabda, kalau nak duduk di tepi jalan, tunaikan hak yang keempat, iaitu mengajak orang, menyuruh orang melakukan kebaikan, dan mestilah yang kelima, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Sidang pendengar Johor FM yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur pada masa yang sama kita ingin duduk-duduk di tepi-tepi jalan, tapi kita harus ingat untuk menunaikan hak-hak jalan. Begitulah perjalanan dakwah Nabi SAW. InsyaAllah bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.

0: mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Jumaat. Pukul segala hari bersama dengan saya Cik Merah menemani anda menerusi segmen Aura Permata. Bermula 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari untuk tarikh 29 Mei 2026. Bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Salam Aidiladha yang ketiga Mira ucapkan untuk anda pada hari ini. Dan pada pagi ini didoakan semoga rakan dan pendengar yang mendengarkan kami ketika ini, moga anda semua dalam keadaan sihat dan juga baik-baik ajalah. Kalau ada rakan pendengar kita yang tidak sihat, kita doakanlah moga diberikan kesembuhan dan juga dikeluarkan dari segala kesulitan. Sambil itu juga kita nak ucapkan terima kasih untuk anda yang bersiap sedia mendengarkan kami sejak jam 6 pagi tadi lah setelah kita ambil alih siaran kita dari Nasional FM bermula jam 6 pagi menerusi di tiga frekuensi kami iaitu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan tadi telah anda ikuti juga beberapa rancangan, ada Tafsir Ilmu, Tazkirah dan juga Vitamin Jiwa. Meneruskan hiburan dengan lagu yang terbaik menemani anda. Terus bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dongaba, hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata,
3: Aura Permata,
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
5: Terima kasih untuk anda juga yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Kling. Pada pagi ini senang kan? Muat terus saja secara percuma daftar, kemudian cari aja Radio Negeri Johor. Boleh dengar kalau Johor FM bersiaran setiap hari seawal 6 pagi sampai jam 12 tengah malam, bermaksud 18 jam sehari kami menemani anda. Pada pagi ini, sebelum nak keluar rumah, yelah biasalah hari ini ada yang bekerja sama seperti Cik Merah. Pastikan barang-barang keperluan anda semuanya dah ada. Pagi ini juga kalau kot merancang nak transit anak, okay, ke pusat asuhan dan sebagainya, pastikan apa keberadaan anak anda diketahui lah. Kadang-kadang bukan apa, selalu urusan menghantar anak ni yang menguruskanlah si suami contohnya. Kemudian hari ini tiba-tiba rutin yang biasa kita lakukan tiba-tiba bertukar, cik akak kita yang tolong hantar. Jadi salinglah berkomunikasi antara sesama pasangan, okay. Pengasuh pun boleh juga bertanya mengenai anak asuhan, okay, supaya kita nak mengelakkan perkara yang tidak diingini. Paling penting kita pun mendoakanlah semoga semuanya sentiasa dilindungi. Untuk rakan pendengar, hadirkan diri anda yang mana nak merah keudarakan sapaan, insyaAllah dari semasa ke semasa akan merah keudarakan. Lagi-lagi yang menghantarkan di WhatsApp kami 0129301019, juga yang mana komen di Facebook Johor FM akan merah keudarakan. Nantikan juga sekejap saja lagi, di mana di jam yang seterusnya kita akan ikuti utama 7 pagi di pusat berita RTM Angkasa Puri. Dan juga jam seterusnya kita ada info trafik yang kami bawakan untuk anda, berita Johor FM dan juga klik tajuk berita bagi edisi hari ini. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: negosi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: 7.20 minit pagi di Johor FM Permata Selatan. Seketika pagi ni kita nak ikuti info trafik yang dibawakan untuk anda bagi DC hari ini. Dan kita akan bersama dengan ESP Suhaida. Baik, selamat pagi Puan.
3: Ya, selamat pagi.
2: Okey, baik Puan, silakan dengan info trafiknya.
3: Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya sehingga jam 12 tengah malam tadi. Sebanyak 242 kes kemalangan telah direkodkan melibatkan 5 kes kemalangan maut dengan 5 kematian, iaitu di daerah Kulai, 3 di daerah Kulai, 1 di daerah Pontian dan 1 di daerah Tangkak. Kini kita ke laporan trafik sekitar Johor Bahru sehingga jam 7 pagi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan trafik dari kedua arah dilaporkan bergerak lancar. Laluan dari arah Pasir Gudang ke Taman Peling dan dari Taman Peling ke Pasir Gudang juga dilaporkan lancar. Manakala aliran trafik dari arah Johor Bahru ke Kota Tinggi di kedua arah menunjukkan pertambahan kenderaan, namun trafik masih lagi bergerak lancar. Di tambak Johor pula, kenderaan berat dan ringan mulai bertambah selepas bangunan Iskandar. Trafik dilaporkan agak perlahan tetapi masih terkawal menuju ke Singapura. Manakala aliran ke Malaysia masih bergerak lancar. Lebuh raya EDL semula lalu masuk ke BSI dari arah Harikan Dalam, Solau dan Bukit Senyum dilaporkan bergerak lancar. Sekiranya sebarang masalah atau memerlukan bantuan, boleh menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kota Johor. Hati-hati memandu dan selamat bersama JSPC.
2: Baik, itulah dia. Terima kasih. Kita ucapkan kepada ASP Suhaida atas perkongsian untuk info trafik pada pagi ini. Baik, untuk anda, kita meneruskan lagi dengan hiburan yang terbaik dan nantikan berita Johor FM jam 7.30 pagi.

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Eh, saya tengok dekat Facebook tadi tau. Ada cerita berkenaan dengan artis ni. Dia ada skandal, P.
1: Ya.
0: Nak like? Kita memang suka cerita-cerita sensasi macam ni, P.
1: Memang cerita lah orang.
0: Tak, kita memang suka. Jadi, aku nak kau pun tahu cerita berkenaan dengan ni. Aku like, share, tag. Boleh?
1: Jadi sekarang ni nak tanya. Rasanya apa yang awak baca tu betul ke tak betul?
0: Eh, takkan tak betul. Kalau misalnya tak betul, orang tak share.
1: Eh, dia kadang-kadang orang yang share ni, dia belum tahu lagi benda tu betul ke tak betul. Dia main share je.
0: Alah, bukan apa, Pi. Ha. Satu lagi, bila saya up, saya bersiaran pagi ni, tak ada seorang pun like. Kalau cerita macam ni, mesti ramai orang like, mesti orang ramai orang komen.
1: Ya ke? Ha. Jangan, kadang-kadang awak hide kan daripada orang lain. Jadi, bila awak nak post benda yang biasa, tu awak terlupa. Terlupa nak balikkan normal. Ha. Jadi, kenapa tak ada orang like aku punya status ni?
0: Aku punya
1: hide. Ni aku tuju kat seorang tu je. Janganlah macam tu. Jangan menjadi media sosial. Dan satu lagi tadi Suzy cakap pasal nak share like pasal ni kan. Jangan tau, kalau ada benda yang kita tak pasti jangan kongsi.
0: Lah, tak boleh ke?
1: Tak boleh.
0: Kalau lagi pula kalau masuk dekat TikTok kan, misalnya lepas tu dapat banyak view, Pi. Eh, dapat duit, Pi.
1: Duit dapat, dosa pun banyak.
0: Eh, okey, baik. Aku bila buat dosa ni tak jadilah, Pi. Okey, tak apalah, tak payahlah.
1: Hati-hati gunakan media sosial untuk kita juga bersama, okey?
0: Okey. Tak pasti? Jangan kongsi.
2: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita.

0: kamu.
1: Mua 105.3 Air Hitam Tanjung Emas Sabah Aul.